penghormatan kepada para pendahulu yang telah mengabdikan diri untuk masyarakat dan kemajuan kota Surakarta. Menurutnya, seluruh wali kota yang pernah memimpin memiliki kontribusi besar bagi perkembangan kota.

Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, panggung seni di Purworejo kembali menyala melalui Festival Teater Pelajar 2026 yang digelar Komite Teater Dewan Kesenian Purworejo DKP bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Festival ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan kegiatan teater di sekolah-sekolah yang vakum selama beberapa tahun terakhir. Festival yang berlangsung di Gedung Kesenian WR Supratman pada Rabu 10 Juni 2026 diikuti 6 grup teater dari jenjang SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Purworejo. Masing-masing peserta menampilkan naskah karya teaterwan dan sastrawan Purworejo dengan durasi pertunjukan maksimal 50 menit.

0: Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana. Tapi informasinya, panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

budaya dari Denny Cananegoro Angin menjadi pengawal kebersamaan kita di Ragam Semarang edisi hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang. Atensi, masih kami tunggu guys, sahabat budaya, 0248316661 atau juga di 0811277791 dan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Nanti juga akan kami hadirkan dialog Asta Cita di pagi hari ini dengan tema Semarang Tangguh Iklim, upaya kota menghadapi ancaman rob dan juga perubahan iklim. Pagi hari nanti akan diperbincangkan bersama dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Semarang, Dr. Ling Safrina Sofania di STMSI. Jadi terus bersama kami di Pro 4 Semarang, Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi.

0: Hey Cin, lihat deh foto kita waktu muncak dulu. Gila, muka kita kucel banget, tapi seru ya.
1: Iya, benar-benar kenangan banget. Gak nyangka ya, cuma dari foto kita bisa nostalgia.
0: Bener nih, foto kayak gini tuh mesin waktu banget. Nah, kebetulan hari ini kan pas Hari Fotografi Sedunia. Gimana kalau kita rayain dengan bikin kenangan baru?
1: Oke, setuju. Gaskan! Ambil kamera yuk, abadikan setiap momen berharga kamu.

Gondrong di Matasih Bojong nggih kirim salam hadir nyimak, salam untuk semua pengrajin genteng pres di Matasih Bojong, selamat beraktivitas, cuaca cerah banget, ayo gas produksi gentengnya nggih, selamat beraktivitas nggih Kang Sugeng Gondrong dan juga teman-teman di Matasih Bojong, khususnya untuk pengrajin genteng pres guys, sudah masuk musim kemarau ini juga mungkin waktu yang ditunggu-tunggu guys untuk pengrajin genteng pres khususnya di daerah Boja, karena nanti produksinya bisa lebih maksimal dan harapannya tidak ada aral yang melintang, semoga lancar semuanya nggih. Kang Sugeng Gondrong di Matasih Bojong, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Nanti juga akan kami hadirkan sahabat budaya informasi perakiraan cuaca maritim untuk panjenengan yang tinggal di kawasan pesisir atau juga yang berencana untuk beraktivitas di kawasan pesisir. Saya sapa juga ada Yoga Pradana nggih di Pringapus Kota Semarang yang kirim salam pagi hari ini, request lagu Sumanding. Ini langsung dihadirkan tembangnya untuk Mas Yoga Pradana di Pringapus Semarang.

Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tempat ini dibangun pada tanggal 27 Februari 1904 dan selesai dibangun pada tahun 1907. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak dan jendela yang tinggi lebar sehingga masyarakat menganggapnya sebagai pintu. Pada masa perjuangan, gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara angkatan muda kereta api melawan Jepang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dijokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya Kang Mas Bayu, untuk mengetahui bagaimana perakiraan cuaca maritim di hari ini, kami sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Sedianto dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap bagaimana informasi perakiraan cuaca maritim dan tinggi gelombang di hari ini. Mas Dianto, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Kabar baik, sehat ya, Mas Dianto?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, seperti apa informasi perakiraan cuaca maritim di hari ini?
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Semarang dimanapun Anda berada. Saya Sedianto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiraan cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiraan cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Baik, selengkapnya pertama adalah perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Kamis 11 Juni 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 8 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang yaitu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 25 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 49% sampai dengan 80%. Arus arahnya ke arah barat dengan kecepatan maksimum 43 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026, akan terjadi pada pukul 15 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 0,8 meter. Untuk perakiraan cuaca selanjutnya adalah perakiraan cuaca wilayah pelayanan untuk pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot, dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah itu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Semara Demak, perairan Jepara sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah itu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ikuti terus informasi cuaca di RS Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas Dianto.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Kamu gak beli minuman? Haus banget nih, aku aja sampai beli 2 botol.
1: Enggak ah, aku bawa tumbler sendiri. Lebih hemat dan pastinya ramah lingkungan.
0: Hah? Tumbler? Males ah, ribet bawa-bawa gituan. Lagian botol plastik kan bisa dibuang.
1: Justru karena dibuang itu jadi masalah. Kamu tahu nggak, butuh ratusan tahun untuk satu botol plastik terurai di alam.
0: Hah, serius?
1: Iya, setiap hari jutaan botol plastik jadi sampah. Padahal kita bisa mulai dari hal kecil, bawa tumbler sendiri.
2: Satu tumbler, satu aksi nyata untuk bumi. Kurangi sampah plastik mulai dari hari ini.
3: Yang kepengen tentrem ati nih, gampang. Kula aturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

Sahabat budaya, bagaimana upaya kota Semarang untuk menghadapi ancaman rob dan juga perubahan iklim? Ini nanti pukul 8 kami hadirkan perbincangan di pagi hari ini bersama dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Semarang. Nanti akan disampaikan bersama Dr. Link Safrina Sofiana di STMSI. Dan jangan kemana-mana guys, sahabat budaya terus bersama kami di Pro 4 Semarang Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, masih di segmen Ragam Semarang.

0: Ya, sahabat Budaya Pagi, hari ini ya ada yang ingin bergabung. Saya coba angkat telepon terlebih dahulu, guys. Selamat pagi, Wilujeng Ejang.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muncul lagi, ini Mbak Dewi.
0: Kok nambah ya, Bu Dewi?
1: Kan mau pergi.
0: Oh, yes. Minta
1: siap. Lagu dulu.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Esem Guyu ada nggak?
0: Esemmu nanti sambal kemangi, Bu.
1: Oh, enggak. Esem guyu. Ada yang guyu nih, guyumu.
0: Guyu apa ini, esok-esok guyu?
1: Lagunya baru itu.
0: Oh ya, belum ada. Nanti
1: oh, belum ada. Ya udah, kalau enggak aja, ya tak ganti sabar. Kalau enggak sabar, itu jalan. Apa itu, Mas, kemarin tuh? Hah? Jalan.
0: Oke, sabar mawon, gih.
1: Oke, okay.
0: Siap.
1: Salamnya buat semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan Mas Andi, jaga kesehatan ya, Mas.
0: Oke.
1: Semoga diberi kebahagiaan, Mas. Diberi panjang umur.
0: Siap.
1: Terima kasih ya, Mas Andi.
0: Oke, Bu Dewi.
1: Ya, kalau nggak bisa naik sekarang. Nggak bisa.
0: Oke, hati-hati dalam perjalanan.
1: Terima kasih, Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bakal tadi siji percaya.
0: Ya, nanti sabare ditunggu dulu nggih, Bu Dewi. Kita hadirkan terlebih dahulu satu tembang dari Dori Harsa Fitnila Karis.

0: Dok. Dok. Coba rinian, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang pokalan, Dok. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kalau niku. Mboten sak bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo. Enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Jawa Tengah memperkuat upaya pengendalian inflasi dengan mempertemukan ratusan pelaku usaha dalam temu bisnis kerjasama antar daerah KAD Intra Provinsi Jawa Tengah. Dalam forum tersebut, sebanyak 111 produsen dan 99 off-taker dari 34 kabupaten kota hadir untuk menjajaki kerjasama perdagangan berbagai komoditas pangan strategis. Kegiatan yang digelar bersama tim pengendalian inflasi daerah TPID Jawa Tengah itu berlangsung di Gedung Gradika Bank di Praja pada hari Rabu 10 Juni 2026 di Kota Semarang. Forum ini menjadi upaya nyata untuk memperlancar distribusi pangan sekaligus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Kita kabar berikutnya, sahabat budaya. Pemerintah daerah Pemda Kendal terus berupaya melakukan penanganan sampah secara optimal. Rencananya penanganan sampah akan dilakukan dengan teknologi modern maupun berbagai cara lainnya. Penanganan sampah dengan teknologi modern diantaranya pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Untuk pembangunan pabrik PSEL, Pemda Kendal bekerjasama dengan Pemkot Semarang yang lokasinya berada di TPA Jati Barang Semarang. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan terkait dengan pabrik PSEL. Pada Maret lalu sudah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan Pemkot Semarang dan Pemprov Jawa Tengah. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: iklim, upaya kota menghadapi ancaman rob dan juga perubahan iklim. Oke, pagi hari ini kita akan perbincangkan tema tersebut bersama dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Semarang bersama dengan Dokter Lingkungan Safrinal Sofaniadi ST MSI. Dan untuk sahabat udah yang ingin bergabung nanti monggo nggih di line telepon dan WhatsApp 02483166661 juga di 08112777914. Oke, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini, Pak Safri, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik, sehat ya? Baik, kabar baik, sehat ya, Pak Safri? Ya?
1: Alhamdulillah, sehat, Mas.
0: Baik, Pak Safri, mengawali perjumpaan kita atau perbincangan kita di pagi hari ini, boleh saya minta sedikit tanggapannya melihat kondisi perubahan iklim yang ada di dunia dan apa yang dirasakan di Kota Semarang khususnya untuk wilayah pesisir dan perkotaan ini, Pak Safri, monggo.
1: Ya, terima kasih, Mas. Jadi memang kondisi perubahan iklim ini sudah kita rasakan ya, ada hal-hal yang memang kadang tidak kita bisa prediksi. Bahkan dengan BMKG pun kami selalu koordinasi, seringkalinya tiba-tiba cuaca cerah terus hujan ya, kemudian balikannya juga habis hujan kemudian tiba-tiba nanti cerah ya dan seterusnya. Dan kemudian dan ini menyebabkan memang kondisinya di perubahan iklim ini yang kering semakin kering dan hujan itu lebih basah ya. Kemudian yang di pesisir, Mas, itu kami juga mengamati bahwa ketinggian gelombang itu juga cukup signifikan ya. Jadi kalau kita di antara 0,7 meter sampai 1 meter loh ya, biasanya kan ya biasa landai, ini kadang-kadang melebihi dari itu. Nah, ini kan juga mempengaruhi para nelayan tentunya untuk mau mencari mata pencarian ikan ya. Kemudian tentunya tidak lepas bahwa isu di Kota Semarang terkait dengan rob dan banjir ya, kemudian seringkali pada musim-musim tertentu itu cukup lama robnya, kemudian sekarang hujan sebentar saja banjir karena memang intensitasnya cukup tinggi. Itu, Mas, yang kami rasakan saat ini, Mas.
0: Baik, artinya seperti bencana ancaman rob, banjir hingga cuaca ekstrim ini makin susah diprediksi akibat perubahan iklim ini ya, Pak Safrinal?
1: Ya. Betul, ya.
0: Baik, lalu untuk langkah konkret yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang melalui DLH, ini seperti apa ini, Pak Safri?
1: Ya, langkah konkret kami itu kami selalu pertama melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait dengan menghadapi perubahan iklim itu ada dua, Mas. Jadi ada adaptasi dan mitigasi. Mana adaptasi itu menyiapkan masyarakat untuk istilahnya bisa ketika terjadi perubahan iklim apa yang harus dilakukan. Sedangkan mitigasinya bagaimana pemerintah itu nanti melakukan kegiatan-kegiatan untuk selain untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Dan di DLH sendiri untuk sosialisasi itu kita rutin untuk melakukan pemahaman tentang perubahan iklim. Kita ada FGD Proklim. Kita juga mendorong masyarakat untuk membentuk proklim. Ya, proklim itu pro terhadap iklim. Jadi, meskipun terjadi perubahan iklim, ya, kita harus tangguh ya, istilah menjadikan masyarakat yang resilient ya. Kita harus tangguh terhadap perubahan iklim. Jadi kita mendorong itu ya, setiap itu levelnya level RW. Di mana di situ nanti baru peran pemerintah di DLH khususnya misalkan ada di wilayah itu dia terkait dengan rawan longsor misalkan gitu, nanti kita akan support dengan vertifer. Kemudian wilayah yang kesulitan air kita akan support dengan rainwater harvesting bagaimana memanen air hujan. Kemudian wilayah-wilayah yang ada menjaga mata airnya kita bikinkan sumur resapan, dan kemudian beberapa wilayah juga kita dorong membuat biopori dan juga penghijauan. Nah, jadi kita akan mensupport kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti itu. Dan tidak lepas kita juga menggandeng nanti dari Dinas Pertanian terkait dengan urban farming-nya. Ya, seperti itu. Jadi masyarakat ketika terjadi perubahan ini sudah bisa beradaptasi ya, istilahnya seperti itu Mas.
0: Baik, untuk tantangannya yang dihadapi saat ini dari pemerintah ini seperti sebenarnya apa ini Pak Safri?
1: Ya, yang kami hadapi memang tadi pertama ketidakpastian ya. Jadi saya sendiri sering berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG itu terkait dengan kondisi cuaca ya, dan sehingga misalkan kami sedang mengamati daerah tertentu itu hujan deras, sedangkan di BMKG justru biasanya belum terinfo ya, atau sebaliknya kita ada informasi dari BMKG bahwa akan terjadi hujan lebat di wilayah atas. Nah, kita sudah menyiapkan diri untuk koordinasi dengan OPD terkait untuk di wilayah pesisir, misalnya wilayah utara. Kemudian kendalanya dari kita sendiri itu Mas, jadi lebih pada informasi-informasi yang masih mungkin early warning.

0: lebih peduli atau bagaimana Pak Safri?
1: Ya, kalau saya perhatikan di masyarakat di pesisir, alhamdulillah sebagian besar sudah ya Mas, karena kenapa dengan indikatornya kami bekerjasama dengan para pelaku lingkungan di wilayah pesisir, ada Pak Sururi, ada Perenja, ada Semarang Mangrove, dan seterusnya itu, mereka kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap pesisir. Mereka ada pembibitan mangrove, ada penanaman mangrove, dan seterusnya. Nah, itu yang seringkali kita bekerja sama, berkoordinasi. Nah, nanti tinggal kalau kita punya event, biasanya kita libatkan masyarakat sekitar, juga dengan akademisi, itu Mas. Jadi, secara keseluruhan, bahkan di Tambak Lorok yang dulunya kita tahu sering terjadi rob dan banjir dan sebagainya, sekarang malah justru mereka membentuk kelompok namanya Proklim. Ada kegiatan Proklim di mana itu ada satu RW dan ada harus memiliki istilahnya relasi beberapa RW itu untuk peduli terhadap perubahan iklim di pesisir. Gitu.
0: Baik, untuk mengajak masyarakat yang lain yang masih kurang sadar terhadap perubahan iklim, sebenarnya peran masyarakat yang diharapkan untuk mendukung terwujudnya kota Semarang yang lebih tangguh iklim ini seperti apa sih Pak Safri?
1: Ya, jadi kalau saya mencermati di lapangan itu seringkali memang ada beberapa karakter masyarakat yang kalau dari kami Dela lebih kepada edukasi, kemudian sosialisasi, baru kemudian kebutuhan masyarakat apa yang bisa kita support. Namun tidak memungkiri kadang masyarakat ada yang bisa Pak sama saja ditanggul aja. Jadi ada yang pinginnya instan ya. Pinginnya instan itu kadang kami harus berkoordinasi dengan OPD-OPD terkait gitu Mas.
0: Baik, tapi untuk tanggul laut ini apakah masih berjalan Pak?
1: Masih berjalan, proses Mas.
0: Baik, tapi artinya kalau didukung dengan penghijauan ini tentunya akan lebih baik ya Pak Safri ya?
1: Ya betul, ya nanti kita di sebelum tanggul itu tetap kita ada kegiatan-kegiatan penanaman untuk kan tetap di pesisir itu kan istilahnya cuacanya lebih apa ya, kondisi panasnya lebih terasa ya daripada di daerah pas, sehingga kita tetap ada kegiatan penanaman di sana.
0: Baik. Pak Safri, terkait sampah ini mungkin juga boleh disampaikan pesannya untuk masyarakat, karena memang seperti yang kita ketahui Pak, ini sampah ini juga menjadi salah satu penyebab ya perubahan iklim. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak Safri.
1: Betul, ya jadi memang seringkali kita membahas sampah, Pak kenapa kok kita bahasnya sampah sih Pak, ya itu memang tidak dipungkiri kita membahas sampah itu itu memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim. Jadi kota Semarang itu setiap hari kurang lebih 1.100 ton per hari masuk ke TPA. Ya, diperkirakan satu tonnya sendiri itu bisa menghasilkan 50 kg gas metana. Nah, ini kalau kita tidak melakukan kegiatan ya pemilahan itu tentunya akan terasa panas sekali ya dan akan mendorong percepatan terjadinya perubahan iklim itu. Oleh karena itu Ibu Wali Kota Ibu Ridin itu mendorong untuk pemilahan sampah dari hulu ke hilir, diutamakan dari hulu, karena dari 1.100 itu 60%-nya itu adalah sampah organik dan 70% dari sampah organik itu adalah dari rumah tangga. Jadinya didorong untuk masyarakat aware organiknya itu dikelola, yang anorganiknya dipilah. Ya, nah itu Mas, jadi ada dua hal yang harus dilakukan terhadap masyarakat. Kalau organik seperti apa? Itu kalau organiknya bisa dilakukan dengan pengkomposan. Ya, pakai tempat atau ke dalam biopori.
0: Baik. Baik, Pak Safri, saya angkat telepon terlebih dahulu ya. Ini ada pendengar yang ingin bergabung bersama kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Baik, halo, selamat pagi. Baik, nampaknya masih belum dapat kita terima suaranya dengan jelas. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya Pak Safri. Pak Safri, kota Semarang ini apakah ada kerjasama?

0: dengan kota-kota atau daerah sekitar terkait isu perubahan iklim ini, Pak Safri?
1: Ya, jadi perubahan iklim tentunya kita tidak bisa lepas sendirian. Jadi kita, ya istilahnya, bekerja sama dalam secara luas terkait dengan perubahan iklim. Kita ada dengan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu nanti mereka yang mengajak perlibatan dari kabupaten kota. Tapi seringnya kita bekerja sama dengan APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota, ya, jadi kegiatan-kegiatan terhadap perubahan iklim. Jadi kita saling sharing. Jadi kota Semarang ini apa nih? Nanti dari kota lain kelebihannya apa? Jadi kita saling. Misalkan di Semarang terkait dengan perubahan iklim yang sangat signifikan kan di kaitan dengan penanaman, kemudian sama ini mas, kita punya BRT yang waktu itu disupport oleh Jepang untuk konverter gas, ya, mengurangi emisi, dan sekarang naik level kepada energi listrik. Jadi BRT-nya sudah semacamnya listrik. Nah, itu kan seperti itu yang mungkin di kabupaten kota lain belum memiliki, sehingga biasanya kita saling sharing. Jadi kerjasamanya masih semacam itu, mas.
0: Baik, terkait PSEL ini, Pak, perkembangannya sejauh apa ini, Pak Safri?
1: Ya, baik, PSEL ini saat ini tahapannya memang kita disupport oleh Danantara, mas. Jadi kemarin kita membahas tentang kesiapan lahan, kemudian terkait dengan angkutan dan apa, dan pagi hari ini kebetulan juga Ibu Kepala Dinas sedang diundang ke Jakarta untuk menindaklanjuti pembahasan PSEL. Jadi masih terus dibahas, mas. Karena sudah ada beberapa investor yang melirik ya PSL ini, yang nanti seperti apa, nanti baru kita menunggu dari Tantara, karena kan dia yang mengkoordinasi terkait dengan proses ini.
0: Baik, Pak Safri, nanti kita tunggu ya update terkait PSL ini ya, Pak Safri, boleh ya?
1: Baik.
0: Baik, terakhir Pak Safri, mungkin ada pesan dan juga ajakan kepada masyarakat kota Semarang dan juga Jawa Tengah tentunya agar lebih peduli terhadap lingkungan dan juga ikut berperan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim ke depan. Mogo Pak Safri.
1: Ya, baik, terima kasih. Memang perubahan iklim sudah terjadi dan kita sangat merasakan dampaknya. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri. Ya, kita apa yang bisa kita lakukan yang paling memungkinkan adalah memilah sampah dari rumah tangga. Kemudian kita upayakan sekecil mungkin kita bisa melakukan penghijauan di sekitar kita sehingga untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim itu dan memungkinkan untuk ikut serta dalam kegiatan dan program-program pemerintah yang lain adalah untuk menghadapi atau mengurangi dampak dari perubahan iklim. Baik. Itu masih yang bisa sampaikan.
0: Baik. Pak Safri, terima kasih informasi dan perbincangannya. Selamat bertugas kembali. Sehat selalu,
1: selamat
0: Pak Safri.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita pagi hari ini bersama dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Semarang bersama dengan Dr. Lingkungan Safrinal Sofiana di STMSI dengan tema pagi hari ini Semarang Tangguh Iklim, Upaya Kota Menghadapi Ancaman Rob dan juga Perubahan Iklim. Tadi sudah disampaikan perubahan iklim ini memang sudah terjadi ya, dan sudah sangat dekat dengan kita, dan untuk mengantisipasi kejadian atau bencana akibat perubahan iklim, mari kita jaga bersama, salah satunya dengan memilah sampah yang kita produksi dan juga membuat penghijauan atau penanaman pohon, dan harapannya dengan kesadaran diri kita nanti perubahan iklim bisa ditekan.

0: Resti, selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Semoga kita semua bisa lebih peduli dengan bumi.
1: Amin. Sebagai mahasiswa yang konsentrasi di bidang lingkungan, aku setuju banget nih. Yuk kita tingkatin kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan.
0: Sepakat, karena setiap tindakan kecil kita seperti membuang sampah pada tempatnya, menggunakan energi secara efisien dan mengurangi penggunaan plastik punya dampak besar buat lingkungan.
1: Yoi. Selain tadi, kita kan juga bisa berkontribusi ya dengan cara nanam pohon, pakai transportasi umum, dan nyebarin informasi tentang pentingnya menjaga lingkungan kepada orang lain, ya kan?
0: Semangat pokoknya. Terus berupaya ya untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Jagalah lingkungan demi bumi kita yang indah.
1: Oke.
2: Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo Pro 4 RRI Semarang.

0: Halo para pendengar Perumpat RRI Semarang, saya Didi Mintowo, tetap monitor.
1: Love you. Bulbalian romantane.
2: Masaki.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Wagudaya Kang Mas Bayu, nanti malam akan diadakan nggih pagelaran wayang kulit malam Jumat Kliwon ke-337 yang akan dibawakan oleh dalang Ki MPP Bayu Aji dengan lakon Karma Yoga Drupadang nggih, nanti akan dilaksanakan di Taman Budaya Raden Saleh Semarang atau di TPRS. Nanti juga akan disiarkan langsung nggih oleh Pro 4 RRI Semarang melalui frekuensi FM 88,2 MHz, AM 801 kHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Nanti siaran langsung akan dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, jangan sampai kelewatan nggih, monggo dipasang alarm rumiyin pagelaran wayang kulit malam Jumat Kliwon ke-337 dengan lakon Karma Yoga Drupada. Nanti akan dibawakan oleh dalang Ki MPP Bayu Aji, akan disiarkan langsung Pro 4 RRI Semarang mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat.

krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, guys, sahabat budaya, bagi masyarakat pesisir Semarang. Dampaknya sudah dirasakan hampir setiap waktu melalui banjirop, abrasi pantai, kenaikan muka air laut hingga penyusutan atau penurunan tanah yang mengancam permukiman dan mata pencaharian warga. Berbagai penelitian juga menunjukkan kawasan pesisir Semarang menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim di Indonesia. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, guys, sahabat budaya. Pemerintah dan masyarakat harus terus berkolaborasi untuk menjaga atau juga menahan dampak dari perubahan iklim. Cara yang sederhana, sahabat budaya, sekali lagi, mulai kita pilah dan juga pilih sampah dengan membuat pupuk menggunakan dari sampah-sampah organik dan juga daur ulang sampah-sampah non-organik. Dan harapannya dengan kita mengelola sampah, dampak dari perubahan iklim ini bisa sedikit ditekan. Satu lagi yang bisa kita lakukan adalah mulai menanam pohon, gih, di lingkungan sekitar. Dengan penghijauan kita juga harapkan bisa membantu menahan dampak dari perubahan iklim. Sekali lagi, tanggung jawab kita bersama, nggih, untuk terus kita jaga lingkungan, khususnya kota Semarang, untuk harapannya lebih nyaman untuk kita tinggali dan aman tentunya untuk kita semua. Dan program Rakan Semarang harus segera kita akhiri karena sudah menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan dan atensi panjenengan semua. Tapi jangan kemana-mana, nggih. Saya masih akan menemani nanti pukul 9 hingga jelang pukul 10 di Mangun Projo. Kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Menutup kebersamaan kita di Ragam Semarang edisi hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Ada satu tembang dari Nandung dengan mewayangan. Sumogo sugeng midhangetaken.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jateng Creative Hub Forum menjadi ruang kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif, akademisi, komunitas, media, dunia usaha, dan pemerintah untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Forum tersebut digelar di Geografis Jawa Tengah bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif Disput Parekraf Provinsi Jawa Tengah di Hotel Wahid Prem Salatiga pada Rabu 10 Juni 2026. Mengusung tema Jateng Creative Hub Forum sebagai upaya mengintegrasikan ruang kolaboratif dengan jaringan kreator lokal untuk berkelanjutan ekonomi daerah. Tujuannya untuk mewadahi berbagai pemangku kepentingan demi membangun sinergi dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, suasana meriah dan penuh tawa mewarnai halaman Sanggar Bhinneka Soekarjo pada Rabu 10 Juni 2026. Sekitar 20 anak yatim korban COVID-19 mengikuti aksi unik bertajuk Sambut Pesta Bola Dunia dengan menggelar simulasi pertandingan sepak bola melawan para guru relawan yang mengenakan kostum superhero dari berbagai negara peserta Piala Dunia. Kegiatan yang dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tersebut menghadirkan beragam karakter superhero sebagai perwakilan negara dunia. Ultraman tampil membawa bendera Jepang, Superman membawa bendera Amerika Serikat, Spider-Man membawa bendera Prancis, Batman membawa bendera Jerman, dan Power Rangers membawa bendera Argentina. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Gem, bahan serbaguna yang berbahan dasar getah pinus. Banyak digunakan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang musik, bahan berstruktur lengket ini banyak digunakan pada busur biola maupun rebab Jawa karena menghasilkan gesekan yang lembut dan stabil. Pada dunia industri, gontoru gem dimanfaatkan untuk perekat, cat, maupun kerajinan tradisional. Dengan pemanfaatan yang bijak, bahan ini bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat di sekitar hutan tanpa merusak ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik tak hanya memberikan manfaat finansial semata, namun juga mewariskan alam yang lestari untuk anak cucu kita nanti.

Jadi sahabat udah masih bersama saya Andi Setiawan ya, di segmen Mangon Projo kali ini pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah. Untuk panjenengan yang ingin bergabung, berinteraksi, lantai telepon WhatsApp 024-831-6661 dan juga di 0811-2777-914 dan juga aplikasi RRI Digital dengan diiringi tembang-tembang pop keroncong. Sudah ada Begitu Indah ya, dari Padi versi keroncong yang di cover oleh Remember Entertainment. Semoga

Di rumah-rumah Jawa tempo dulu, bergantung sebuah benda sederhana dari tempurung kelapa, namanya siwur. Siwur bukan sekedar alat untuk mengambil air. Ia mengajarkan cara hidup cukup, pelan, dan penuh kesederhanaan. Dengan siwur, air tak pernah dihamburkan. Setiap siraman mengingatkan kita untuk eling lan waspoto. Orang Jawa punya pitutur, ojo nganti kesiram siwure dewi. Ini adalah nasihat agar manusia berhati-hati pada sikap dan perbuatannya. Siwur mungkin sederhana, namun dari sanalah kita belajar tentang menghormati air, menjaga keseimbangan, dan menjalani hidup dengan bijak.

Kamis 11 Juni 2026 juga bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Nah, di hari atau di malam Jumat Kliwon ada satu pagelaran wayang kulit malam Jumat Kliwon yang merupakan acara seni budaya rutin yang digelar setiap 35 hari sekali, diadakan di Taman Budaya Raden Saleh atau TBRS Kota Semarang. Dan pertunjukan ini diselenggarakan oleh Teater Lingkar bekerjasama dengan pemerintah Kota Semarang dan bisa ditonton secara gratis oleh masyarakat. Untuk lokasinya di Taman Budaya Raden Saleh TBRS Jalan Sriwijaya nomor 29 Wonodri Kota Semarang. Jadwalnya rutin setiap Jumat malam Jumat Kliwon mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pagelaran malam ini, pagelaran wayang kulit malam Jumat Kliwon ke-337 Kota Semarang akan dibawakan oleh dalang Ki MPP Bayu Aji dari Surakarta dengan lakon Karma Yoga Dripada. Nanti juga akan disiarkan langsung ya melalui Pro 4 RRI Semarang melalui frekuensi FM 88,2 MHz dan juga AM 801 kHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Jadi sekali lagi jangan sampai kelewatan, jangan sampai terlupa nggih pagelaran wayang kulit malam Jumat Kliwon ke-337 dengan lakon Karma Yoga Dripada yang akan dibawakan oleh dalang Ki MPP Bayu Aji dari Surakarta. Nanti juga disiarkan langsung Pro 4 RRI Semarang mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Yang kepengen tentrem ati nih, gampang. Kulaturi merengakan Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenang.

satu forum atau kegiatan guys yang baru saja dilaksanakan di Kota Salatiga yang ditujukan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Jateng Creative Hub Forum jadi ruang kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif, akademisi, komunitas media, dunia usaha, dan juga pemerintah. Hal ini sekali lagi bertujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Forum tersebut digelar Gecraft Jawa Tengah bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif Disput Parekraf Provinsi Jawa Tengah di Hotel Wahid Prem Salatiga pada hari Rabu kemarin 10 Juni 2026. Mengusung tema Jateng Creative Hub Forum sebagai upaya mengintegrasikan ruang kolaborasi dengan jaringan kreator lokal untuk keberlanjutan ekonomi daerah. Tujuannya untuk mewadahi berbagai pemangku kepentingan demi membangun sinergi dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif. Nah, semoga bisa berdampak positif guys, sahabat budaya, karena memang industri kreatif ini butuh dukungan dan juga kerjasama berbagai pihak ya, karena memang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Ketua DPW Gecraft Jawa Tengah Berti Diah Ramana, akademisi dari UIN Salatiga, komunitas kreatif, pelaku ekonomi kreatif, serta sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, para pelaku ekonomi kreatif menyampaikan berbagai aspirasi dan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usahanya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan komitmennya dan komitmen pemerintah provinsi untuk terus mendukung perkembangan ekonomi kreatif. Hal itu diwujudkan dengan berbagai program pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan juga penguatan kolaborasi. Dan menurutnya, sektor ekonomi kreatif di Jawa Tengah perlu memiliki daya saing dan daya dobrak yang kuat agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dan memang ekonomi kreatif saat ini memang yang paling dibutuhkan guys, karena memang kita ketahui bisa bertahan paling kuat di tengah kondisi ekonomi global yang seperti saat ini. Sementara itu, Ketua DPW Gecraft Jawa Tengah Berti Diah Ramana mengatakan Gecraft hadir sebagai ruang bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk saling terhubung, berkolaborasi, dan berkembang bersama. Melalui forum tersebut, Gecraft berupaya memperkuat sinergi antara pelaku ekonomi kreatif, masyarakat, akademisi, media, dunia usaha, dan juga pemerintah. Tentu harapannya dengan acara tersebut ge dapat melahirkan lebih banyak kerjasama yang berdampak nyata terhadap ekosistem ekonomi kreatif di Jawa Tengah.

0: Itu rambut kamu benerin dulu napa? Biar gak kelihatan gembel.
1: Elah, kan emang gembel. Tuh, lihat tuh. Harga minuman aja 80.000. Udah, merinding dapat gue.
0: Duh, kita nih ngemol bukan mau hedon. Biar orang ngira kita nikmati punya lifestyle upgrade aja. Ngerti gak sih?
1: Upgrade dari Hong Kong. Nih, lihat. Saldo gue aja cuman cukup buat bayar parkir 2 jam. Ini mah lifestyle tipu-tipu namanya.
0: Hehe, kan gak ada yang tahu di balik layarnya gimana. Udah ah, ayo cepetan fotoin di situ.
1: Gini nih, gayaan doang nge-mall. Bukan karena butuh, tapi biar kayak kelihatan orkai. Story 5 detik penting, isi saldo kebanting. Kehidupan sosmed gak sepenting itu kali. Jadi, ayo stop normalisasi memaksakan sesuatu demi kelihatan seperti orang lain.
2: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
3: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Jawa Tengah menjadi pilot project atau proyek percontohan ya, program Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN. Lima daerah tersebut adalah Kabupaten Purworejo, Sukoharjo, Pati, Kota Surakarta, dan juga Kota Semarang. Hal tersebut disampaikan dalam acara kick off Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Minuman BPOM di Gedung Gradika Bakti Praja Kota Semarang pada Selasa kemarin 9 Juni 2026. Kepala BPOM Pusat Taruna Ikrar mengatakan jumlah daerah di Jawa Tengah dipilih sebagai proyek percontohan program IDAMAN karena banyak tanaman herbal di Provinsi Jawa Tengah yang bisa dimanfaatkan menjadi aneka jamu. Dan tidak hanya itu, sahabat budaya, minuman jamu juga sudah menjadi budaya di Jawa Tengah. Bahkan pemanfaatan jamu juga dinilai aman. Gih, saya jadi ingat gih, dulu sahabat budaya waktu kecil ini tiap sore hari biasanya dibelikan oleh orang tua jamu. Ini tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan juga kebugaran. Dan mungkin sudah mulai terkikis gih di era saat ini. Semoga dengan menjadi proyek percontohan program Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN, jamu ini menjadi favorit ya untuk masyarakat warga Jawa Tengah khususnya untuk kembali mengonsumsi jamu ya. Meskipun masih ditemukan adanya risiko peredaran obat banal ilegal dalam kandungan jamu, BPOM masih terus melakukan berbagai upaya dan penanganan terkait persoalan tersebut. Dan salah satunya adalah inspeksi rutin yang dilakukan di wilayah Jateng. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tajasin Maimun mengapresiasi langkah BPOM Pusat yang menjadikan sejumlah daerah di Jawa Tengah sebagai proyek percontohan program IDAMAN. Dan menurutnya Jawa Tengah memiliki potensi yang besar terkait pengembangan jamu tradisional. Sebagai salah satu produk ekonomi kreatif, konsumsi jamu tradisional layak didorong menjadi gaya hidup. Terlebih potensi ekonomi dari industri jamu tradisional dinilai sangat besar. Mari guys, sahabat budaya, kita galakkan lagi, kita konsumsi lagi jamu tradisional karena sudah memang banyak ya manfaat dari jamu yang seperti kita ketahui. Namun juga harus tetap waspada karena juga tidak dipungkiri banyak bahan-bahan herbal alami yang tidak memenuhi syarat.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Jadi sahabat budaya Kang Mas Bayu, sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Program Bangun Projong ya harus segera kita akhiri. Matur nuwun untuk kebersamaan dan juga atensi panjenengan semua. Jangan kemana-mana, saya masih akan menemani guys sahabat budaya semuanya di Sambel Kemangi. Saat lagi terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Halo, saya Hebat Yaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana. Tapi informasinya, panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Mas Bayu kulo Andi Setiawan tasih ngerincang nggih sahabat budaya wonten ing acara Sambel Kemangi. Nyampleng tenan 0283166661 juga di 0811277791. Monggo sahabat budaya ingkang kersa request lagu kirim salam ugi berbagi informasi. Jaluk lumantar telepon WhatsApp sampun wonten yang budiman saking Semarang. Monggo Sambel Kemangi.
1: Sambel Kemangi.
0: Nggih.
1: Sampun Mas.
0: Napa sakaripun yang?
1: Sakaripun prasetyamu kemawon.
0: Nggih, salamipun.
1: Kagem sedaya pamidang terus kawan kemawon. Boten kawiji kagem. Mas sinten nggih niki?
0: Kalian Andi yang.
1: Oh, Mas Andi, mungkin sehat selalu.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawi kepun yang budiman lumantar telepon studio TPSN wonten sinten niki Sambel Kemangi.
2: Sambel Kemangi enak tenan Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Yanti nggih.
2: Sehat. Nggih, sehat nggih Mas Andi.
0: Sehat Bang Estenipun Bu Yanti, monggo kersakaken apa.
2: Badhe request lagu Mas Ari. Mas Andi.
0: Nggih, lagunipun apa?
2: Sampur Kuning.
0: Sampur Kuning.
2: Nggih. Salamipun ya Mas Andi. Salamipun kagem Bapak Pur Tulungagung, lajeng Bapak Bukhori, Bapak Supri, Ibu Endang, Ibu Tarto, Tante En, lajeng Mbak Dewi. Oke mawon ya Mas Andi. Kagem Mas Andi, sehat-sehat selalu, semangat bahagia sejahtera.
0: Amin.
2: Rezekini pun lancar berkah barokah ya Mas Andi sekeluarga. Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saking Bojonegoro balik-malih nggih teng Semarang kali Banteng. Sampun wonten Pak Supriyono, monggo Sambel Kemangi.
3: Sambel Kemangi, sugeng siang Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sandi badhe nyuwun sekar Uyung Mas.
0: Uyung nggih, salamipun.
3: Uyunge Mas Budi Utomo.
0: Nggih, siap. Salamipun.
3: Amipun matur suwun Bu Yanti Mijonegoro wau. Kalian salam Mbah Harno, Mbah Parjo, Pak Adil Gopur, Pak Pardiono, Bu Tarto. Kalian Bapak Ibu sedaya mawon Mas Andi.
0: Eh.
3: Sampun nggih Mas Andi terus suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fon Malengge sahabat budaya Niki Wos King Semarang Bojonegoro Semarang. Wah Niki ke Tulungagung saat ini sampun wonten Mas Pur Perdana, monggo sambal kemangi.
1: Mantap tenan Mas Andi. Sugeng siang Mas Andi.
0: Sugeng siang Mas Pur.
1: Alhamdulillah sehat nggih Mas Andi ing swarga nggih.
0: Nggih, pangestu nyuwun matur nuwun.
1: Alhamdulillah nggih sehat selalu. Nggih mengke lek dipun parangaken tak nyuwun napa menika kedanan Mas nggih.
0: Wah nggih, siap. Salamipun.
1: Nggih, salam agem Bundayati wonten Bojonegoro, Wilujeng ing siang. Sehat sekawan keluarga iku. Kemateng Bapak Abdul Qobur juga mengaten sehat selalu keluarga. Pak Bowo mungkin mengatakan sehat selalu sama keluarga dan sekemawan Pak Midang terus kawan tugang siang kakak Mas Andi, matur Mas Andi.
0: Jih matur nuwun nggih Mas Pur.
1: Matur nuwun sangat nggih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih manggilan telepon WhatsApp kula Bika Maling nggih sahabat budaya, kita ke tembang terlebih dahulu saking Wuryanti Prastiamu niki di suwon kalian Eyang Budi Badengang Benara wonten Semarang. Sumangga. So,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Denggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kulo Ki Bayuaji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Mas Bayu, tiga tembang deh sudah kami hadirkan. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp dari Borobudur. Pak Pardiono bergabung, request lagu Mawar Biru. Salam untuk Pak Abdul Gofur, Putarto Gunungpati, Mbak Dewi WSB, Tante Jepara, Pak Supriyono Kalibanteng, Pak Misrun Sambangan, Pak Taman Gedong Songo, dan untuk Mas Andi Setiawan. Selamat bertugas sampai paripurna. Maturun Pak Pardiono. Wow, sekalipun sampun diaturakan nggih di awal, wingi menonton Bang Ragil Nasgor Undip. Wah, ini selamat siang sugeng midhangetaken absen mawon Mas Andi. Matur nuwun Bang Ragil. Pak Sabto Kang Uru Raya minta lagu Sewu Kuto. Salam untuk Bu Titi Taten, Bu Eni Swito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, dan semuanya. Dan untuk yang bertugas, terima kasih. Desa angkat telepon kembali, sahabat budaya. Monggo sambel kemangi.
1: Sewu kuto kabeh wis tak liwati.

0: tidak putih Tony Kimber sore.
1: Wilujeng siang Mas Andi.
0: Wilujeng siang.
1: Saking Baharno.
0: Oh Baharno kok Baharso ngapunten salah sidik.
1: Nggih.
0: Monggo Baharno.
1: Salam kenal Mas Andi ki atau kenal ambe aku.
0: Sampun tepang to. Ngomong pun bolak-balik.
1: Ora apa nang kambe aku. Nggih,
0: wah, suantene malih-malih soal niki.
1: Nggih, salame kagem sedaya kemawon Mas Andi. Padhaoso. Pak Supiono, Pak Anggora Wicaksono, Bunda Enop, sedaya kemawon Mas Andi. Mugi-mugi Mas Andi selalu bahagia, ceria, sehat walafiat selama-lamanya.
0: Matur nuwun. Kowe
1: tembange diparingi sing nyemek-nyemek ngono apa wis ndek. Matur nuwun Mas Andi.
0: Nggih, matur nuwun nggih Pak Harno.

0: sambal kemangi, perobat sambal kemangi sedap tenan. Selamat siang Mas Andi, Bu Sarinem hadir. Salam untuk Bu Sri Wahyuni, Mbak Sela Fauzi, Mbak Si Pengaron, Mbak Tik Toyo, Mbak Sofia, Bu Suwarni, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto. Salam untuk Mas Andi, sehat selalu. Jih, minta lagunya Luntur Mas Andi. Matur nuwun sudah dibacakan. Dari Pucang Gading, Pak Prasetyo Subandi, Derek Midanget Mawan Mas Andi, sehat selalu. Gih, matur nuwun Pak Prasetyo Subandi, sehat selalu. Tunggal telepon malih nggih sahabat budaya wonten sinten iki sambel kemangi.
1: Sambel kemangi sedep tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku jarang naik ngamuk.
0: Napa niki?
1: Lagu. Ya apa? Ini lagu apa ini, Mas?
0: Lagu
1: Campur Sari.
0: Campur Sari.
1: Mas, lagunya ngamuk bisa enggak?
0: Apa?
1: Palang Kekek Bayi Pongan. Palang Kekek, tapi yang itu loh, yang jaipongan aja enggak?
0: Saking last mini, kerso. Tapi mungkin enggak cukup.
1: Iya, enggak apa-apa, terserah. Pokoknya yang Palang Kekek jaipongan.
0: Kalau cukup waktunya enggak, Bu?
1: Iya, Mas, iya. Salamnya buat semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Biar diputer. Terima kasih ya, Mas. Buat Mas Andi. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan loh. Semoga selamat sampai di rumah ya, Mas.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya sahabat budaya, kita ke tembang terlebih dahulu ya sahabat budaya. Sampun wonten kedanan kewadisuan kalian Pak Supriyono Kali Banteng Semarang. Kagem sedaya pamidanget Pro 4 RRI Semarang. Sumangga sugeng midang.

Oke, sahabat budaya kula sapa malih nggih kang sampun bergabung melalui pesan WhatsApp wonten bakmi Jawa Masto sing ngesrep barat dalam Srandol Kulon. Kirim salam lujung siang Mas Andi, sambel kemangi mantep tenan, badhe nyuwun tembang langgam resepsi, salam kagem sedaya pandemen Pro 4 RRI Semarang, sugeng midhangetaken sinambi makaryo, matur nuwun nggih kagem Mas To iki teng ngesrep undip. Ingga pun Pak Sunardi Pulelawang, assalamualaikum, selamat siang, salam kage Mbah Ngatimi yang sedang sakit, semoga lekas sembuh, request lagu Manuk Podang, matur nuwun. Mas Pak Sunardi ya sudah bergabung, semoga Mbah Kartini atau Mbah Ngatimi juga lekas sembuh ya, sehat selalu. Bu Sarinem kirim salam malih, Mas Andi matur nuwun, lagunya sudah diputerin sami-sami nggih. Juga saya harus segera pamit dari Sambal Kemangi nggih edisi siang hari ini, mohon maaf yang belum dapat kami hadirkan lagunya di hari ini. Besok Sambal Kemangi kembali hadir ya pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Penutup kebersamaan kita di siang hari ini, satu tembang dari Rina Aditama, Podang Kuning. Kula aturaken kagem sedaya pamitanget Pro 4 RRI Semarang. Kula Adi Setiawan pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Jawa Tengah mempertemukan 111 produsen dan 99 off-taker atau pembeli bahan pokok penting atau bakpokting dalam acara temu bisnis kerjasama antar daerah yang terselenggara di Gedung Gradika Bakti Praja Kota Semarang pada Rabu 10 Juni 2026 kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa langkah ini krusial untuk mengefektifkan distribusi bahan pangan lokal, menjaga keterjangkauan harga serta menekan angka inflasi daerah. Adapun kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera yang memfasilitasi transaksi komoditas utama seperti beras, cabai, dan minyak goreng. Sinergi ini turut diperkuat melalui penandatanganan kesepakatan dagang antar daerah yang diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pasokan pangan di seluruh wilayah Jawa Tengah.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Komite Teater Dewan Kesenian Purworejo atau DKP bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kabupaten Purworejo menggelar Festival Teater Pelajar 2026 di Gedung Kesenian WR Supratman pada Rabu 10 Juni 2026. Festival yang diikuti 6 grup teater jenjang SMA, SMK, MA se-Kabupaten Purworejo ini bertujuan untuk menghidupkan kembali ekstrakurikuler teater sekolah yang sempat vakum sekaligus menjadi sarana regenerasi seni. Ketua Komite Teater DKP Makassin menjelaskan bahwa tiap peserta membawakan naskah karya seniman lokal. Sementara itu, Ketua DKP Purworejo Agus Pramono menekankan bahwa ajang berpiala apresiasi ini diharapkan bukan sekadar mengajar juara, namun juga menjadi wadah melatih mental, kerjasama, empati, dan keberanian berekspresi bagi generasi muda. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum, perkenalkan saya Tri BTS, pendiri dan sesepuh Porter Semarang Trip yang lebih dikenal dengan Tenet, mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiapkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Selamat siang Kang Wasmi, sahabat budaya, masih di Perempatan RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Spesial hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026, misal hadir kembali untuk panjenengan semuanya nggih, mengudara sampai nanti di pukul 5 sore waktu Indonesia Barat dengan berbagai info-info hiburan gitu nggih, yang semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya, menemani aktivitas panjenengan juga di hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Dan semoga juga sehat-sehat nggih, kabarnya terus baik, makin banyak rezekinya juga gitu nggih. Terlebihnya di hari ini di Prigel Teras UMKM Perempatan RRI Semarang, kita akan bahas, kita akan ngobrolin tentang UMKM yang pasti yang butuh banyak uang dan menghasilkan banyak rezeki juga. Dan kali ini sudah kedatangan, misal ini ada Bu Vita Oktarina atau Mama NJ dan Bu Yayu nggih dari GOW atau Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang. Kita akan bahas usaha yang punya banyak khasiat ini, jus buah Nusantara yang kaya manfaat. Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik kak.
0: Baik nggih, beneran baik mboten?
1: Walaupun sambil kejar-kejaran tetap bisa menyempatkan.
0: Oke, okay, untuk materun, RRI. Materun untuk itu semuanya. Dan semoga nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan baik sampai selesai nggih Bu Vita nggih. Dan juga Bu Yayu juga, terima kasih sudah berkenan hadir langsung ke studio. Kita akan ngobrol-ngobrol, akan cerita-cerita tentang usahanya Bu Vita ini nggih, tentang jus buah Nusantara yang kaya manfaat. Nah, mungkin monggo bisa langsung diperkenalkan, diceritakan usaha Bu Vita ini apa, jus buah seperti apa, awal mulanya juga seperti apa, monggo.
1: Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Halo, selamat pagi untuk para pendengar RRI Pro 4. Saya Vita Oktarina dari Mama Enji. Kebetulan produk kami food and beverage. Untuk foodnya kami ada menjual tampahan snack, snack-snack basah seperti apa, pai buah seperti risol. Lalu kami mengkhususkan juga untuk gedok tampahan. Lalu selain itu kami juga ada produk beverage yaitu jus buah. Kenapa kok jus buah? Karena jus buah ini di semua daerah lah pasti buah melimpah. Tidak semua orang suka buah yang dipotong lalu dimakan. Lah kemudian terutama kalau pas ada acara di instansi, kadang-kadang bawa jus enggak, Mbak? Bawa jus enggak? Nah, dari situ ada peluang, kenapa tidak kita tangkap?
0: Oke. Okay.
1: Dari situ lahir ya kegiatan iseng-iseng, tadinya cuman 25 botol, naik ke 50, naik ke 100. Ya puji Tuhan ada reaksi, respon baik. Buahnya juga kami buah fresh yang kami jus, jadinya enak gitu, segar.
0: Oke, jadi awalnya juga iseng-iseng ya Bu ya.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ya udah dari 25 botol aja iseng-iseng bikin sedikit, kok makin banyak sampai tadi sebelum siaran udah cerita, Mbak, saya baru hektik.
1: Kalau hektik iya, seminggu ini hektik karena menjelang hari H.
0: Menjelang hari H.
1: Pelepasan anak TK.
0: Dan minumannya jus buah ini kah?
1: Iya. Nanti hari Sabtu ada meja khusus untuk Romo dan tamu-tamu VIP. Ada dari Mama Enji ngeluarin jusnya.
0: Oke, spesial ini ya,
1: spesial.
0: Nanti di pelepasan anak TK.
1: TK Kanisius Kurmosari.
0: Kurmosari Kota Semarang ini nanti spesial ada jus buah Mama Enji ini. Nah, kalau boleh sedikit diceritain juga, Mama Enji itu Enjinya siapa? Apakah anaknya kah atau siapa?
1: Iya, kebetulan anak saya yang pertama namanya Angela, Angela. Lah kalau saya nulisnya Angel, nanti dipanggilnya kok Angel. Padahal pengennya Enji gitu. Nanti nek tak tulis Angie, dipanggil Angie, Anggi. Enggak mau, aku maunya anaknya dipanggilnya NG, terus tak singkat aja N sama J. Dulu bu gurunya juga sempat protes, kenapa kok namanya kok N sama J, enggak kayak anak-anak lain namanya 3 apa 4 gitu. Enggak ah bu, 2 aja 2 huruf aja itu biarin, biar gampang NG, kan bener kan manggilnya N sama G.
0: Udah langsung otomatis kebacanya bener gitu ya, gak salah-salah lagi.
1: Ya sudah, itu saja yang saya buat jadikan brandnya Mama
0: Sampai
1: Angie.
0: Sekarang pun dikenalnya Jus Mama Angie gitu ya, gak yang susah-susah lagi tadi kayak Mama Angel, Mama Angie.
1: Mama Angel.
0: Nah sekarang sudah dipatenkan namanya Mama Angie ini ya. Tadi ini untuk produknya tadi gak cuma jus aja, tapi yang tadi ada foodnya tadi juga Mama Angie juga kan namanya?
1: Kalau yang getuk sudah dikasih nama Getuk Kuncoro. Kalau yang snack-snacknya tetap nama Mama Angie juga.
0: Oke, baik. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, jus buah Nusantara. Nah, ini dari Bu Vita sendiri, apa sih yang mungkin mendasari konsep buah Nusantara gitu ya? Karena kan bisa dibilang Nusantara itu banyak juga buah-buahan, tapi ada juga buah-buah yang kita kenal di masa-masa sekarang ini itu buah-buah yang impor juga, kayak misal strawberry gitu-gitu kan sebenarnya nggak yang tumbuh di Indonesia banget awalnya gitu ya. Nah ya, itu seperti betul. Apa? Monggo.
1: Ya, kalau saya sih senang buah-buah lokal ya. Karena buah lokal itu dari tanah Indonesia ini mengandung ya nutrisi sari-sari yang apa namanya baiklah untuk tubuh, dan itu semua banyak gampang dicari di pasar manapun. Kalau misalnya, kalau sekarang mungkin sudah ada ya buah naga. Kalau dulu kan susah, masih dikembangkan lagi. Terus kemudian barulah melimpah. Kalau jeruk pun, jeruk itu bermacam-macam ternyata. Tidak cuman jeruk baby yang diambil, tapi kan ada jeruk
2: santang,
1: jeruk
0: macam-macam nama-nama jeruk itu
1: banyak banget.
0: Jadi memanfaatkan juga apa yang memang ada di sekitaran gitu ya,
1: memanfaatkan yang lokal dulu.
0: Kalaupun memang nanti ada pesanan sesuai request aja lah yang membutuhkan buah-buah impor, nah barulah gitu nggih. Kalau misal ada buah kiwi, buah strawberry, baru pokoknya sesuai request aja. Tapi kalau dari Bu Vita sendiri pengennya yang lokal-lokal dulu aja gitu nggih.
1: Tampilkan yang lokal karena lokal juga enggak kalah dari yang internasional.
0: Mantap. Dan ini misal sedikit penasaran, walaupun ini yang dibawain 4 aja nggih. Tadi disampaikan ada jeruk, jambu, alpukat sama buah naga ini jusnya. Nah, kalau dari Bu Vita sendiri ini bikin jusnya varian-variannya apa aja?
1: Kebetulan yang jeruk ini tidak cuman jeruk, ini jeruk sama wortel. Karena enak di lidah. Saya lupa ini, tadinya harusnya tak tambahin madu. Nah itu yang bikin poin plusnya kan ada tambah madu. Lupa ini, ini hanya 2 macam.
0: Terus varian-varian
1: terus
0: yang lain?
1: Variannya ini kebetulan yang best seller 4 ini aja. Kadang-kadang saya juga menambahkan seperti

0: Telang tadi, telang itu bisa dikasih lemon, jadinya telang lemon madu, nah, seperti itu. Itu juga khasiatnya untuk badan juga bagus. Selain dia menurunkan, nomor satu kan kita pengennya menurunkan tensi, sama menurunkan minuman yang aman untuk orang-orang diabetes. Itu. Kalau yang seperti ini kan kadang-kadang penjual jus ada yang tambahin susu kental manis. Sudah ditambahin gula, tambahin susu kental manis. Rasanya kan kayak enggak karu-karuan gitu loh.
1: Makin macam-macam, makin ya manis
0: sudah,
1: gitu ya.
0: Enak, enak buahnya aja. Oke, kalau memang dikira rasanya itu kurang manis, tambahin aja madu atau tambahin aja gulanya dikit aja. Jadi kita bisa merasakan buahnya itu benar-benar dari buah asli, tidak kebanyakan campuran apa es batu atau air seperti itu.
1: Oke, jadi jus Mama Angie ini benar-benar juga bermanfaat untuk orang-orang yang mengurangi gula gitu nggih. Yeah. Karena benar-benar memanfaatkan manis dari buahnya aja. Kalaupun memang ditambahi manis dari madu gitu nggih. Gula pun sedikit aja, enggak pakai embel-embel, pakai susu kental manis, enggak pakai es yang banyak-banyak gitu nggih. Jadi benar-benar memanfaatkan apa yang asli dari buahnya. Baik, dan misal persilakan juga untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya yang mungkin mau bertanya ini nggih ke Bu Vita, monggo misal persilakan langsung saja ditelepon atau dikirimi pesan singkat WhatsApp 0811-27-77914, teleponnya di 0248-3166-61, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Kita jeda sebentar, setelah itu kita lanjut kembali.

0: Legal Teras UMKM edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Kita masih bahas juga tentang jus buah Nusantara yang kaya manfaat. Nah, ini adalah salah satu usaha yang didampingi oleh Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kota Semarang gitu nggih, di mana memang komunitas ini bergerak untuk membantu, untuk juga menaungi UMKM-UMKM yang ada di Kota Semarang yang dipunyai oleh wanita-wanita tangguh gitu nggih Bu Yayu nggih, bener nggih. Betul nggih.
1: Betul.
0: Baik, mungkin dari sejauh ini gitu nggih, adanya GOW juga apakah juga bisa dibilang membantu berapa banyak UMKM yang ada di Kota Semarang, terlebihnya juga mungkin usaha dari Bu Vita, monggo seperti apakah?
1: Terima kasih, selamat siang para pendengar RRI Kota Semarang. Dari pengembangan UMKM berdaya yang diampu oleh GOW Kota Semarang ini sudah ada beberapa ibu-ibu yang mempunyai sertifikat ya Mbak, dari NIB, lalu
2: halal,
1: apalagi ya
0: PIRT
1: gitu ya, itu pun sudah semuanya itu pada punya. Mungkin kalau ada beberapa ibu-ibu yang belum punya, itu bisa menghubungi GW Kota Semarang, nanti akan dibantu untuk pengusulannya itu, pencatatannya melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Dalam hal ini GOW menyambut baik pengembangan ide-ide dari ibu-ibu, beberapa ibu yang sudah punya usaha yang saya kira sudah mantap juga, karena sudah banyak dipesan oleh beberapa pihak. Apalagi saat ini Kota Semarang musim panas, jadi jus buah Nusantara ini tepat.
0: Pas nggih, iya, pas banget ini panas-panas
1: ini
0: Semarang
1: panas, ya. Dan boleh apa ya, setiap pengembangannya itu, kalau saya sih dengan Mbak Vita, karena Mbak Vita itu anak saya, jadi saya tahu proses pembuatannya setiap harinya, pesanan-pesanan ya beberapa macam, memang ya juga repot tapi juga mantap untuk apa, beberapa pihak yang memesan.
0: Oke, gitu. Jadi testimoni langsung juga dari Bu Yayu, jusnya seperti apa rasanya Bu?
1: Ya enak lah. Cuman kalau saya nggak suka pakai susu.
0: Oke, ya. Murni buah aja gitu ya.
1: Buah sama gula sedikit lah, karena penderita diabetes juga.
0: Oke, pun tadi disampaikan juga kalau jusnya Bu Vita ini seminimalisir mungkin, nggak pakai tambahan-tambahan gula gitu ya. Benar-benar cuma pakai manisnya buah langsung. Kalaupun memang buahnya kurang manis ya dikasih gula sedikit aja gitu nggih, nggak yang pakai banyak es juga gitu. Oke, nah di GW sendiri mungkin ada program-program seperti apa Ibu yang bisa membantu banyak UMKM yang bernaung di sana, termasuk UMKM-nya Bu Vita?
1: Saat ini GW masih melakukan pendekatan, karena beberapa UMKM yang mengikuti apa ya, misalnya pemesanan kayak nasi atau apapun yang berkaitan dengan pemerintah itu harus punya NPWPD ya toh, lalu NIB tadi, lalu ada lagi e-katalog. Saya belum mendalami e-katalog itu, tapi ada salah satu teman yang sudah bisa dan dibantu pengajuannya itu, pengisian formulirnya dibantu sekali.
0: Oke, jadi GW bisa mungkin membantu nggih apapun yang memang menjadi kesulitan, termasuk juga kalau pas ada acara-acara dinas gitu ya yang butuh konsumsinya dari UMKM-nya anggota GOW gitu nggih, kebetulan tadi harus diurus-urus apapun segala macam itu, termasuk e-katalog itu tadi. Dan setidaknya dari GOW sendiri juga mau membantu gitu ya. Nah, untuk kan kadang tadi Bu Yayu juga sampaikan masih belum bisa secara penuh mempelajari secara detail memahami tentang e-katalog. Ini kan berarti maksudnya masuk ke masalah atau hambatan gitu ya. Nah, selain itu ada hambatan-hambatan seperti apa juga Ibu untuk bisa membantu UMKM yang ada di GOW?
1: Kalau saat ini, kalau untuk kegiatan, misalnya ada kegiatan apa yang ada event itu, semua UMKM GOW diundang untuk hadir, untuk mengisi stand-stand ataupun apa saja yang dibutuhkan. Mungkin dari, karena banyak itu saya enggak begitu hafal, tapi mereka pasti mengeluarkan
2: rapat pleno misalnya
1: ya, di rapat pleno itu penawarannya lewat HP. Jadi biar sekaligus rapat nanti tinggal bagi-bagi ini gitu.
0: Iya, sekalian memperkenalkan juga mungkin ya usaha-usaha yang dipunyai sama anggota-anggota GOW ini apa gitu. Yeah. Kalau dari sekarang ini GOW sendiri sudah ada berapa banyak anggotanya Ibu, dan UMKM-nya bergerak di sektor apa aja?
1: Kalau yang sudah ditayangkan di lewat RRI itu ada produk makanan ya, abon. Terus ini jus, terus kemarin lauk-lauk ya, lauk-lauk, terus Mbak Mila itu produksi kayak dompet yang ada apa ya, batik dan apa itu, kayak sulam-sulam itu.
0: Jadi bisa dibilang kuliner sama kerajinan tangan gitu ya sejauh ini, dan puji Tuhannya juga sudah membantu meningkatkan ekonomi dari anggota GOW sendiri gitu. Baik, kalau dari Bu Yayu sendiri tanggapan dari usahanya Bu Vita ya, walaupun anaknya juga agak bingung ini misal tanyanya, karena juga pasti melihat bagaimana prosesnya dari awal sampai sampai saat ini gitu. Nah, bagaimana tanggapannya, apakah ada mungkin sedikit saran gitu besok dibikin seperti apa lagi gitu usaha jusnya, monggo.
1: Kalau saat ini kami menilai ya itu sudah baik ya menurut saya. Mungkin tapi kan lidah orang kan beda-beda. Jadi mungkin botolnya ya yang kurang gede menurut saya. Tapi kalau digendutin lagi, besar lagi, harganya juga pasti nambah.
0: Betul.
1: Menurut apa ya, kapasitas ataupun selera dari masing-masing orang.
0: Tapi kalau dari Bu Yoyo sendiri botolnya dibesarin gitu ya biar makin puas minumnya jusnya Bu Vita ini. Atau malah bahkan kalau pas di rumah tinggal cari gelas sendiri atau Bu Yoyo. Nanti tinggal langsung minum aja. Kembali ke Bu Vita, monggo mungkin kita bahas tentang apa yang juga terjadi di dunia ekonomi sekarang ini gitu. Kan bisa dibilang harga buah itu fluktuatif gitu Bu, tergantung juga sama musim. Kalau pas gak ada ya bisa dibilang mungkin susah gitu walaupun mungkin permintaan juga ada gitu ditambah juga situasi ekonomi saat ini di mana daya beli masyarakat itu juga ya baru agak-agak diuji gitu karena bahan baku dan juga biaya operasional gitu juga makin naik, misalnya harga plastik gitu ataupun memang
2: plastik terutama.
0: Nah, ini seperti apa langkah-langkah efisiensi yang mungkin dari Bu Vita lakukan biar usahanya tetap bisa lancar gitu. Monggo.
2: Ya, sebagai pelaku UMKM yang nomor satu, tetap harga plastik naik 30% itu tidak bisa dihindari. Yang tadinya satu botol misalnya harga 1.000 sekarang naik 1.300. 300 rupiah itu kan ya lumayan. Kalau ini. Tapi saya kebetulan masih berkesempatan untuk bisa mempertahankan, aku enggak mau ngurangi apalah. Itu sudah haknya konsumen untuk merasakan yang terbaik dari produk saya. Jadinya ya walaupun ada efeknya, paling efeknya ini kalau misalnya sekian tak kurangin Siti wes ngono gitu aja lah. Kalau saya, aku nggak mau terlalu banyak ngurang-ngurangin. Kalau tadinya mungkin full dikurangin sedikit. Pokoknya rasa tetap terjaga. Saya tidak mau menambahin yaitu tadi es batu terlalu banyak ke sini karena nanti kentalnya jadi kurang juga.
0: Kurang enak gitu ya. Jadi benar-benar mempertahankan aja apa yang memang
2: sementara,
0: sudah ada.
2: Sementara gitu masih bisa lah.
0: Sementara masih bisa.
2: Sementara masih bisa.
0: Tapi kalau tadi masalah buah-buah ini kan musiman gitu nggih. Nah, kalaupun kadang ada yang request gitu. Misalnya ini baru nggak musim alpukat tapi ada yang minta alpukat. Nah,
2: nggak
0: seperti
2: bisa.
0: Apakah?
2: Saya pun mbok jangan ngeyel gitu aja. Ini bukan musimnya mangga misalnya. Kalau sekarang kan mangga masih melimpah dan itu banyak sekali. Ya dibuat mangga atau misalnya kan lagi senang yang Thailand kan ketan sama mango sticky, mango sticky rice
0: gitu,
2: nah seperti itu. Ya enaknya gimana, ada ide untuk dikreasikan sebagai apa lagi selain selain ke jus ini? Bisa dibikin seperti itu, bisa dibikin smoothies misalnya, atau dibikin yang gampang kan buah di iris es buah. Seperti itu.
0: Betul.
2: Cuaca panas jualan es buah orang juga senang.
0: Jadi tetap
2: laris
0: di
2: juga.
0: Otak-atik sedikit ya,
2: di
0: gitu ya
2: atik,
0: biar
2: enggak
0: cuma jus aja kalau pas musimnya baru.
2: Betul.
0: Buahnya melimpah, tapi kalau pas buahnya enggak ada ya jangan ngeyel. Emang enggak ada buahnya.
2: Memang susah. Kita mencari sampai ke 4 pasar kalau sudah memang di situ tidak ada ya. Saya ya bilang juga sama customernya, mohon maaf, ini yang diminta kok rada susah ya. Kalau saya lari misalnya aku ngambil buah dari Istana Buah kok harganya
3: melangit.
2: Agak tinggi. Mau enggak? Kalau mau ya enggak apa-apa, tak buatkan. Tapi kan itu kan juga tetap terbatas. Ya kan? Tidak bisa buah yang di pasar pun saya juga carane niteni. Mbok sing ini sama mbok bakul yang itu buahnya bagus yang ini. Di bakul yang ini pun saya milih buahnya, tidak terus nanti buahnya yang ya suloyo enggak, aku juga enggak mau ngasih orang, ya tetap harus yang terbaik.
0: Betul ya, juga terlebihnya itu. Kan customer gitu ya, memberi kesan baik juga kepada customer. Intinya adalah kalau pas harga plastik baru mahal ini, sejauh ini sementara ini masih aman aja gitu nggih, karena puji Tuhan juga ya bisa ngasih sedikit solusi gitu nggih, walaupun ya jumlahnya agak berkurang sedikit gitu dari volume jusnya. Tapi paling enggak tetap bisa memberi sesuatu yang berkualitas gitu nggih. Tapi kalau masalah buah, kalau emang pas enggak ada jangan maksa-maksa nyari buahnya. Kan enggak mungkin nggih kalau emang baru enggak musimnya gitu, misalnya alpukat itu tadi baru enggak musim alpukat, sedangkan alpukat itu juga menurut misal buah yang untung-untungan. Kalau enggak
2: betul
0: bagus ya nggak bagus banget.
2: Betul.
0: Dan nggak bisa diapa-apain lagi juga gitu nggih. Jadi ya ini bisa jadi plus minusnya kalau jualan jus buah gitu nggih.
2: Kadang-kadang kan sudah jauh-jauh ke Bandungan, lihat alpukatnya gede-gede ya, bagus sampai di tempat ya belum matang, ya matang bagaimana.
0: Seperti betul.
2: Itu
0: dan kita jeda kembali lagi Bu Vita, Bu Yayu, kita akan kumandangkan dulu adzan zuhur, setelah itu kita lanjut kembali.
4: Waktunya sholat zuhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Pro4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Masih di Prigel Teras UMKM Pro4 RRI Semarang edisi Kamis 11 Juni 2026. Kembali kita masih ngobrolin tentang jus buah Nusantara ini ya. Usaha dari Bu Vita Oktarina, namanya Mama Angie, ini juga tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kota Semarang. Kembali ke Bu Vita, monggo mungkin ini pasarnya bisa dibilang siapa-siapa saja yang biasanya beli jus Mama Angie ini.
4: Ya, kalau saya kebetulan karena di GOW itu ada rapat pleno, saya juga mensuplai ke situ, lalu kebanyakan ke gereja. Karena setiap hari Minggu habis ibadah itu orang kadang-kadang banyak tanya, mana jusnya? Terus diambillah kesempatan itu. Kebetulan tidak cuman gereja yang saya ikuti saja, ada beberapa gereja yang teman-teman saya juga anu ya, nanti setorin ya ke kami sekian gitu. Terus di kalangan GKJ itu ada PEJ namanya, Pengembangan Ekonomi Jemaat, itu saling tukar info. Tukar infonya adalah kebetulan saya dari GKJ Semarang Barat dipindah, jadi jualannya tidak cuma di GKJ Semarang Barat tapi dipindah ke GKJ Sampangan Kradenan. Nanti bulan depan saya jualan ke GKJ Jatingaleh, bulan depannya lagi saya jualan ke GKJ Krapyak. Jadi seperti itu,
3: pindah-pindah.
4: Ada 10 GKJ di dalam klasis Semarang Barat itu, semua diputar seperti itu sama ketuanya PEJ. Dan itu sudah berjalan berapa siklus ya? 2 siklus mungkin. Sudah berjalan,
3: muter kota Semarang gitu ya, jualan jus.
4: Jualannya tidak cuman ke kota Semarang, tapi Boja dan Sukorejo. Kemana-mana jadi.
3: Lebih kemana-mana ini, cuma
4: sambil
3: kota Semarang,
4: jalan-jalan.
3: Sambil jalan-jalan gitu ya, tetap dapat cuan ini akhir-akhirnya. Baik, dan mungkin dalam satu kali produksi ini berapa banyak botol jus yang bisa dibuat sama Bu Vita?
4: 50 saja, saya membatasi, tidak mau terlalu banyak-banyak.
3: Udah dimentokin 50 aja ya, gitu.
4: 50 saja.
3: Udah 50 aja udah keteteran gitu ya, udah capek.
4: Karena tidak cuma jus yang saya jual, Mbak Yu.
3: Betul, tadi disampaikan juga di awal juga macam-macam gitu
4: ada
3: ya.
4: Ada snack, ada getuk. Ini saya nambah lagi lukcup. Nah, ini nih. Yang lucu-lucu, yang enak-enak dijual.
3: Yang unik-unik juga ini ya, dibuat-buat dijual juga biar makin banyak cuan gitu. Dan gak kerasa ini waktunya juga kok makin singkat, makin tipis gitu ya. Kita harus mengakhiri perjumpaan kita, tapi monggo disampaikan terakhir Bu Yayu dulu, mungkin harapan-harapan ke depan untuk usaha-usaha yang ada di GOW harus seperti apa, monggo.
5: Untuk teman-teman dari UMKM Berdaya GOW Kota Semarang, kami mengharapkan monggo berkreasi yang banyak untuk pelaku usaha UMKM, dan juga mungkin bisa dikirim ke GW Kota Semarang apa saja yang dijual. Jadi ada foto-fotonya supaya nanti apabila ada event kami bisa menghubungi dengan cepat. Produksi Anda apa saja yang bisa dikirimkan dan dihadirkan dalam event tersebut. Tetap semangat untuk UMKM berdaya GW Kota Semarang. Terima kasih.
6: Terima kasih kembali juga. Terima kasih Bu Yayu atas pesan-pesannya. Intinya tetap semangat UMKM berdaya gitu nggih. Yeah. Dan monggo juga untuk panjenengan Kamas Mayu sahabat budaya yang mungkin tertarik untuk gabung GW gitu ya, bisa perkenalkan produknya dulu ke GW-nya supaya nanti bisa diolah-olah seperti apa gitu nggih, dibantu juga apapun yang menjadi masalah UMKM-nya. Terakhir monggo Bu Vita disampaikan harapan-harapan dan mungkin ke depan bakal ada seperti apa, monggo.
4: Ya, harapannya semoga semua UMKM bisa dimudahkan untuk mencari surat-surat administratif, dan semua pelaku UMKM bisa apa ya, semangat lalu meningkat penjualan maupun relasinya. Jadi banyak-banyak, tidak cuman punya grup WhatsApp 1-2 doang, tapi kita juga mengembangkan diri, punya banyak relasi, banyak kenalan, itu salah satu poin juga. Dari satu kenalan itu pasti kapan-kapan kalau ada waktu pasti dia akan berkembang lagi. Dari satu teman ke teman lain, ke teman lain, ke teman lain. Masuk ke Instagram lebih meledak lagi, masuk ke TikTok lebih meledak lagi.
6: Yeah. Betul, manfaatkan juga apa yang memang ada di zaman sekarang gitu ya. Betul. Untuk marketing juga, terlebihnya kalau anak-anak muda zaman sekarang itu kalau cari-cari produk pasti mainnya ke Instagram sama
4: TikTok.
6: Nah, itu yang bisa dimanfaatkan. Terima kasih Bu Vita, Bu Yayu sudah berkenan hadir cerita-cerita banyak. Semoga sukses selalu, makin lancar, amin, makin laris usaha jus dan usaha-usaha lainnya Bu Vita.
4: Terima kasih.
6: Kapan-kapan kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang berbeda, ataupun kalau temanya sama ceritanya sudah beda lagi, ada perkembangan apa lagi. Sehat-sehat selalu ya, terima kasih. Dan demikian ya Kang Mas Bayu sahabat budaya Perigal Teras UMKM Perempat Tarare Semarang di hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Terus sehat, terus semangat, terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: Pura Karya dari PSIS Semarang. Kalau ngomongin soal Piala Dunia yang seri sebelumnya ya, seru banget karena kita diperkenalkan sama teknologi yang pertama kali dipakai di sepak bola modern, yaitu VAR. Jadi di mana-mana sekarang ada VAR. Gol dikit ngecek VAR, terus pelanggaran dikit cek VAR. Bikin agak nggak seru, tapi akhirnya Piala Dunia yang seri sebelumnya jadi bikin tambah seru karena ada VAR. Dan juga pada akhirnya kita ngelihat Lionel Messi akhirnya jadi juara dunia sama Argentina di Qatar. Nah, buat Piala Dunia 2026 kayaknya akan susah buat nge-update, nggak se-update 2022 karena pekerjaan sekarang saya sendiri makin sibuk, tapi kayaknya nggak perlu khawatir karena update terbaru soal Piala Dunia nanti bakalan ada di RRI. Jadi nggak perlu khawatir ketinggalan match, ketinggalan highlight ataupun hasil pertandingan karena saya bisa mendengarkan dan juga lihat di RRI untuk update terbaru soal Piala Dunia. So buat kalian jangan lupa pantengin terus RRI buat kabar-kabar terbaru seputar Piala Dunia 2026.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Polres Purworejo menggelar aksi donor darah massal menyambut Hari Bayangkara ke-80 di Auditorium Tribratama Polres Purworejo pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Windy Syafutra. Bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Purworejo ini berhasil mengumpulkan 125 kantong darah dari total 144 pendaftar setelah melalui screening medis ketat. Aksi kemanusiaan ini juga turut diikuti oleh jajaran TNI dari Kodim 0708, Yonif 412 BES, Sat Brimob Kuto Arjo, serta Bayangkari dan masyarakat umum. Pihak PMI mengapresiasi sinergitas ini dan berharap dapat semakin membantu menjaga stabilitas stok darah demi memenuhi kebutuhan darurat medis di Rumah Sakit Wilayah Purworejo. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GECRAFS Jawa Tengah bersama Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disbud Parekraf Jawa Tengah menggelar Jateng Kreatif Hub Forum di Hotel Wahid Prime Salatiga pada Rabu 10 Juni 2026. Forum bertema integrasi ruang kolaboratif dengan kreator lokal ini bertujuan untuk memperkuat sinergi unsur akademisi, komunitas, pengusaha, media, dan pemerintah demi keberlanjutan ekonomi daerah. Adapun dalam kegiatan ini pula, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan komitmennya untuk mendukung sektor ekonomi kreatif melalui pembinaan dan pemberdayaan agar memiliki daya saing yang lebih kuat. Diharapkan wadah ini juga dapat melahirkan kerjasama nyata yang berdampak signifikan pada pengembangan potensi pemuda serta ekosistem industri kreatif di seluruh wilayah Jawa Tengah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas, bagi pemirsa Sutresna yang siang menikah, semoga sami ngelara, sami midang takan, pasugatan degelan, Kang Baditi pun aturakan kalian, basi adalah prokoncokan, tirai rahan, keris, deti, prahoro. Semoga.

0: bu manggul nganti kesel. Kok rumangsa kulit utawa ki ya wis tak gawe memelas. Kok ya tanpa ana piyayi sing gape. Kok ya apa pancen durung titiwancine payon kaya aku ki. Weh. Loh. Akae. Wah, disajake kok le tindak jenah. Padahal ya meresani lintak gar mundur ki. Cak lincak den.
1: Piye kok dadi lincak we kok ana pangkate den.
0: Kula menika tawi lincak panjenengan den.
1: Arek ya dipilah. Den karo lincak, konjuk lincak den. Apa wujud aku ki Mas Bae ki dudu den. Ming tok serat nggon lincak kuwi.
0: Amnika wau namung katut kok.
1: Wong petuan wong ke aja serampangan wae ndelok gelagat lan suasana. Bagaimanakah bentuknya ini orang?
0: Bentuk bentuk menika menapa to, Den?
1: Kowe ora ngerti. Bentuk ora ngerti.
0: Dereng
1: padha.
0: Badhe mundut lincak napa den?
1: Nggih piye? Lemu mikir ki piye? Wong semene gedene lan wis tuwa kok agek tok tawani lincak ki. Dadi aku ki biyen urip tanpa lincakan to. Dadi leku turu lesean to. Piye rumah samu ki sing tenan to nek petuk wong ki?
0: Kula menika malah ngertos, Den.
1: Ora. Kowe ki wong ndi?
0: Kula
1: wong ndi?
0: Yang dusun.
1: Nah, memper. Kadene brengosmu abang.
0: Napa menawi yang dusun mesti brengosipun abrit to, Den?
1: Mesti lah ora tau kopen nek kutha rak brengos mesti ireng.
0: Weh,
1: lan mah wong kutha ngingu brengos kuwi. Ngingu ya pitik, jago. Kutut. Ora perlu mek ngingu brengos. Ora ngingon itu. Karo wong piyani kok. Jenengan
0: nika. Nek kula ngraosaken napa nggih brengos kok dadak poningoni.
1: Padha-padha ngingu mbok liyane brengos.
0: Ayo, awang menika tukul piyambak.
1: Ora, sedek kuwi mau lincak mau piye?
0: Ngaten kula menika tawi kalian panjenengan Den Bae. Menawi ngersakaken lincak kula menika mandi lincak.
1: Sing digawe apa kuwi?
0: Kula.
1: Sing digawe apa kula-kula Mas Bae iki penyanyi iki nek omong kerep-kerep jemul.
0: Menapa menawi piantun kita menika mboten ngertos nek lincak menika sing pun damel napa.
1: Lah ni ra wong arep kelangan dhek iki nganggo rawel titik.
0: Oh,
1: apa kon tuku lincak yo nyok titik. Mah,
0: lho lah nggih.
1: Apa sing dienggo?
0: Bambu.
1: Kuwi bambune sapa?
0: Nggih kacan kula.
1: Lah ming muni tek kowe kok tau ngel-ngel bambune sapa?
0: Bambu kula.
1: Lemu nandur dhewe?
0: Mboten.
1: Sapa?
0: Ayo ingkang damel kesan wong bambu kok mboten pun tandur.
1: Ora ana sing gawe urip kok ngebung. Dadi kuwi pring tukul nanggon pekaranganmu.
0: Ya rak ngaten.
1: Wis gelem tukul kok tak tegor.
0: Lah wong badhe kangge damel lincak.
1: Wis apik-apik dadi pring kok ndutuk gawe lincak. Nek ngono atimu kuwi ra tetek. Wis dadi pring tok gawe lincak. Mbasan dadi lincak demenyar tok dol. Urut
0: wong menika pedamelan kula kok, Den.
1: Dadi kuwi sandang panganmu gawe lincak kuwi.
0: Lah nggih.
1: Iki dipaku apa ora?
0: Mboten, namung kula tangsuli.
1: Ana ya ra kok.
0: Lho, lah menika rak dipun plepet.
1: Tali niku elek. Tali kuwi nyok iso utul.
0: No?
1: Nek paku, nek rabu pra, ora moh ucul kuwi.
0: Iya, sakit mawon, Den. Sakit ucul kok paku menika.
1: Kuwi biran ditan kaya kono kuwi.
0: Lho, badhe mundhut nedes pundi?
1: Ya sasirku kok dijiat.
0: Mangke nek mboten mundhut kok lajeng mundhut presor gal.
1: Lah kok nek kira-kira aku seneng lan regane rada titik ra aku rada krentek. Ngono?
0: Oh, nggih. Menika rening sampun dangu mboten pajeng nggih kula anu mawon mirah mawon bu ki mawon kok saosaken den.
1: Dadi ra iso tuku lincah. Tak gak ibu kuwi. Sing jelas ta le omong kuwi ya.
0: Tegesipun bu menika ragat kula telas pinten ajeng kula sadhe nggih telas ragatipun mawon.
1: Pamah ora isa aku. Aku mangan baune wong mau. Ya batekno. Kok bu apa? Ana ya njut piye batekno. Apa benere aja dume aku lan awan. Ana kesuken malah ora petuk aku ora entuk lincah.
0: Lah nggih.
1: Pira ya sing saremu wis?
0: Nggih. Menawi kersa nggih. Kali tengah.
1: Kali tengah kepiye?
0: Kali tengah 1000.
1: Mik pring kuwi.
0: Lah nggih.
1: Pring wis tak tugel-tugel ki karo tengah 1000. Mana ngawur kowe? Apring wis tak rusak wis ora ana wujude pring njut malah karo tengah 1000.
0: Napa bambu lonjoran ki mawon napa?
1: Ya duduk pring kuwi. Ya takut tak anggap lawa njut kan mlebu kon pring kuwi. Kowe wis sese mata antemi lho.
0: Ya mboten ngaten menika to Den kok njurutung kiling men.
1: Kowe tur ya ming tawa.
0: Lah nggih ya.
1: Lah ya kena binyang ta?
0: Monggo.
1: Wong kowe tawa ya tak nengke wae.
0: Monggo badhe ngawis.
1: Aku ngenyang ya entuk lho kuwi.
0: Mong kenging mawon.
1: Ning iki tagak iki rak ya dudu pring ta?
0: Jenes.
1: Wah rada gelak
0: jeng.
1: Rada gelak aneh kuat banget.
0: Dadi pundi?
1: Dong rak ya pring dadi ringkeh.
0: Wong mesenipun naik kiat nika remen kok malah menika mlebetipun kadeng. Kadeng kuwi.
1: Karo tengah.
0: Nggih.
1: Aku ngenyang.
0: Lah nggih monggo.
1: Wah teket. Waduh. Seket sing tak adohke iki aku kok ora dunung kuwi.
0: Wah,
1: sing tak adohke iki nggo napa?
0: Tebel sanget den, Bay.
1: Atepe ya per wong ngenyang sing tak adohke iki nggo piye?
0: Lah wong
1: le karo 50.000 njut karo 50.000 kuwi.
0: Lah nggih.
1: Nek karo 50.000 iki dhuwit udu, 50.000 iki ya dhuwit pa udu ra padha ta?
0: Lho lah nggih ning kaotipun kekadahan.
1: Lah ya engko mundhak ta aku. Kok ngenyek.
0: Lho mboten
1: wis serida.
0: Lho,
1: serida.
0: Wis stop wis den bae. Wong karo 50.000 kok.
1: Ning iki urung ana tinggine barang ta?
0: Wah. Kok tinggi. Dereng wonten tinggine.
1: Wah, nek wis ana tinggine tak undake dong e.
0: Lho,
1: ben lek turu ra patek kerasan.
0: Kula padhasaken tinggi.
1: Lho, tak golek dhewe kok jebul. Nek perlu meng cokot wae rasa tinggi.
0: Menapa?
1: Tak ingoni kirek wae wis.
0: Ya wis, wis
1: jenengan wis. Kebidak ra entuk.
0: Ya wis tebel.
1: 1000. Lho, ngono. Aku kuwi meng ngguyoni kowe men gregeten 1000 piye?
0: Wah, ya meso.
1: Wis, nek dikeke saiki nek engko-engko mah lho aku 1000.
0: Ya menawi kerto pendingan mindak. Aku lo medak ya.
1: Wis, saiki entuk ora entuk 1600 gelem ora? Ngono.
0: Nggih,
1: ning kuplukmu tak pek.
0: Atombok ten.
1: Wis. 1100.
0: 1100 nggih. Hah nggih. Ning rak pun nampil piyambak to, Den. Tak golek watu. Lho. Kagem napa, Den?
1: gandem gegermu kuwi.
2: Penyanyi kok kon bawa lincake ben ngopo? Aku petuk jangku njut piye?
0: Lah kersanipun dos pundi,
1: Jan? Mas Bayi sastra siswa Adiwinata andayane nglatih to Kamandanu. Gowo lincak,
2: wirang apa ora? Alung ra lincakan le.
0: Ani rak mlika mundut to, Jan.
2: Mundut apa ndadak tak kandake aku tuku lincak ning tak sunggi dhewe ngono. Arek yo diterke nek gelem.
0: Kula
1: lho.
0: Kula ngeteraken.
2: Aku wis 1600 ki perang langkai po.
0: Dalemipun to bis den bayi.
2: Ora.
0: Pundi?
2: Ameng amadien. Wah. Kita
0: lho.
2: Salah ngeterke tekan Medion ngapa?
0: Wah. Atine kula nggih pejaten mergi.
2: Lah ya mbah kurang nanggung nyawamu nek gelem.
0: Wah nggih.
1: Ora jan iki ming wetan kono.
0: Lah nggih.
1: Ya desa sing
0: mboten tebe.
2: Ora. Ya ming 20 kilo.
0: Wah.
2: Atine napa ming tuku lincah win dadak ngale. Wes iki kok tanut kok angele ra
0: jamak. Lah nggih. Boten ning yen
2: apa ming tuku lincah nyetitis kangen nyet omahku tali nang negara nyedak ilih tuku kuwi
0: pinten kilo den
2: 20
0: ada dasa kilo ayo menawi ngaten nggih pun pun tambahi malih den
2: wis ora lincahan ah aku pilih kula nuku kuwi kowe weruh omahku oh kudu banget ning sumong
0: aku lo ngeteraken ora nggih pun tambahi
1: engko rak ya aku ngerti dhewe ta
0: tambahi pun pinten
1: 50
0: Dados sewu satu seket.
1: Wes, yeh.
0: Yeh, ampun.
2: Ning mlaku ora kena jejer aku.
0: Dados pundi to?
2: Ayo let ngono. Apa njek karo wong kok ngono kok Mas Bayi bareng ki ya njek mrosot aku.
0: Kebe.
1: Kelunturan rupamu kuwi.
0: Wah. Ara sae to kula, Den.
2: Iya. Yes gelem ra.
0: Nggih.
2: Eh, saya terke.
0: Oh, aku cari orang. Monggo.
2: Ayo, wap.
0: Wah, ini tebih, Den.
2: Lah, yang kau bareng aku yang melaku,
0: eh. Oh, iya, iya. Wah, ini nganut, Den. Wah.
2: Ini, ada bambang apa?
0: Nganut, Den, Den.

0: Neka oleh ngeribeti yang mergini pun rupa ngati kok Den.
1: Oh, kowe iki nggo keris ta?
0: Nggih.
1: Wong bakusi wong ado lamben nganggo keris.
0: Wong saking adri-adri niki ditilari tiyang sepuh Den. Aku mandimon nggih kula beto. Niki kok ngrigon-ngrigone tandal
1: beto. Lah ya karemmu kepiye?
0: Nggih nyun tulung nggo pun anu pun kula turu ngasto.
1: Jadi aku kan gak wakil kerasmu
0: kuih. Ini memang bertakit dan bayi.
1: Ya, wong aku ini Mas Bayi ranggawai kuih-kuih aku kena rengan ranggaw keris.
0: Tersi tebih.
1: Ini rongpuk lima lak.
0: Ye, maka.
1: Ini keris kayak disil agak ngewaku.
0: Ye, maka gak merigon. Maka yang pun semakin gak lemawan.
1: Ini tak cowok seket.
0: Wah. Kok pun cowok?
1: Lali gegerku tak ganduli keris ki porabot kok.
0: Oh, aja. Ya mboten seket dan kok.
1: Ya, selawe.
0: Nggih, monggo.
1: Ya, ya.
0: Nggih, monggo.
1: Ngendhek wae to kok.
0: Nggih, monggo.

0: rekane kula buku malah bul kula gedegluk dan
1: ayo kemu rek oh kemu kristano dudu rekor
0: unti dan
1: cungkup
0: loh kok cungkup
1: ya karena kaya cungkup wong aku ki ngudhek nang jaratan
0: wah ngadi-adri dan bayi
1: rasa karena aku rasa wedi
0: menika kuburane itu napa.
1: Iki buri kuwi kuburane.
0: Oh, arah.
1: Ngono, dadi iki ming kebonan aku kabeh.
0: Den den anu sumbere pundi, Pak?
1: Areng lalu.
0: Lho, kok bolong lalu badhe wiso.
1: Oh, ya kana sumur kae. Ning ana banyune lho.
0: Lho. Namung jugangan.
1: Wah, aku ora tau nimboe.
0: Wah, kula niku nggih.
1: Anek nang kula ana
0: ngelak den kula.
1: Ayo ngelak bodoh
0: ngelak
1: ayo wedang ngono
0: wonten to
1: kepiye ana Mas Boy kok wedang ora duwe.
0: Wah kula menika
1: teh apa kopi
0: kula
1: teh apa kopi
0: ayo sampun derek pun paring
1: teh wae aku mau esuk gawe teh
0: nggih oh my jing ayo kleresan malah sampun atrep
1: gelas yo manut rapati ngelak.
0: Nggih,
1: tak ilingke aja mara dhewe.
0: Wah, wah. Wah, dadus lades kok, Den.
1: Yo, dintekke.
0: Wah,
1: 10.
0: Lho,
1: 10.
0: Pun sawo. Mboten nek tumbas, Den.
1: Wis ngombe wis tak ilingke iki.
0: Kula dingunduk anu matoya
1: mah. Mah, iki wae lagi sing ngombe sapa?
0: Lho, dosa.
1: Sedasa-dasa tak genteni ke buri kono
0: oh jenis kagungannya
1: duk
0: wah
1: puluh harap lah
0: iya maka
1: ayo nek orang di sepuluh tak umbini setengah lima kilo itu
0: mah buat tengah
1: jenengnya andir kok itu kok
0: pelajar ngombe toya mawan kok dan
1: main masuk angin jut nangkini jebebek mati aku main seneni po
0: wah
1: iki wahingnya
0: gie
1: pas dumpe
0: wah matur nuwun gie dan wah marem tenan
1: dinteke
0: wah nggih mangke kula telah nes dinteke iki piyang Pak
1: telo doyan po
0: lho
1: telo
0: wah wonten no
1: telo gantung po pendem
0: wah ayen
1: po ben iki ming wowoan
0: sementah no matem
1: heh
0: sementah
1: manut mentah no mateng ana.
0: Ayo yen ngaten telo gantung ki mawon
1: kok mateng. Ayo rada seger ya.
0: Lah nggih.
1: Dinteni kene aja njut kesusu.
0: Badhe
1: nang warung kidul kono.
0: Tumbas
1: lho nukoke ngono.
0: Wah. Boten.
1: Kuwi wong kok waweh-waweh sambate kok
0: dularane nek ajeng dipendhet keten kebon.
1: Wah, engko kuwi nang kene iki resike kari nampa 1000.
0: Boten. Walah kathah niku mangke kula jengene kale batih kula den
1: Mas nek apa-apa wedi ya wis ya tak mangano sing got le.
0: Mboten niki paringe pundi lincahe den.
1: Wis kono wae ngarep engko bengi tak nggo kadar.
0: Makliwan
1: to engko bengi iki?
0: Lho,
1: tak nggo kadar.
0: Weh,
1: ning iki lugute rak urung tak ilangi to.
0: Wah, sampun kula lapok
1: wis to.
0: Nggih.
1: Lanjut nglintek banget nggo turu.
0: Oh, menika rak.
1: Iki rak kanggo klosae anget ya.
0: Wah, nggih. Kaya mengke menika kebentaran rak anget malih. Nggih to.
1: Mak iki seneng aku gawe amu ki.
0: Ya
1: Allah. Rada ringkeh.
0: Ah menika pring kok ringkeh dol pundi to?
1: Engko nek kuat-kuat banget aku engko njut ben ratu kuneh to.
0: Lah iya.
1: Kapan kowe tawa aku neh?
0: Ha iya benjing menawi selot.
1: Ning sing rada kasar titik ah.
0: Di pundi to?
1: Ning sing kasar titik.
0: Wow. Kula menika kula.
1: Nek isa pring anu.
0: Kula menika kulino nek damel alusan kok
1: den. Ah, kelarangan ah. Pring wulung so.
0: Wah, pring wulung menika lugutipun
1: men nek bengi malah ra ketok ireng ta pring wulung iki.
0: Ah, ning mboten kiyat den.
1: Sapa?
0: Mboten kiyat bambunipun teko.
1: Ora kiyat. Amben lek ya seminggu kanggo
0: gampil dipun tedo bubuk.
1: Urung dipangan bubuk wis tak pangan sithik. Kok

Perempat FM Surabaya Jakarta Bang Po. Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka mulai hari ini Kamis 11 Juni 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pembukaan ajang pameran multi produk terbesar di Asia Tenggara tersebut ditandai dengan opening ceremony Jakarta Fair 2026 yang digelar di area Open Space di Expo Kemayoran. Acara pembukaan Jakarta Fair 2026 dijadwalkan berlangsung pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pemkot Bandung akhirnya memutuskan pemenang lelang pengelolaan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo, itu PT Fauna Land Ancol atau Fauna Land, kini resmi ditunjuk untuk mengelola kawasan tersebut dengan kontrak selama 26 tahun. Fauna Land resmi ditetapkan oleh Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan. Penetapan tersebut menjadi langkah untuk memastikan keberlanjutan Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi, sarana edukasi lingkungan, ruang rekreasi keluarga, serta salah satu aset publik yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Kota Bandung. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network. Pro 4 Jakarta hari ini sama Ayu Joditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Pro 4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro 4 luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro 4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro 4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah sih ya. Ya
3: makanya pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap, nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRI Net nih Abang Poni ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRI Net ya. Kalau ya, Mas Jordan ya pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRI Net sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Oh, suro.
3: Jo. Kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oh oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita, siapa itu Mas Jordan tuh?
3: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan, ada Romo Mamu Wijaya, beliau ini juga budayawan. Romo Mamu apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam Rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih, matur suwun. Apa artinya itu Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam Rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
3: Sejahtera.
2: Salam sejahtera. Oke, siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh kasih tahu juga ya untuk nomor ya Pro 4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Pro 4 itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Pro 4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333.
2: Oke, untuk teleponnya. Siap. Nanti bisa menghubungi Pro 4 Jogja atau Pro 4 Jakarta ya Bang Po, pendengar Pro 4 di 0213504510 atau di 0812 1124 928, hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya. Siap dah.
3: Video call enggak boleh Bang Jo ya.
2: Jangan. Entar enggak bisa takutnya. Enggak bisa. Kalau sinyal susah.
4: Gimana mau? Pro Yogyakarta.
3: Nomor apa? WA atau apa? WA-nya di 0895 0144 1066. Itu untuk nomor WA-nya mau.
4: 0895 0144 1066. 0144
3: 4 0144 4 1066.
4: 6.
3: Oke, mau enggak? Silakan.
2: Siap dah kalau gitu, Mas Jordan juga Romo. Boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Joditya yang ada di RRI Perompat Jakarta dan juga salam rahayu. Sugeng siang ya.
4: Sugeng siang.
3: Untuk seluruh pendengar Perompat dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam. Ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga muncul pertanyaan cukup menarik. Apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya, kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini, Mo.
4: Ya.
3: Biar paham dulu. Nah, suron ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Kira-kira, Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang. Ya. Banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih, Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa, Mo? Monggo.
4: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah. Karena Sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan. Tetapi suro itu, sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu.
3: Apapun itu bidangnya.
4: Iya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi, mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betaljemur Adamakna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh, istilahnya generasi penerus. Nah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng,
3: mengelilingi benteng.
4: Ya, mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu. Bermula dari suran itu.
3: Suran
4: itu berasal dari kata suro itu.
3: Yang artinya?
4: Ya, memperingati bulan suro itu.
3: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda.
4: Yeah.
3: Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirab pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, Mo, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
4: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk selamat sejahtera.
3: Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
4: Hal-hal ya. Buruk, ya.
3: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Oke, nah Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih. Dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Mo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
4: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita. Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film-film yang lain, film-film dari media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu.

0: yang selama ini saya bayangkan yang nggak menutup kemungkinan karena nonton film juga, ada film Satu Suro kan,
1: ada
0: itu
1: film Satu Suro.
0: Dan itu serem loh filmnya.
1: Itu apa ya, orang Jawa itu sangat mengkultuskan lidah.
0: Oke.
1: Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu gitu loh.
0: Oke. Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Ya. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu. Ya. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
1: Suro untuk anak muda, bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah, seperti kepompong menjadi kupu-kupu.
0: Oh, okay.
1: Untuk mewarnai dunia ini.
0: Oke, okay, berarti lebih ke hayo refleksi diri gitu, Mak, ya.
1: Iya.
0: Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu, Mak, ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
1: Iya, memang seperti itu.
0: Nah, gini, Mak, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami, Mo. Nah, kalau menurut Romo Mamu gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi, salah satunya seperti suro ini, Mo?
1: Begini, saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
0: Oke.
1: Okay. Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara. Kok hampir sama.
0: Sama-sama inspirasinya kali, Mo, gitu.
1: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda. Memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna. Tidak hanya klenik dan mistik, tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat. Terutama rasional gitu loh. Karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional.
0: Masuk logika ya.
1: Iya, yang enggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri. Orang Jawa itu enggak boleh pintar, enggak boleh apa ya? Enggak boleh kita sakti, enggak boleh
0: tahu.
1: Iya.
0: Itu siapa yang bikin, Mo?
1: Ya, pertama penjajahan Belanda, jelas zaman dahulu.
0: Okay.
1: Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai gitu loh. Sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden kemana, supaya apa, orang-orang kita itu jangan sampai pinter gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di Jogja tuh,
0: dicabut dari akarnya gitu ya.
1: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
0: Oh gitu ya, Mo?
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau sudah putus, orang akan lemah, akan budayanya.
0: Kehilangan identitas tadi. Ya,
1: benteng dari suatu negara adalah budaya.
0: Wah, ini dalam nih kayaknya kalau diterusin. Tapi menarik sih, Mo, kalau kita ngomongin anak muda yang apalagi zaman sekarang ya, sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan enggak harus ke suatu tempat tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamu juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah, Mo?
1: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
0: Kalau di yayasan biasanya gimana, Mau, cara mengenalkannya dengan kondisi kekinian gitu?
1: Kita sering adakan event, kadang-kala sering

0: juga kita mengadakan acara apa misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto ya.
1: Oh, Jepang maksudnya.
0: Ya, kan orang Indonesia ada tuh yang di sana.
1: Oh iya.
0: Okay. Mereka malah justru antusias loh. Pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
1: Orang Kyoto-nya atau orang kita yang di Kyoto?
0: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
1: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali mau budayanya. Kayak hampir meditasi sama. Kan juga
0: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari di dalam air, di dalam tanah, di kubur itu banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
1: Oke, waduh luar biasa ya ini ya. Nah, mungkin Bang Jo di awal pengertiannya begini dulu nih. Semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya, boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih ya. Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksinya ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Pro 4 kita kembali lagi ya di siaran berjenjang suara budaya Nusantara di Pro 4 FM Network.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat. Balik lagi ya, kita di siar berjaringan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Perempat Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksor dan juga Romo Mamu Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Perempat Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini masih ada yang masih ngetik-ngetik nih, Bang Jo.
1: Belum selesai ya. Kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ketik sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu.
2: Betul, kalau misal voice note aja.
1: Iya.
2: Ya, sudah ini sambil telepon? Kita nunggu.
1: Belum. Di Jakarta tuh udah ada nih. Boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap tadi. Boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya. Siap. Oke, okay. Monggo silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya, Bang Jo ya. Oke, okay. Monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Nah, boleh ya, deh kita rapel aja sekalian.
2: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak siapa ya?
2: Saya Jordan dari Jogja.
3: Selamat siang.
2: Siang, Bang Leman.
3: Jordan. Talaksa apa nih saya baca nih?
2: Talaksoru.
3: Iya betul sekali. Saya baca fotonya nih. Ini mas, kang ini ya, bapak siapa?
2: Bagaimana Bang Leman? Sorry agak keputus-putus suaranya.
3: Sebenarnya masih ada, apa nasumnya nasumnya?
2: Ada.
1: Masih ada Bang Leman.
3: Belum, bang.
1: Belum. Boleh silakan Bang Leman.
3: Iya. Gini, masalah satu surat itu kan, kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, film Suzana itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, Pak, kayaknya banyak yang sudah pastikan dia tahu gitu, Pak, gitu. Jadi gimana, Pak, supaya apa makna daripada tanggal satu surat itu, Pak, gitu, makna-makna yang ada gitu. Itu saja, makasih, Mas.
2: Baik.
1: Siap, terima kasih sami-sami Bang Leman. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
1: Boleh dong.
2: Oke. Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa nanti.
4: Iya. Terima kasih untuk Bapak yang bertanya soal memaknai suro untuk generasi sekarang.
2: Bapak Leman
4: nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman, penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke. Okay. Itu jawabannya untuk Bang Lemba. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
2: Poinnya adalah, apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, Monggo Romo.
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-Muslim itu tidak dengan pengajian.
2: Iya.
4: Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa, gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
2: Kalender Saka ya.
4: Iya. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu
2: agak meleset
4: ya, ya itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu, hitung dan petung gitu. Sehingga hitung, dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
2: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
2: Dunung. Oh, dunung itu arah tujuan.
4: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Oh, dari kita hitung dulu, kita petung, petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung, gitu loh.
2: Oke. Okay.
4: Dunung artinya, oh ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Oh, oke. Okay. Gitu. Tujuannya itu tadi.
4: Iya.
2: Baik.
4: Menuju kebaikan.
2: Menuju kebaikan. Oh, okay. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA.
1: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
2: boleh.
1: Mas Jordan. Halo, perempat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
1: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan, Cegu.
5: Sehat ya, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
5: Banyak Yogyakarta ya, Mas.
1: Iya.
5: Apa ya pesan tadi Jogja?
1: Mas Jordan.
5: Mas Jordan. Jordan. Jordan. Iya. Mas Jordan. Sama Romo ya.
1: Iya.
5: Salam Rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu Ria tadi mau masuk sana, nggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Mua Romo. Romo.
1: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya. Kalau gini kan nggak seru. Dengan Cegu Ria, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya. Ya, happy lah. Nah, ini temanya bagus juga nih Romo ya. Temanya benar nggak, Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
2: Iya betul.
5: Ya, tadi temanya ya, Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah. Postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah begitu ya. Nah, buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya kolaborasi seni budayanya seperti apa. Nah terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo pertanyaan Cik Guria tadi Romo.
1: Oke, siap Cegu. Terima kasih Cegu.
5: Pantun, saya pantun dulu Bang Jojo. Bahkan kalau nggak ada pantun, apa harus ada pantunnya?
1: Iya, boleh dipercepat Cegu ya, biar gantian sama yang lain.
5: Pantunnya gini, tuku bakmi nen tuku Jogja, balik ke liwat Malioboro, tradisi suran kuwi pusaka budaya. Ayo diuri-uri ben ora luntur sak keno. Begitu pantunnya.
1: Wis terima kasih.
5: Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi ning Kalimantan jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh.
1: Oh, boleh.
2: Ini nanti baru tuh masih bisa ditanggepin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu. Palagan Jogja. Semoga Jogja ya.
6: Ya, mau tanya aja nih, kalau Surabaya itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Ada mumpun-mumpun, ada ya, jamasan pusaka. Itu kalau anak muda, terus terang banyak yang nggak tahu gitu. Itu gimana cara mensosialisasikannya. Dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk gabung, ya saya nggak mau lama-lama ya, gimana itu masa depan Indonesia itu, dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu, ada yang waskita gitu, dalam bulan suruh itu aja. Terima kasih, selamat siang.
1: Iya, sami-sami. Dengan siapa, Mas Jordan?
2: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh, Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan, kurang lebih sama ya dengan Ceguria ya.
2: Iya. Silakan Romo.
1: Monggo Romo.
4: Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi, nggih. Mm-hmm. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, suro itu ada juga orang menjamasi pusaka,
2: membersihkan ya.
4: Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
2: Oh gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris,
1: alat gitu ya. Ya,
4: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
2: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
2: Oh gitu.
4: Iya.
2: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
2: Oke. Pusakanya bukan benda wujud
4: yeah.
2: itu, tapi lebih ke pikiran kita tadi dan hati ya.
4: Yeah.
2: Oke, begitu Bang Jo.
1: Siap.
2: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
1: Boleh dong. Masa nggak boleh?
2: Oke. Biar ini nih nggak tampakkan nanti. Oke, Jogja dulu ya kalau gitu.
1: Boleh. Silakan.
2: Selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
2: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
2: Oke, Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
7: Sugeng siang Romo.
4: Sugeng siang Ibu.
7: Salam dari Bogor.
4: Iya, rahayu.
7: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
2: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
7: Namanya aku Jakarta dulu, Jojo di Jakarta, selamat siang.
1: Iya, siang Teh Dinda.
7: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya. Romo juga ada yayasan.
4: Iya.
7: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota di yayasan itu? Apa masuk juga kegiatan cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu kan Romo. Nah, bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo, apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
2: Oke.
7: Mas Jordan dan
1: Mas
7: Jotri,
1: terima kasih.
7: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Okay.
4: Saya jawab nggih.
2: Yeah. Boleh, silakan.
1: Boleh.
4: perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, Suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oh, oke.
4: Atau Mataram sekarang, Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Oh, gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan Suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Oh iya, pasti kita doa bahasa Jawa itu. Jawa kuno ya.
2: Oh, oke. Karena kan tadi sempat disebutkan Romo ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern. Bahasa Jawa ngoko gitu loh.
2: Oke, ya. Siap. Gimana Jawa ngoko tahu Bang Jo?
1: Enggak tahu.
4: Jawa ngoko gampang sekali
2: taunya orang. Okay.
4: Bahasa Jawa ngoko.
2: Itu juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ini ya.
1: Oke.
2: Kira-kira begitu Bang Jo.
1: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp boleh. Mas Jordan boleh kita angkat.
2: Kalau telepon belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya. Dan juga mungkin tadi gue sempat udah diceritain ya ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda, mau menggait generasi mudanya. Artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya. Ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo.
2: Okay. Ya, silakan Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya. Kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten. Misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari itu. Atau Semedi Cahyo atau Semedi Suryo itu juga ada, kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
2: Tapi ada batasan nggak sih Mo, mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
1: Takutnya kan sakral gitu ya,
2: kalau
1: mengganggu atau gimana gitu.
2: Gitu Mo.
4: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penurunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
2: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
4: Acara inti, misalnya kita waktu itu ada penurunan agung ya misalnya, atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
2: Baik. Siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini Mo. Tetapi malah enggak tahu nih harus mulai dari mana. Nah, kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu.
1: Boleh, silakan.
2: Salam dari Nusantara, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana?
8: Selamat siang.
2: Iya.
8: Pak Jogja dan Rupat Jakarta.
2: Siang.
8: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari, Cangkringan, Sleman.
2: Oh, Cangkringan, Sleman. Ibu Umi, ya?
1: Ibu Umi, silakan.
8: Terima datang Romo Mamo. Iya. Netepaken dinten setunggal suruh menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tersih mawi siji suro nek tahun alit Rebo Wage, nek tahun Ehe Minggu Pon. Lah sak menika tak badhe tahun B menika Kemis Legi ning majeng dinten lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten. Panyuwun prasa kula.
2: Siap.
8: Matur
2: nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo. Saya juga mencoba mewakili yang enggak ngerti.
4: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang asopon dan abugi.
2: Oke, ada dua jenis gitu.
4: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada asopon dan abugi. Artinya Rebo Wage dan asopon gitu loh.
2: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
4: Iya, asopon. Jatuh pada pon sama wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai abugi gitu loh.
2: Okay.
4: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai asopon. Setelahnya pakai abugi gitu.
2: Okay.
4: Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan, sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah, Ibu.
2: Oke,
4: saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
2: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
4: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada gitu. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan. Nah, di antara itu ada peninggalannya, termasuk Kyai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
2: memprediksi
4: tidak memprediksi.
2: Mengeker itu. Ya, bahasa Jawanya ngeker.
4: Mengeker
2: ya. Mengeker ya.
4: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
2: Oke.
4: Tapi sebagai orang Jawa apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Manga obah yo mamah, raubah yo mamah. Jadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
2: Oke. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya, Mo ya.
4: Harus hidup.
2: Karena ada yang mengatakan gitu, di Sumatera dia bisa hidup, sampai Papua dia bisa hidup.
4: Sampai seluruh
2: Suriname sampai seluruh Bu, ini mungkin ya. Baik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja
4: dia bisa akan hidup.
2: Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan nggak dimakan mau misal gitu, sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
1: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya, Mas Jordan ya.
2: Satu favoritnya Bang Jo tuh.
1: Iya, sate kulit buat dibubur.
2: Oke, dah ini nggak terasa udah hampir.
1: Iya betul. Nih Bang Jo. Udah mau satu jam nih kita ya kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya, Mas Jordan.
2: Boleh.
1: Ya.
2: Boleh, silakan Romo Mamu sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mas, sebagai closing statement?
4: Ya. Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya, dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu kita basecamp-nya kita di Sambiroto Batok Bolu Alas Ketonggo. Yogyakarta, Purwomartani, Kalasan.
2: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang.
4: Iya, ya. Jogja Timur. Itu kita sering mengadakan pertemuan di sana. Bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu. Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliah pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
2: Gitu. Oh begitu.
4: Boleh nanti catat nomornya 0878 391 671 679
2: Saya ulangi ya mau ya, 0878 391 6 7179.
4: Oke. Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
1: Atau itu di tadi di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
4: Baik. Surya Budaya Nusantara.
2: Surya Budaya Nusantara.
1: Siap deh kalau gitu.
2: Terus manuun Romo.
1: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan kasih, untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya. Kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya, Bang Po, pemirsa Reda dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perompat Suara Budaya Nusantara. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Iya, pemirsa Renner dan juga pendengar Perompat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual RNet ya, karena kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNet, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perompat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Disperindakop UKM Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan pelatihan leveling tingkat dasar bagi wirausaha pemula di Gedung Pusat Usaha Layanan Terpadu atau PULT Banjarnegara. Kegiatan ini diikuti angkatan pertama yang berlangsung pada 8 hingga 9 Juni 2026 dan angkatan kedua pada 10 hingga 11 Juni 2026 dengan total 40 peserta terpilih. Kepala Disperindakop UKM Banjarnegara Adi Cahyono Purwo Saputro menjelaskan bahwa program ini diharapkan dapat semakin memberdayakan pelaku usaha mikro agar tangguh dan siap bersaing di era digital. Adapun selama pelatihan, peserta mendapatkan materi tentang strategi digital marketing, pembuatan konten, penguatan branding, serta keterampilan public speaking demi mengoptimalkan komunikasi bisnis pelaku usaha di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, Wali Kota Surakarta Respati Ardi bersama Wakil Wali Kota Astrid Widayani dan Forkopimda melaksanakan ziarah ke makam sejumlah mantan wali kota di Kota Surakarta pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan rutin menjelang hari jadi ke-80 pemerintah kota atau Pemkot Surakarta yang diperingati setiap 16 Juni ini menyasar makam para pendahulu seperti Sindurejo, Slamet Suryanto, Sukamto, dan Imam Sutopo. Respati menegaskan bahwa ziarah ini merupakan bentuk penghormatan dan komitmen untuk melanjutkan fondasi pengabdian para pemimpin terdahulu. Astrid menambahkan, legasi utama yang diteladani dari seluruh mantan wali kota adalah keberhasilan mereka menghadirkan pemerintahan yang dekat dan selalu melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan Kota Surakarta. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Duk. Duk. Coba rene yo, Duk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Duk? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muga-muga menang, Duk.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Duk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Duk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: anak kene duwe sedulur lanang.
1: Kebeneran kena nggo ampiran.

0: kebeneran narimba kayu ne ayu gonyong.
1: Peng telu kakang bekayu, peng pate banda wiraya.
0: Kebeneran kok isih kanep.

0: nyong iblis tumon ana pisang numpak pupuk.
1: Hari kamani ngarep tumon arep beli nyong tumon niki.
0: Ya bener ika bocah seneng kelayaban.
1: Pisangnya pisang rajaan.

0: Berbagai hal bisa dijadikan sebagai media pengendali rasa, diantaranya seni tari. Seniman tari Muhammad Fajri SPD memaparkan,
1: di dalam tari menika, olah gerak niku berhubungan dengan olah rasa. Gerak itu bisa dirasakan baik mengikuti alunan musik, alunan gerak, dan alunan emosi. Jadi emosi yang terkontrol itu ada dua macam. Terkontrol mengikuti tarinya atau terkontrol yang lepas. Dalam artian yang lepas ini adalah tari kontemporer, yang dimana nanti luapan emosinya lebih leluasa tanpa ada batasan-batasan tertentu. Yang satunya luapan emosi yang seperti tari bentuk yang sudah memang ditentukan kadar atau tingkat kepekaan emosinya. Ada yang tingkat tegasnya sekian, tingkat kelembutannya sekian, tingkat rasa yang sedih atau mungkin slow atau kalem sekian, itu juga sudah tertata, Pak. Jadi di dalam tari emosinya dikontrol baik secara pakem atau yang memang benar-benar ada tariannya sesuai dengan pembawaan ataupun tari lepas.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
4: KBR Berita Pukul 15, waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata atau Dinporapar Kabupaten Pekalongan menggelar pelatihan budidaya jamur tiram dan pembudayaan olahraga di Pendopo Kecamatan Seragi pada 9 hingga 10 Juni 2026 kemarin. Kepala Bidang Kepemudaan Dinporapar, Ari Lanang, menjelaskan bahwa kegiatan yang diikuti berbagai unsur organisasi pemuda desa dan sekolah ini merupakan implementasi dari program Kecamatan Berdaya dari Pemprov Jawa Tengah pada dimensi pemuda zilenial dan sport center. Adapun, Kecamatan Seragi dipilih untuk fokus pada jamur tiram karena menyesuaikan kearifan lokal wilayahnya yang berbasis pertanian. Dinporapar berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan dan solusi pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan peralatan pelatihan yang dihibahkan sebagai proyek percontohan berkelanjutan.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Batang melalui dinas pendidikan memperluas program bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP hingga ke tingkat sekolah swasta. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batang, Bambang Suryantoro Sudibyo, menjelaskan bahwa perluasan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi orang tua murid. Pemkab Batang juga telah menyiapkan anggaran sebesar 3,8 miliar rupiah untuk mengakomodasi estimasi 15 ribu siswa SD dan 8 ribu siswa SMP, sementara madrasah tetap menjadi kewenangan dari Kementerian Agama. Guna menggerakkan roda ekonomi daerah pula, proses pembuatan seragam merah putih dan biru putih ini akan dikelola langsung oleh pihak sekolah dengan memberdayakan para penjahit lokal di wilayah masing-masing. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Wah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning Perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik. Ya cuma ranjang-ranjangan. Pro 4.

0: Pro Dangdut, makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Bayu, sahabat budaya. Selamat bertemu kembali bersama dengan saya Misal Sabdi yang jadi Pro 4 RRI Semarang. Dan di pukul 3 ini sampai nanti menjelang pukul 5 sore, monggo kita akan dangdutan bersama-sama seperti biasanya. Langsung saja di telpon-telpon, kirimi pesan singkat juga boleh. Monggo 0811-2777-914, 0248-3166-661, dan bisa juga nggih lewat aplikasi RRI Digital. Semoga langsung mungkin ke telepon dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo
1: Mbak Michelle, sugeng santan.
0: Sugeng santan ugi, monggo.
1: Monggo berbadi nuwun sekar Mbak Yu.
0: Monggo, judulipun.
1: Apa kabar?
0: Baik.
1: Saya kan guyu dhewe ta.
0: Iya pun kok tak off mic mawon, Pak.
1: Munda seyong wong kita tok tok kene lho, Sel. Ya, salamipun kagem Bapak Partiono. Bapak Sugeng Mas Bowo, Bapak Suwarno, ugi Bapak Brokoli, Ibu Sri Papandayan, Ibu Kartika, lajeng Bapak Supri, mboten kesupen Ibu Hasri, ugi tanteken Ibu Sardini, kagem engkang meskol kula, sare kami tuwa ngapul, tilik ning wis nom, arep mumpulis. Dari ini mungkin berburu ya nih. Matur sembah nuwun Mbak Yumisel.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, matur nuwun. Lanjut wingi pun. Halo Pro Dangdut.
2: Produk dut semakin cerai semakin asik Mbak Michelle.
0: Monggo.
2: Mau kirim salam. Tadi Bapak Atil, salam balik Bapak Pohari, terus Pak Kabut, Pak Joko KSN, terus Pak Sastro, Mr. Awi, Mas Bewe, terus Bu Juni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Tara, Tante N, Bunda Inop, Mbak Karyati, dan semuanya dah dari A sampai Z.
0: Oke. Lagunya
2: Evita Mala, selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun HBD berarti nggih.
2: Ya. Oh, buat ponakan tapi.
0: Oke, nggih.
2: Buat ponakan saya yang di jauh sana di Gresik Jawa Timur tepatnya.
0: Oke.
2: Terus ulang tahunnya ke 7 tahun, semoga panjang umur. Ya selalu jaga kesehatan menjadi anak yang soleh dan salehah. Anaknya kan juga, jadi soleh dan salehah.
0: Soleh dan salehah dikompleti mawon ya.
2: Kompleti mawon pokoknya. Gitu, tak tenggelam aja ya, Mbak.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih,
0: Bapak-Bapak,
2: jangan lupa lalu bahagia.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut pesan WhatsApp Uki, ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan meniko absen. Buat Tante N, Bu Astuti, Bu Anis, Bu Arti Genuk, Bu Hasri, Bu Sarina, Pak Sabto, Pak Abdul Ghafur, Mas Bawa minta lagu Tuku Ketan Neng Prapatan. Gih. Lanjut Bu Hasri, salam sehat dan bahagia selalu. Mau minta lagu Titip Cintaku dari Ona Sutra. Gih. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro, Mas Bawa, Mas Subagio, Tante N, Bu Kartika, Bu Yanti dua-duanya, Bu Dewi, Bu Sri Wahyuni, Bu Astuti, Bu Karyati, Bu Arti, Bu Eni Mbojo, Bu Sri Sembong Harjo, Bu Anis, Bu Min Kaswanto, Bu Sarinem, dan semua pamidangat Pro Dangdut. Matur nuwun. Monggo dilanjut. Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut semakin sore semakin asik Mbak Misel.
0: Nggih, monggo.
3: Badhe nyon lagu, Mbak.
0: Lagu napa?
3: Obati rinduku.
0: Obati rinduku. Oke.
3: Tadi kinten salam Mbak Nisel. Kesalam kagem Pak Abdul Ghafur, matur nuwun kula pun disalami kalau mau. Lan kagem Mas Bowo Bojo, Pak Kumku Mentas, Pak. munggah teng RRI Pro sekawan Pak. Lan kagem sedaya kemawon Mbak Misen.
0: Oke oke.
3: Sampai sakit minggah sedaya.
0: Siap.
3: Soho kagem Mbak Misen, mugi tansah pinaringan seger kewarasan.
0: Amin.
3: Mandar rezekine.
0: Amin.
3: Gusti berkahi nggih Mbak Misen.
0: Amin. Nggih.
3: Atur sembah nuwun.
0: Siap matur nuwun. Sugeng santen. Lanjut ke lagu dulu. Semoga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

0: Dok, saya ini kok ngerasa kepala kenceng, leher kenceng, dada seperti sesak juga, dok.
1: Coba saya periksa dulu ya. Tarik nafasnya. Ini saya tuliskan resepnya ya.
0: Loh, dok, kok obatnya ular tangga? Ini ada monopoli. Terus berbagai permainan lainnya.
1: Iya, Bapak hanya tegang dan stres karena Bapak bekerja terus. Yuk, luangkan waktu untuk bermain dan bercanda. Apalagi di momen Hari Bermain Internasional ini. Bermain gak hanya untuk anak-anak. Orang dewasa juga boleh kok. Untuk melepaskan ketegangan, Pak. Ingat kerja, tapi juga ingat main ya.

0: dangdut makin sore makin asik. Monggo-monggo dilanjut lagi. Tapi misal ke pesan WhatsApp dulu juga nggih. Terpantau makin banyak. Ada Ibu Israfia sekarang menikah hadir. Requestnya lagu Gedung Tua. Salamnya buat Bunda Sarina, Bunda Sri Wahyuni, Mbak Sela, Pak Ngatman, Pak Kabut SGG, Pak Markus juga pendengar perempat sedaya mawon lajeng. Mas Hasan lagunya Roma Irama judulnya Takkan Lagi. Nggih salamnya buat seluruh pendengar Prodangdut aja. Matur nuwun. Lanjut lanjut. Halo halo halo Prodangdut.
1: Ya. Semakin asik. Nggih. Dengan Pak Kabut SGG. Nggih. Jalan Ngablak Semarang. Mbak, nyenggolnya ikutan Bu Israfiyah tadi, Mbak ya.
0: Monggo senggol-senggol
1: pun. Tapi lagunya beda.
0: Lagu apa tuh?
1: Kasih lagu Istri Setia, penyanyinya Moksin dan Elvi Sukasi.
0: Oke, Istri Setia.
1: Oke, Mbak ya, catat, Mbak ya. Ada pantun mengatakan.
0: Monggo.
1: Sesi Bang Lima, beli sepatu yang jual tua. Main biola, istri setia, rela di madu, pas di sana banyak pahala.
0: Widih,
1: nah itu betul Mbak, banyak pahala Mbak. Terima kasih Mbak ya.
0: Siap.
1: Nah, nanti bisa dijewer sama ibu kalau kalau patonya dituruti. Padahal betul-betul dapat pahala. Terima kasih.
0: Siap.
1: Sampai
0: siap.
1: Jumpa.
0: Siap, matur nuwun. Lanjut, lanjut. Halo, halo, halo. Bro Dangdut.
2: Makin sore, makin asik.
0: Oke, monggo.
2: Semangat, Pak Kabut. Kali karena aku, toh. Tak salami, wes, Pak Kabut. Genjolali, Mbak aku. Iki, Pak Markus Subagio di Tinjumoyo. Di jembatan koco, lagi kerja, ngopo-yopo. Ben dadi segong apa ni rogo.
0: Widih.
2: Ayo mosok arbawe opo Mbak?
0: Nggih napa mawon.
2: Salam kanggo Bu Israfiyah. Matur nuwun Mbak Israfiyah yang saya sekarang UNES singgolane. Aku lagune Jangan Tinggalkan Aku. Ngono Mbak.
0: Oke oke.
2: Kanggo Pak Tarto, Pak Pardiono, Pak Adul Gopur. Pak Wagimin tali meleh ke aku. Aku lagi singgol ngono, sing ono jembatan kocoke lho. Pak Wagimin, monggo Pak naik lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum Pak Mbak Misal, selamat tugas.
0: Oke,
2: selamat karyo dan selalu semangat, selalu sehat.
0: Siap, nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut, Bu Sarinem Kampung Pelangi, salam-salamnya buat Bu Sri Wahyuni, Bu Astuti, Bu Eni Boje, Bu Suwarni, Mbak Aseh Penggaron, Mbak Sela, Mbak Tiktoya, Mbak Israfia, Pak Sabto, Pak Zainal Abidin, salam buat semuanya saja, minta lagu Hidup Bagai Terpenjara. Siap-siap, maturun. Dan monggo kita langsung kembali dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan, semangat. So,

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Urip iku uruk. Sebuah peribahasa Jawa yang menekankan bahwa hidup tidak hanya sekedar keberadaan, tetapi juga harus bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Secara bahasa, urip artinya hidup, sedangkan uruk artinya nyala. Secara istilah, dapat diartikan hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Seperti nyala lentera yang dapat menerangi sekitarnya. Sekecil apapun manfaat yang kita berikan, jangan sampai menjadi orang yang merugikan orang lain. Dalam sejarah, kalimat tersebut berasal dari Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa. Namun, meskipun berasal dari Tanah Jawa, pepatah urip iku uruk berlaku untuk alam semesta.

0: yang dit makin sore makin asik. Monggo monggo monggo langsung dilanjut lanjut lagi. Halo halo Prodangdut.
1: Prodangdut semakin sore semakin asik, semakin ramai penil punya sehingga aku hampir nggak bisa masuk.
0: Monggo,
1: Mbak Michelle, aku udah WA belum terbaca ya?
0: Belum.
1: Aku request lagu yang kemarin belum sempat terputar itu ya.
0: Oke.
1: Judulnya Ku Ingin Bercinta Denganmu versi Dompak Sinaga ya, orang Batak itu.
0: Ya.
1: Itu nanti tinggal diklik aja ya. Itu videonya tinggal diklik aja. Salam buat Pro Dangdut Mania dimana pun dapat mendengar siaran Pro Dangdut Pro Pateri Semarang seantero Nusantara ya. Selamat berdangdut ria. Jangan lupa sandal yang tipis-tipis biar badannya sehat ya. Nah, jadi enak kan kalau sore-sore sambil goyang tipis-tipis gitu ya. Buat non misal selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah Aroka. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Selamat sore. Lanjut pesan WhatsApp ada Bang Regil Nasger Undip mereka nggih minta lagu Bimbang. Kirim salamnya buat semua pendengar spesial mawon. Lajeng tadi Bu Ani sampun. Lanjut Pak Sabto lagu Hitam. Salamnya buat Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati Ngalian, Bu Sarina, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Arya Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Rindito, dan Pak Joko KSM. Ugi ada Bu Arti menikah lagunya judulnya Pacat Dunia Akhirat Rita Sugiyarto. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastro, Pak Wahyu. Selamat beraktivitas. Waternoon. Kita langsung lanjut lagi ke lagunya. Semangat.

0: Sahabat Budaya untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia akan menampilkan tiga maskot sekaligus. Clutch, Zayu, dan Maple merupakan nama maskot yang mewakili dari tiga negara yang menjadi tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Pemilihan karakter tersebut merepresentasikan fauna khas serta nilai-nilai budaya dari masing-masing negara penyelenggara. Clutch merupakan seekor elang botak, simbol Amerika Serikat. Karakter ini dirancang untuk mencerminkan semangat kemenangan, ketangkasan, dan kepercayaan diri. Zayu merupakan seekor jaguar, hewan yang memiliki akar sejarah dan budaya yang sangat kuat di Meksiko, terutama dalam peradaban kuno seperti Maya dan juga Aztec. Jaguar melambangkan kekuatan, kecerdasan, dan kelincahan. Maple adalah seekor rusa mus, salah satu hewan ikonik yang menghuni hutan-hutan luas di Kanada. Nama Maple diambil dari daun maple yang menjadi simbol bendera nasional Kanada. Karakter ini merepresentasikan keramahan, ketangguhan, dan keindahan alam liar yang menjadi ciri khas negara paling utara di Amerika Utara tersebut.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: KBR Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Universitas Tidar atau UNTIDAR menyelenggarakan ekspo dan kompetisi kewirausahaan mahasiswa nasional atau EKKN di halaman Rektorat Sidotopo, Gedung Sari Magelang Utara, Kota Magelang pada 10 hingga 11 Juni 2026. Rektor UNTIDAR Profesor Dr. Sugiyarto MSI menjelaskan bahwa ajang bertema dari lokal untuk nasional wirausaha mahasiswa menuju masyarakat madani ini sejalan dengan visi kampus sekaligus turut menggerakkan ekonomi Kota Magelang. Adapun kegiatan ini dimeriahkan dengan partisipasi 170 stand dari 24 perguruan tinggi se-Indonesia dengan berbagai produk kreatif dan inovatifnya untuk memperebutkan 48 medali serta stand UMKM kuliner dan berbagai lomba anak-anak. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi ruang kolaborasi membangun ekosistem kewirausahaan pemuda yang berkelanjutan terlebih di wilayah Kota Magelang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Blora melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Dinperinakar menggelar Blora Job Fair 2026 di Gor Mustika pada Rabu hingga Kamis 10 hingga 11 Juni 2026. Kepala Dinperinakar Blora, Endro Budi Darmawan menyebutkan bahwa bursa kerja ini diikuti oleh 34 perusahaan dalam dan luar daerah dengan total 7.439 lowongan pekerjaan untuk menyukseskan program kemudahan mencari kerja. Adapun ajang ini hadir dengan harapan dapat menjadi solusi strategis memutus kesenjangan informasi antara pencari kerja dan perusahaan sekaligus merencanakan pengembangan bursa kerja digital berbasis situs web di masa depan untuk wilayah Kabupaten Blora. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ndak iyo, iki prodangdut RRI Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, prodangdut RRI Semarang jan semakin asyik Mas.
2: Pro 4.

0: Pro Dangdut makin sore makin asik. Monggo-monggo kita lanjut lagi dangdutannya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Misal bacakan dulu jenggih pesan-pesan yang sudah masuk ke WhatsApp ini ya. Ada Bu Suwarni di Dargo Dalam Semarang Timur. Salamnya buat suami tercinta menikah Pak Zainal Abidin, untuk Ibu Sarinam juga, Bu Isrofia, Ibu Dewi BSB, Tante En, Pak Sabto, Pak Sastro Jenggirat. Lajeng ada Bu Titoyo, Mbak Titoyo hadir. Salam aja buat Bolo-Bolo, Pak Anam Sugito, Pak Edi Meranggen, Papa Uji Magelang, Bu Sarina, Bu Pon Ngalian, Bu Sariato. Nuki ada Pak Hirnomo Kangkung Kendal hadir, requestnya Ikan Dalam Kolam. Salamnya buat Pak Abdul Gofur, Pak Herno Pacek Tegal, Pak Muhanyep dan Burunggu, dan Mbok Parmi yang jualan kacang. Lanjut, Pak Zainal Abidin juga hadir, Dargo Dalam Semarang Timur nggih. Salamnya untuk istri tercinta Ibu Suwarni, juga salam untuk Bu Sarina, Bu Isrofia, Bu Dewi BSB, Pak Sabto, Pak Bagio di Tinjomoyo, Pak Sastro Jenggirat. Matur nuwun. Lanjut monggo-monggo yang dari telepon. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo.
1: Sore Mbak Michelle.
0: Selamat sore Tante.
1: Aku dikasih lagu Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga.
1: Musiknya siapa itu loh Mbak? Hamina siapa sih Mbak?
0: Iya itulah pokoknya nggih.
1: Itulah pokoknya
0: gitu.
1: Pokoknya itulah era. Pokoknya nenek jonek tatok merah tatok. Pokoknya itulah.
0: Pokoknya itulah.
1: Himawan Mbak, musiknya Himawan.
0: Geng.
1: Ya, salamnya untuk Bapak Ibu semuanya aja. Spesial pegang bertugas. Semoga sehat selalu semangat jaga kesehatan ya saya. Ya, satu belasinya. Makasih, selamat sore.
0: Selamat sore. Shalom, matur nuwun. Kita langsung lanjut ke lagu dulu, semangat.

0: Bu, parkirnya hadap selatan ya. Kalau hadap utara nanti moncong mobilnya keluar dari batas loh, Bu.
1: Aduh, Pak, saya tuh buru-buru. Sebentar aja kok ini. Lagian itu jalan depan itu kan ya lebar. Udah, saya tinggal dulu.
0: Jadi kan gimana tuh, Bu? Nanti kalau ada apa-apa bukan
1: Aduh, gimana toh, Mas? Mas, jalannya lebar kok ya masih nyenggol mobilku. Turun kamu. Sini kamu. Tanggung jawab. Kalau nggak bisa nyoper truk tuh lah, Mbok, ya nggak usah nyetir.
0: Lah. Udah lanjut aja,
1: Aduh,
0: Mas.
1: Ini
0: yang salah ibunya. Wong disuruh parkir hadap selatan, nggak mau. Ngeyel terus.
1: Mas, ini gimana? Siapa yang tanggung jawab? Mas?

0: Prodang Dut makin sore makin asik. Masih di Prodang Dut yang makin sore makin asik ya. Monggo masih ada waktu untuk panjenengan yang mau request-request lagu, mau kirim-kirim salam juga boleh. Langsung ke 0811-277-7914 0248-3166-61 dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Untuk panjenengan juga yang mau sekadar kasih-kasih info gitu ya, terkini cuacanya baru seperti apakah, mungkin di daerah Jepara atau di Kudus, di Pati, di Salatiga, di Tuntang, monggo pripun seperti apa bisa disampaikan juga, siapa tahu ada yang baru dalam perjalanan menuju ke daerah itu gitu ya, biar tahu kondisi terkini dari wilayah-wilayah panjenengan juga. Tapi kalau mau salam-salam juga boleh, siapa tahu mau salam-salam ke keluarga, ke saudara, ke kenalan, monggo. Misal tunggu di WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Halo, halo, halo, Pro Dangdut.
1: Semakin asik.
0: Nggih, monggo.
1: Selamat sore, Mbak Michelle.
0: Selamat sore.
1: Lagunya Zubaida.
0: Zubaida, nggih.
1: Salamnya buat Bu Inop, selamat sore, Pak Bukhari, Pak Srianto, Pak Bokir, Pak Tono Bringin, Pak Ngateman, Pak Joko KSN, Pak Naryo Kempling, majore juga. Salamnya buat semuanya aja. Buat Mbak Michelle, terima kasih.
0: Oke, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Dan kita langsung lanjut lagi ke telepon. Halo, halo, halo, Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, monggo.
2: Aduh, aku kangen banget sama Mbak Michelle, nggak bisa.

0: Monggo, ini sudah berhasil naik.
1: Kabar baik, Ibu sehat-sehat.
2: Alhamdulillah, beri panjang umur Mbak Michelle.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Michelle puterin lagu Ku Ingin ya, Mbak.
1: Ku Ingin.
2: Okay. Salamnya buat semuanya saja. Selamat sore. Selamat beraktivitas Mbak Michelle.
1: Okay,
2: buat Mbak Michelle jaga kesehatan. Jangan terlalu capek.
1: Siap.
2: Semoga diberi kebahagiaan, diberi umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan Mbak Michelle.
1: Siap.
2: Semoga selamat sampai tujuan.
1: Siap. Amin.
2: Terima kasih Mbak Michelle.
1: Terima kasih Uti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke lagu Sumangga.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: mengenal wayang.
1: Raden Gongso adalah anak raja raksasa dari negara Guwo Gro. Ialah Prabu Kurowongso. Prabu Kurowongso berkenalan dengan Dewi Mairah, permaisuri Prabu Basudewa, raja di Manduro. Dengan merubah rupa seperti Prabu Basudewa, hingga permaisuri itu mengandung. Waktu Kongso masih dalam kandungan, ibu Kongso Dewi Mairah, atas perintah Basudewa, dibuang ke hutan, dijaga oleh raksasa yang bernama Surati Montro, seorang raksasa kepercayaan Prabu Kurowongso.

0: Sahabat budaya, apa itu infeksi saluran kemih? Berikut disampaikan Dr. RSI Sultan Agung Semarang, Dr. Herinto Himawan, spesialis urologi.
1: Jadi saluran kemih itu terdiri dari ginjal, ya. Jadi secara garis besar dibagi dua, atas dan bawah. Atas itu ada ginjal dan ureter, ya. Ureter itu adalah tabung yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih. Tadi ginjal dan ureter adalah saluran kencing bagian atas. Nah, saluran kencing bagian bawah itu ada kandung kemih, ya. Kemudian ada uretra. Uretra itu tabung, ya, tabung yang berfungsi untuk mengeluarkan urin, ya. Jadi kalau pada laki-laki tabung yang ada di dalam kemaluan, ya. Kalau pada perempuan yang untuk mengeluarkan kencing juga, gitu. Jadi ada dua, atas dan bawah. Ya, jadi infeksi saluran kemih ya bisa sebenarnya dialami dari ujung atas sampai bawah. Jadi bisa dialami dari ginjalnya, dari ureternya, bisa dari kandung kemihnya maupun di uretranya. Nah, ada saja kalau kita kadang-kadang membahasakan ke awam atau ke pasien itu yang namanya saluran kemih infeksi itu lebih ditujukan di kandung kemih, jadi infeksi saluran kencing. Oh, ini infeksinya di kandung kemih. Walaupun sebenarnya secara definisi atau secara ini bisa di dimanapun, bisa di ginjal, bisa di ureter, bisa di kandung kemih, bisa di uretra. Gitu.

Kang Mas Wi, sahabat budaya, matur nuwun untuk panjenengan semuanya yang sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Nggak kerasa waktunya sudah 7 menit lagi menuju tepat di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Artinya misalnya harus pamit dulu dari perjumpaan kita di hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Matur nuwun semua-muanya dan mohon maaf sekali apabila masih banyak lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, telepon-telepon yang belum sempat terangkat, dan pesan-pesan yang belum sempat terbaca. Dan monggo bisa bergabung lagi di Prodangdut yang akan terus ada untuk panjenengan pukul 3 sampai pukul 5 sore setiap hari di Pro 4 RRI Semarang. Sehat-sehat terus, semangat terus juga dalam beraktivitas, bekerja, berkarya gitu nge. Dan setelah ini masih banyak info-info hiburan untuk panjenengan semuanya, jadi tetap standby di Pro 4 RRI Semarang. Misal pamit undur diri, bareng-bareng, matur.

0: Ampar, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, pemerintah Kota Semarang memastikan harga pangan pokok penting di Kota Semarang masih dalam kondisi relatif aman meskipun terjadi kenaikan pada sejumlah komoditas. Sebagai langkah intervensi, pemerintah Kota Semarang mengarahkan program gerakan pangan murah Kempling Semar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Wali Kota Semarang Agustina mengatakan sebagian besar harga bahan pokok masih terkendali. Hal itu berdasarkan hasil pemantauan pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama tim Satgas Saber Harga dan Kualitas Pangan di Pasar Peterongan pada Selasa 9 Juni 2026. Informasi berikutnya, suasana meriah dan penuh tawa mewarnai halaman Sanggar Bhinneka Sukoharjo pada hari Rabu 10 Juni 2026 sore. Sekitar 20 anak yatim korban COVID-19 mengikuti aksi unik bertajuk Sambut Pesta Bola Dunia dengan menggelar simulasi pertandingan sepak bola melawan para guru relawan yang mengenakan kostum superhero dari berbagai negara peserta Piala Dunia. Kegiatan yang dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tersebut menghadirkan beragam karakter superhero sebagai perwakilan negara dunia. Ultraman tampil membawa bendera Jepang, Superman membawa bendera Amerika Serikat, Spiderman membawa bendera Perancis, sementara Batman membawa bendera Jerman dan Power Rangers membawa bendera Argentina. Sementara tokoh Gatot Koco yang mewakili Indonesia dijadwalkan menjadi wasit pada kegiatan berikutnya. Demikian Kang Mas Mbak Yu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi allamana bil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladhi amarona bi'tisamil millati wal adiyan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi yanhana bil ismi wal udwan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiriz zaman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa khlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pamirsa Sutresno RRI ingkang tuhu bekti kinurmatan, santen menika sarang-sarang kula panjenengan sami ngelahirake raos syukur wonten ngeso dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillah wa syukrulillah. Ewadini santen menika kula panjenengan sami diparingi rahmat taufik hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kanthi hidayah niku kula panjenengan sami bareng-bareng ngaji, bareng-bareng mirengaken lumantar RRI Semarang. Mugi-mugi Allah maringi kathah keberkahan, maringi kemanfaatan anggen kula panjenengan sami ngaji wonten ing sonten menika. Pamirsa Sutresno RRI ingkang kula hormati, santen iki kula panjenengan sami diparingi kesempatan kali Allah, kesempatan ingkang sae, kesempatan ingkang indah, kesempatan ingkang edi sanget. Lha napa? Kula panjenengan sami disamping diparingi kesempatan ingkang edi, ingkang indah, diparingi kesehatan kali Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng ginaaken kemampuan, ginaaken kegiatan, cuman kepingin sesuai kepingin nyocoki kalih nopo ingkang dikersake dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila santen menika syukur kula panjenengan sami wonten ngesanipun Allah Subhanahu wa taala boten kranten wonten alasan, wonten alasan. Lha napa alasane? Ingkang nomor setunggal, kesempatan ingkang sae niku boten sewaktu-waktu, tapi kesempatan niku namung sekali. Pamirsa Sutresno RRI ingkang kula hormati, lan sampai Allah maringi kesempatan ingkang sae kagem kula panjenengan sami, ben kula panjenengan sami sareng-sareng lahirake raos syukur, perasaan syukur, baik syukur niku bil kauli, bil fi'li maupun bil i'tiqadi. Syukur niku kalih ucapan alhamdulillah wa syukrillah. Iktikadi niku sedaya pilih napa kemawon kesempatan ingkang sae ingkang diparingke kalian kula panjenengan sami kaum muslimin. Niki sing maringi ya Allah Subhanahu wa taala. Lha kok ngaten? Iya. Kranten ngendikane Allah, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Saktemene Gusti Allah niku kuwasa kalih sedaya hal ingkang wonten ing alam donya. 'Ala kulli syai'in qadir. Sedaya perihal ingkang teng alam donya niki Allah sing kagungan sifat qadir. Mampu, kuwasa, iso lho. Niki pamirsa sedaya ingkang kula hormati. Pramila kesempatan ingkang ngeten iki monggo ampun disiak-siake. Kesempatan ingkang ngeten iki momentum emas kangge tiyang Islam, mbah niku jaler, mbah niku estri niku. Mulane ngendikane Allah Subhanahu wa taala, sinten tiyange mbah kuwi lanang kuwi wedok kok ngelakoni kesaenan? Dasare
iman keranten Allah Subhanahu wa taala. Iman karena Allah Subhanahu wa taala. Allah le janji, "Fala nuhyannahu hayatan thayyibah." Allah maringi gesang dateng tiang niku wau gesang ingkang sae. Gesang ingkang enak, nek perlu sugih, bondo bandu, turah luweh-luweh. Lho, niki. Niki pamirsa Sutresno. Mulane kanthi ngeten iki kula panjenengan sami ya bareng-bareng. Lho sampai Allah le maringi turah luweh-luweh kaya ngono. Murah sandang, murah pangan, murah papan lho. Dak gemari pahlaw jinawi ngeten iki. Ngendikane Allah niku teng ngene An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sinten tiyange lanang utawa wedok nglakoni kesaenan kok dasari iman? I'tiqad, keyakinan niku iman karena Allah Subhanahu wa taala. Pilih kenikmatan sing diparingke kalian kaum muslimin wal muslimat sedoyo niku saking Allah. Dibroke kalian Allah. Diparingke grujuk. Lho, kurang enake. Niku sedoyo Allah. Lah wong sing iman kaya ngene kuwi sing nglakoni apik kaya ngene iki sing disuplih kali Allah ngeten iki, janjine Allah. Fala nuhyannahu hayatan thayyibah. Ingsun Allah badhe maringi panggesangan ingkang enak kepenak. Ingkang langkung sekeco, mulane disebut kene kok murah sandang, murah papan. Opo wae murah kabeh. Wis murah, murah kabeh sisan lho. Jupi. Pamirsa Sutresno. Niki janjine Allah. Ora percaya karo janjine Allah. Lah nek syukur i'tiqad kula panjenengan sami, syukur keyakinan kula panjenengan sami nyukuri bilih nikmat niku sing maringke Allah. Allah pun janji kados ngeten iki. Paringke glundung wis. Kurang napane. Walanajiyannahum ajrahum bi asani makanu ya'malun. Lan Allah badhe mbales. Ganjaran sing luweh-luweh tinimbang nopo sing dilampahi lho. Lenek ganjaran sing luweh-luweh tinimbang nopo sing dilampahi. Berarti kula panjenengan sami mangke diparingi tempat ingkang sekeco kalih Allah. Mungkin Allah menyebut al jannatu uiddat lil muttaqin. Swarga niku cuman dikhususke kangge wong sing takwa niku nggih memper. Soale napa? Lho nek swarga niku diparingke, swarga niku dikhususke kanggo wong sing takwa niku. Ya masalah ya angel takwa kuwi. Takwa ki abot. Lah niku mau napa? Contone iman kalih Gusti Allah ning lakune laku sae. Wis yakin kalih Gusti Allah tenanan, wis mantep kalih Gusti Allah tenanan, tapi prilakune prilaku solih. Prilaku-prilaku ingkang sae. Perilaku-perilaku engkang indah, lho, engkang enak dipandang. Soale napa? Sing jenenge albirru masakanat ilahi nafsu watma'annat ilahil qalbu. Sing jenenge barang apik niku barang nek dilampahi niku atine ya tenang, jiwane ya tentram, lho ngaten lho. Dadi nek kula panjenengan sami nglakoni kesaenan niku yakin mantep. Nggih. Lha nek santun iki bareng-bareng kula panjenengan sami leng kelampai kesaenan, ya insya Allah yakin mantep. Ning nek kula panjenengan sami leng kelampai niku mboten sae, ya nyuwun sewu. Wal ismu malam taskun ilaihi nafsu walam tatmainna ilaihil qalbu. Sing jenenge barang elek, barang dosa niku nek dilangkoni nyuwun sewu, mboh niku khilaf, mboh niku sengaja, mboh niku mboten. Niku tetep hatine gundah gulana, jiwane merana lho. Niki mulane ngeten iki ya mboten saged nyuwun sewu bolak-balik telapak tangan bim salah bim abrak kedabrak niku mboten saged ngangge proses pamirsa Sutresno RRI ingkang kula hormati. Mulane sonten iki bareng-bareng awake dhewe nek janjine Allah Subhanahu wa taala falanuhyannahu hayatan thayyibah ancen kowe syukure i'tiqadi bener, syukure fi'li bener. Sedaya sing maringi niku Allah Subhanahu wa taala, mulane Allah maringi jadang gesang niku gesang sing murah. Wis murah-murah kabi
murah sandang, murah pangan, murah papan, masya Allah. Walanajiannahum ajrohum bi asani makanu ya'malun, lan Allah mangkeh niku maringi ganjaran sing luweh gedhe, sing luweh apik daripada napa sing awake dhewe dilakoni. Jupi. Digagas pamirsa Sutresno. Nek perihal ingkang penting kados ngeten iki, perihal ingkang agung kados ngeten iki, Allah sampun nyedhakke kula panjenengan sami kantor napa. Lan niki lah syukur kula panjenengan sami, awake dhewe dikon syukur kenikmatan sing diparingke Allah. Sonten iki bareng-bareng digugah kalih Allah Subhanahu wa taala syukur. Mbah niku syukur kauli, mbah niku syukur etekoti, mbah niku syukur fi'li. Lah nek syukur fi'li napa, Pak? Ya nglakoni perintahe Gusti Allah sing jenenge takwa sing abot niku mau kan imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Sing jenenge takwa niku nglampahi sedaya ingkang diperintah Gusti Allah lan ngawisi sedaya ingkang ninggal sedaya ingkang dilarang diawisi kalih Allah Subhanahu wa taala. Niki ora trimo mulute lesane niku mboten. Atakwa hahuna ngendikane Kanjeng Nabi. Takwa niki ndodo ora ning lesan. Ya ora ning jasmani sing tempelek kuwi wah ki alamat takwa mboten. Ora ana urusane niku. Sampeyan arep nganggo pakaian sing model kaya apa kuwi urung tentu. Lah nek takwa niku lah awake dhewe sing nyuprih bareng-bareng monggo. Paringi kesempatan kali Allah, kesempatan kang sak bebas-bebas si sinten kemawon, ora lanang ora wedok sangka diarai sangka ngendi, dasar-dasare sangka ngendi kampunge, latar belakangnya, wallah ora membedakke blas sama sekali niku. Tuh niki, niki takwa niku. Mulane takwa ngaten niki mangke dirujuk utawa ditutoke kali ngendikane Allah tengene Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas

تخافوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ngedikane Allah. Ya ayuhan nas. Hei para menungso. Niki sinten kemawon niki. Dadi Gusti Allah iki nek dawuhi kok ora ya ayuhal muslimun ya ayuhal muslimat mboten. Ya ayuhan nas kabeh menungso. Wis ora ana pilih-pilih wis lanang wedok kondi asale anake sapa, turunane sapa, pintere kaya apa, duwene apa. Pangkate ya wis mboten mikir. Pokoke kabeh sing wujud menungso. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ingsun Allah sak temene ingsun Allah ki ndadekke sira kabeh ki min dzakarin wa unsa. Ana sing sangka kelompok lanang, ana sing kelompok wedok. Didadekke sangka Adam lan sangka Siti Hawa. Didadekke su'uba wa qabaila lita'arofu. Sing beragam macem-macem. Nggih. Nek benua enten gangsal, napa enten 6 malah wingi niku enten Antartika barang ngoten niku. Nggih. Niki. Ini ndeloki kota, ndeloki negara, Masya Allah, beratus-ratus negara niku beda kabeh, bahasane beda niku. Nggih. Tapi Allah ndadosake ngoten niku lita'arofu. Ben ndadosaken pelajaran, ndadosaken pendidikan, ndadosaken pengertian. Dadosaken isyarah kagem kula panjenengan sami bilih menungso sing dilahirke beragam, menungso sing dilahirke ora padha ngoten niku tengarsane Allah niku dianggep padha kalih Allah. Lah sinten Pak sing paling mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene wong sing paling mulia mungki Allah. Ya kuwi wong sing paling takwa di antarane kula panjenengan sami pamirsa Sutresno RRI ingkang kula hormati cupi. Ngeten niki digagas. Takwa niku digoleki, takwa niku disupre, takwa niku memang harus dikerjake, kudu dilakoni. Soale napa? Mbedake kula panjenengan sami kalih makhluk sanese, mbedake kula panjenengan sami kalih menungso sanese. Dadi mboten wonten tiyang niku dialamati ABC dialamati mboten wonten. Pokoke sinten sing takwa niku mangke sing badhe dimulyakke Allah. Sinten sing takwa niku mangke sing badhe disandingke Allah kan ngoten. Sinten takwa niku mangke sing badhe diangkat harkat dan marabate oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sak temene Gusti Allah niku maha mirsani saha maha bijaksana. Niki hal-hal ingkang penting kagem kula panjenengan sami pamirsa Sutresno ingkang kula hormati. Mulane nek syukur kula panjenengan sami sampai sejauh niku. Syukur kula panjenengan sami sehingga sampai nuwuhake sing jenenge i'tiqadi, nuwuhake sing jenenge fi'li, kula panjenengan sami lakune tindake sesuai kalih napa ingkang dimaksud dening Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Gesang kula panjenengan sami disebut kalih Allah gesang ingkang beruntung. Gesang kula panjenengan sami disebut kalih Allah mangke ditempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat salam katur wonten ngersane Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang Kanjeng Rasul kathah sanget anggenipun maringi pelajaran. Kanjeng Rasul kathah sanget anggenipun maringi isyarah, maringi pendidikan saha maringi wulang reh ingkang sae ingkang kula panjenengan sami bareng-bareng ditiru, ditulat, didereki. Menapa ingkang didhawuhke, menapa ingkang dipun lampahi. Kranten menapa? Nek perihal kula panjenengan sami kok sesuai kalih menapa ingkang didhereki, sesuai kalih menapa ingkang didhawuhke Kanjeng Rasul, sesuai kalih contoh-contoh Kanjeng Rasul insyaallah. Kula panjenengan sami sak keluargane sak anak putune mangke dipun dadosaken Allah dados umatipun Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murih benjang sami kula panjenengan sami. Pikantuk syafaatul udhma. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor 3 nipun pamirsa Sutresno ingkang kula hormati. Ingkang angka setunggal. Nek bilih kula panjenengan sami mangkih kepengin diangkat harkat dan martabate oleh Allah Subhanahu wa taala dening Allah Subhanahu wa taala. Cirine niku enten pinten kan ngoten. Allah jelasake niku paling boten enten gangsal. Ingkang nomor setunggal.
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri ingkang nomor setunggal nek mangke dipun angkat harkat dan martabate oleh Allah, kula panjenengan sami percaya karo barang gaib. Barang gaib niku napa, Pak? Barang gaib ki barang sing ora iso dideloki mata, sing ora iso ketok dirasake nganggo panca indra. Niku barang gaib. Awake dhewe yo kadang-kadang diparingi Allah alamat ngoten niku kok. Alamat sing ora iso dideloki mata ning ngono kok niku kok. Jebi pamirsa dipikir panas sih kaya apa? Adem mati sih kaya apa? Jebi. Niki kan Allah jelasake. Iku mata ora iso ndelok mripat.

Dateng Gusti Allah nggih saged ningali kan ngoten. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan innakum satarauna rabbakum kama taruna al-qamara lailatal badri wa kama taruna as-samsa laisa dunaha sakhab. Awake dhewe mangke badhe mirsani Allah, badhe ningali Allah. Wonten sing kaya bulan purnama. Wonten sing ningali Allah kaya dene srengenge nalikane mboten wonten awan, mboten wonten mendung. Ketok cetha jelas. Niki. Ya mangke sesuai kalih amaliyah kula panjenengan sami. Allah lengestokke kados ngaten niku. Mulane alhamdulillah wa syukurillah. Nek kula panjenengan sami kaya ngoten niku, percaya karo barang gaib, percaya barang sing ora iso didelok mripat, percaya barang sing iso dirasa karo panca indra. Niku wonten niku. Niki alamate. Nek wong ngoten ya mesti otomatis ya nyun sewu keyakinane ya cetha jelas. Nggih, nek ngamal, piye nek ngamal? Wong ora ndeloki ra apa-apa, tapi Gusti Allah kan mersani. Awake dhewe salat ora usah didelok wong. Sing ndelok sapa? Gusti Allah. Kanten apa? Penilaian juri niku mangke Allah Subhanahu wa taala, ora menungso. Lah ning ngendikane Kanjeng Rasul antak butallah ka annaka tarafa illam takun tarafa innahu yaraka. Seandainya sampean kabeh do nyembah Gusti Allah ki, sampean kaya ndeloki Allah. Ning saumpama sampean tak ndeloki Allah, mestekno nek Allah niku mirsani awake dhewe lho. Niki pamirsa sutresno. Mulane ingkang angka setunggal niku dadi wong sing takwa niku ya angel niku. Kudu percaya barang sing ora ketok mata kok. Wujude Allah, wujude swarga neraka niku. Nek ora bener, berarti ki dosa. Nek sing bener, niki berarti ganjaran kan ngoten. Ora wal-wal kedual teklek sandal tekek kadal diuntal niku mboten. Niki lho perihal ingkang penting. Kula panjenengan sami pamirsa sutresno. Ingkang nomor kalih, di samping Allah dinayuk minabil gaib wa yuqimuna shalah. Purun gelem ngelampahi salat sesuai kalih waktune salat. Ngendikane Allah tengene An-Nisa nika, "Inna shalata kanat 'alal mu'minina kitabam mawquta." Saat temene salat kanggo tiyang mukmin wektune pun ditentokke kalih Allah sedemikian rupa. Lho kok iso ngono? Deloki dhuhur. Lah ngopo dhuhur patang rakaat? Biasane wong bar do dahar. Lah ngopo asar patang rakaat? Biasane wong bar do mindu. Lah ngopo maghrib telung rakaat? Masalahe mindu dinggo asar, maghrib dikurangi dadi maghrib telu. Begitu isa ngopo isa patang rakaat? Biasane wong bar dahar malam kan ngoten. Lah ngopo Pak subuh kok cuman loro? Masalahe ora ngombe, ora mangan lho. Niki cetoh niki. I gampang mawon nek dititeni kados ngaten niku. Niki lho ingkang penting pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati. Mulane salat. Lho napa Pak kok salat? Ya soalé salat niku awwalu mayukhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama mangke sing ditimbang, sing diitung kali Gusti Allah niku salat. In saluhat saluha sairu amali, nek ancen salate apik kabeh amali dadi apik. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Ancen nek solatnya rusak yo, rusak kabeh niku. Solatnya belang blonteng, kadang kolo lu. Ana usolli fardhol qabri, solat nek qabr ya ngoten niku nyuwun sewu. Mulane ngendikane para wasis tiyang sepuh nika mumpung

ala babi akhatikum fayaghtasilu khamsa marrah falyabqa min danasi sayun. Perumpamaan salat 5 kali sehari semalam sing kula panjenengan sami lakoni niku kaya kamasalimain jarin banyu sing mili ala nahri ab ala babi akhatikum sing ning kalen ngarepe omahe dhewe niku. Faya kita silu khamsa marrah. Nek awake dhewe adus awake dhewe nyelup ning banyu kono 5 kali. Fahal ya buka min danasi sayun. Ana to. Katutan kotoran sing isine nemplek ning pribadi-pribadi. Kan mesti ini mboten wonten. Lha piye? Lha wong aduse peping 5 lho. Mesti resik kan ngaten. Niki gambarke pribadi-pribadi kula panjenengan sami. Lho nek wong salate tenanan insyaallah dosane ya ora ana to. Cobi. Nek kula panjenengan sami wis gelem salat, kuwi mesti tinggal maksiat. Lha nek ana salat ya gelem maksiat gelem niku jenenge mboten salat kan ngoten to. Nek wis muni gelem salat ya tinggal maksiat. Wis ora ana wis. Tetek bengek babar blas ora ana sing perkara dosa kan ngoten. Ingat nomor 3 nipun di samping wayuki munasolat wa mimma rojaknahum yung fikun. Maringi sebagian rezeki yang diparingke Allah. Jadi rezeki yang diparingke Allah kagem kula panjenengan sami niku diparingke dateng tiang sanes sing jenenge infak sedekah. Nggih. Dadi nek infak sedekah niku diparingke mboten wonten itungane ning sedaya niku cuman libeti khai mardotillah kepengin diridoni kali Allah Subhanahu wa taala. Wis nek ngowehi karo wong kuwi padha karo awake dhewe lunga ning WC ora itung-itung barang sing ditokke ning WC kaya apa diitung. Wah, aku ndek bengi bar mangan soto, aku ndek bengi bar mangan sate, aku ndek bengi bar ngombe es. Wah, wis ora itungan. Pokoke dadine ya kaya ngoten iku lho. Niku sing jenenge ikhlas nggih ngaten niku. Disampe ngaten walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Percaya kalih kitab Al-Qur'an. Soale Jabur, Taurat, Injil kan nuwun sewu. Mpun mboten asli lagi. Qur'an sing dipercayani niki. Sing kula panjenengan sami dinggo landasan ideal. Nggih. Dinggo dasaran hukum. Dinggo gesang kula panjenengan sedaya niku Al-Qur'an. Mulane Al-Qur'an ngangge basa Al-Qur'an iki karo ayat ra qiraatan Qur'anan ya kudu diwaca. Ora trimo diagung-agungke tok. Ora trimo ditulis ning tembok urut ditulis tapi ra mudeng bacaane. Lan niku Kanjeng Nabi nggih ngendikane saya ti zamanun ala ummati la islama illa ismun walal qur'ana illa rasmun. Ya'muruna masajidahum khirabun an dzikrillah. Sesuk arep teko musim wayah waktu niku la islama illa ismun. Islam ku isih tapi tinggal nama tok. KTP-ne Islam, wonge prilakune ora kaya wong Islam. Salat ora tahu. Mumle infak sedekah masyaallah lho ngaten iki. Walal Qur'ana illa rasmun. Qur'an ya isih utuh, tapi ditulis ning tembok, diapalke ning tembok ora pernah diwaca. Jadi ba'dal maghrib niku diwaca Qur'an kan ngoten. Mboten ate diwaca niku. Jepi, dinggo aji-aji. Niki sing dadi perkawis niku. Ya muruna masjidahum khirabun an dzikrillah. Magrong-magrong masjide tapi sepi songko kegiatan. Magrong-magrong tempate ning sepi songko jamaah niki. Naudzubillah. Suma naudzubillah. Paham ya sesetes nang kang kula hormati, hal kang ngeten iki sing terakhir wabil akhirati hum yuqinun. Percaya datang dino akhir, dino kiamat. Saya nopo. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Al-Hajj ayat 14. Allah jelasake niku. Lha ngopo? Soale kiamat mesti badhe dugi. Kenapa napa? Allah mangke ngedalke sangka isi kubur. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Bumi mlekah ngetokke isine wong padha ngomong ana apa iki dibangunke ana apa iki aku do tangi oh ketemu kae katane. Allah ditu hadisu akhbar ala wa akhadatil ardu askola wa qala insanu malaha yauma idin tu hadisu akhbaraha
dinten niku kiamat niku yaitu hadisu akhbaroha. Nyebar berita-berita niku. Loh, niki perihal ingkang penting kagem kula panjenengan sami pamestu sedaya. Ingkang kula hormati, ngeten niki lah. Mugi-mugi sonten niki kranten wekdal kula panjenengan sami dibatasi kali wekdal. Mbok pilih enten kekiranganipun nyuwun aku ing pangapunten. Mulane sonten menika nek kula panjenengan sami dados tiyang ingkang muttaqin paling mboten niku setunggal percaya dina percaya kalian barang gaib, nomor kalih ngelampai sholat, nomor tiga percaya kalih mangkeh dinten kiamat, ingkang nomor sekawan kula panjenengan sami bareng-bareng maringi infak maringi sedekah wa mimma rajaknahum yunfikun, ingkang nomor gangsal kula panjenengan sami percaya dateng kitabipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten kirang langkung nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbah, aku pulang, Mbah.
1: Weh, dah bagus putuk sudah pulang. Sini, sini. Si Mbah lagi makan siang nih. Kamu makan dulu sini, ayo.
0: Iya, Mbah. Tapi nanti ya, habis ganti pakaian.
1: Gimana sekolah mulai? Lancar, tau?
0: Lancar, Mbah. Aman.
1: Oh ya, syukur kalau gitu. Ya sudah, kamu makan dulu sini.
0: Gih, Mbah. Siap. Tapi... lah, kok lauknya gini terus, Mbah?
1: Walah.
0: Apa sih, Mbah, nggak bosen? Masa tiap hari makannya tahu, tempe, sama sayur doang?
1: Kemaki kamu itu. Nggak boleh gitu, Le. Kita itu harusnya bersyukur. Sesederhana apapun lauknya, itu adalah rezeki dari Tuhan. Tidak boleh mengeluh, Le.
0: Iya sih, Mbah. Tapi...
1: Le, sesederhana apapun, kita itu harus tetap nrimo ing pandum.
0: Nrimo ing pandum? Apalagi tuh, Mbah?
1: Walah, kamu itu kok sering mendak tahu, toh. Nrimo ing pandum itu artinya menerima. Pandum itu artinya pemberian. Pemberian dari Tuhan, Le. Artinya... seberapapun rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus diterima dengan ikhlas. Jangan mengeluh, apalagi menuntut lebih. Kita bisa makan hari ini saja sudah, alhamdulillah. Masih banyak orang-orang di luar sana yang susah cari makan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, Le. Tuhan masih sayang sama kita.
0: Iya, Mbah. Iya, maaf, maaf.
1: Iya. Ya udah, tidak apa-apa. Wong kamu juga masih muda. Perlu diberi nasihat. Ayo makan, makan.
0: Iya, Mbah. Aku makan dulu.

Dampak hubungan harmonis antar tetangga dipastikan mendatangkan maslahat yang begitu besar bagi kehidupan umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Niscaya engkau menjadi seorang muslim." Beberapa etika dan adab pergaulan dengan tetangga yang selayaknya dilakukan adalah mencintai kebaikan sebagaimana kita menyukai kebaikan untuk diri sendiri, bergembira jika tetangga kita mendapat kebaikan dan kebahagiaan, serta menjauhi sikap dengki. Saat musibah melanda tetangga, sebisa mungkin kita harus membantu, baik bantuan materi ataupun dukungan moral, menghibur dan meringankan beban penderitaan dengan nasihat, menjenguk ketika sakit, dan mendoakan kesembuhan serta membantu pengobatannya bila memang membutuhkan.

0: Iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh magrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Oh, alah, Nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki rak ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wes, maripan sih. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku nih keroncong lho, Pak.
0: Ya wes, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sih. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas, Mbak Yu. Iya, Bulu Perindu keroncong modern malam hari ini ya. Kami temani Anda. Diciptakan. Aduh, luar biasa tadi ya. Diciptakan wanita untuk mendampingi pria, begitu. Sabda alam. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ya
0: ada kene-kene kene.
1: Pulang nih,
0: dari
1: desa jajannya mama.
0: Ya, aku monggo dangkal pring iki gelem po.
1: Ya Allah.
0: Dangkal pring ning sing nambung rebung kene
1: iso. Rebung.
0: Heeh, rebung.
1: Enak itu buat rasa.
0: Lah iya, kena nggo apa-apa kuwi kaliume tinggi ya.
1: Masa aku minta lagu
0: apa?
1: Kaulah segalanya dari Hetty Kosendang.
0: Kaulah segalanya.
1: Iya, dari Hetty Kosendang ya mas. Salamnya buat Bapak Pardiono, Bapak Subagio, Bapak Supri, Bapak Kabut SGG, Joko KSM, terus Bu Yanti dua-duanya, Bu Sutarto, Bu Min Kasmanto,
0: Bu Arti,
1: semuanya saja. Buat Mbak Bapak Anggoro Sastro Singgirat.
0: Sastro Singgirat.
1: Buat semuanya, Mas. Salam, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur. Diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Kalau pulang, nanti hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah. Terima kasih, Mas Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, isan pinter tenan, nak Yuan ya. Di Anggoro Wicaksana.
2: Nun.
0: Halo, nggih.
2: Nggih, taklim kula rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun. Amin. Nah, Jan.
2: Dikawali alhamdulillah. Mas,
0: napa, Dik? Apa Dik sajake karo kon jawil-jawil ngene kaya iya. Kaya gemeske ngono iki napa? Bare itu apa?
2: Di yo tentrem ayem itu ya.
0: Oh, ya.
2: Golekkan mung ni.
0: Nggih, tentrem ayem lahir batin seneng atine, wah, sejan bahagia.
2: Nyelehke ati. Wis aja diteruske engko.
0: Aja diteruske nek lara-lara malahan, ya ta.
2: Iki panjenengan maduske cover, tapi genrenya keroncong Jawa.
0: Lah apa?
2: Lah tirai ni kau lah.
0: Tirai.
2: Kita telah bersama. Aslinya kan Rafi Kaduri.
0: Aslinya yang bukan keroncong.
2: Dalam kita cinta.
0: Yaudah.
2: Namun tiada jua rasa saling itu seia sekata. Wah, zaman gue lho Mas Tono, Kang Tono.
0: Nggih.
2: Gitar akustik listrike urung ngono, urung urip.
0: Nah.
2: Ning isor pelem ngarepan omah rada remeng-remeng, gitar siji ditarik wong loro.
0: Oh nggih, gitar siji tarik wong loro kae ya.
2: Nggangan yo sing ning sisian, rambuté rada dawa.
0: Baratus.
2: Ya ora. Nah itu nembangi kowe tirai.
0: Tirai.
2: Ngaten Mas Tono.
0: Ngaten.
2: Matur nuwun sangat. Oh iya. Anu supe nika sinten Mbak Pobu sapa kae lah sing Mbak ini Pobu ini kae. Kene sekitar bebengan po ya wong kae.
0: Nggih, iya Mbak menawa.
2: Sing jarine ning bojo niku lho.
0: Heeh. Oke.
2: Iku wis seneng keroncong sih.
0: Cocok nek nah, penyanyi keroncong kok mbiyen kaya piye.
2: Kalau ini jadi kepengen anu kembali kepada Dian Pisesa utawi Bob Tutopol ini kok pikirannya kok tirai nih kok.
0: Ya siji.
2: Banyak banget punya genre Jawa masalahnya. Matur nuwun.
0: Ngaten nggih, tak siapke tembange sami-sami Dik Anggara Wicaksana sing bagus bagus dhewe alah sing jlonet jlonet dhewe. Anggere dikutang ini jengat jengat kaya bayi telung lapan. Oke, di belakang nah iki sastra jenggirate munggah ning kok ketoke mung delemak-delemik ngono e piye ya lho.
3: Nggih, halo.
0: Cek kabut. Aduh,
3: aduh. Nah, hasil niku nak bar WA iki telepon
0: nggih. Iya, ngeget.
3: Sastra jenggirat laran yen.
0: Laran sik.
3: Ngoten. Heeh. Panggil kali kula Pak Kabut Asgiti. Wonten niku ngablak nomor e. Mas.
0: Nggih.
3: Sakaripun Kang Sumawis napa mawon?
0: Mangke tembange wonten tirae, ya ta? Terus Mbak Dewi mau, Mbak Dewi iki anu apa ta ya mau iki wis kaya wah lah
3: salah. Tapi boleh ikut Mbak Dewi mawon
0: nggih. Nggih,
3: nut wis sampe. Gampang. Heeh, ya. Pariane ngaten iki.
0: Apa pariane?
3: Apa iki? Pasar Tawar, ya Pasar Tawar.
0: Yo.
3: Kuning-kuning wah kueni.
0: Nah,
3: saiki on air bijeng ya on air.
0: Cakep.
3: Kutu iling kali RRD.
0: Wah, jan pinter tenan.
3: Cocok sekali Mas nggih.
0: Cocok no kabut SG iki gak adake.
3: Matur Mas nggih.
0: Sami-sami Dik
3: nggih. Wong parem.
0: Nggih, monggo-monggo wah Dik kabut SG iki jane nyambleng tenan biaya yo sastra aku nek kelingan iki kok kelingan anak lanang sastra cenggirat adek sastra cenggirat ngono kuwi weh kene wah
4: tunuk
0: weh yo wis no
4: malam setu
0: wis nang omah
4: mulih kok mbaya lali kan malam setu.
0: Heeh, iki wis nang omah telung dina wingi aku mampir wah kuwi nggon warung tuntang kuwi nggon gudangan karo Mbater. Iya, nang kono ki aku arep telepon kono tak kon moro, aku ora nyimpen telepone jebule. Wah, janis.
4: Mas iki kan
0: ya, modern. Piye?
4: Caca, Mas.
0: Apa?
4: Stambul Caca.
0: Oh, Stambul Caca.
4: Ada saja. Lagu Ulpe. Terus oh tapi ya dibuat keroncong beat ya Mas.
0: Keroncong beat ya Mas. Kuwi klasik apa aneh?
4: Zaman lama zaman.
0: Ha? Kuwi Stambul ya kuwi ya. Caca.
4: Stambul Caca itu aslinya lagune Oslan Husin lho.
0: Keroncong tugu to kuwi ya.
4: Ya sing nyanyi keroncong tugu sing mengaransir ya.
0: Ya ya.
4: Ana ta wis tau disetel kok.
0: Ya wis eneng iki.
4: Pak Panggoro ya tau njaluk lagu kuwi ya.
0: Sambut
4: saja. Apa itu seneng atine nek setel kiku.
0: Cocok.
4: Salam ya. Buat tadi Pak Kabut SGG. Pantune mau piye ora mudeng.
0: Aku ya terus cocok. Buat
4: bubute iki mah njaluk lagu apa to Mas?
0: Aku yo lali wong urung-urunge terus selam layu kok dhek iki.
4: Nek kon munggahne kuwi apa ya aku yo
0: ora tak buntute ora kenang ya mau. Wah, kopat kapit
4: ngalur ngidul.
0: Kayak buntut lele. Mas
4: Panto ya to. Buat Bu Arti.
0: Iya.
4: Eyang Hari Wasito, Eyang Kartika, Eyang Titi.
0: Ya.
4: Pak Aten Susno kok lama ya mundung.
0: Anu cukup mendengarkan
4: tadi. Bu Purnami yang ada di Wonogiri. Buat semuanya Mas ya, Mbak Upi ini yang ngendi to ora tau munggah blas.
0: Nah iya.
4: Ya mudah-mudahan sehat kabeh sing do ora tau munggah.
0: Ya.
4: Buat Mas Tono sama tugas tetap sehat.
0: Oke. Ya ter.
4: Beres wayangan ya.
0: Eh?
4: Ya tahu aku delok ning TikTok.
0: Wayangan iki.
4: Ono anune kok. Iklane
0: Bayu Aji.
4: Sampeyan teko ra?
0: Eh yo siaran sik no.
4: Kowe ya. Ora iso ya. Ya salam kanggo kabeh Mas. Matur asalamualaikum. Wis
0: do sehat-sehat ya Le ya. Sehat ning kono marai Ayam tentrem. Halo.
1: Halo.
0: Aduh, piye
1: dok? Kalau lagu itu kaulah segalanya.
0: Kaulah segalanya. Oh,
1: dari hati
0: ya.
1: Kependen,
0: oh, diganggu Sastra Jenggiran mau ayang. Kaulah.
1: Oh, segalanya. Ya. Ya tak tunggu lagunya sambil buka puasa.
0: Cocok. Ya buka
1: kasih,
0: puasa.
1: Ya,
0: matur nuwun ditenggo mawon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arti genuk menika minta tembangnya apa Bu? Rindu lukisan, suwun Mas Tono. Ngoten nggih. Rindu lukisan. Oh nggih, cuma dilot kirim donga nggih kangge ingkang para sampun sedo. Sedo. Lagunya tak tunggu sambil ini rindu lukisan yang versi keroncong modern belum ada ya Bu ya, belum ada nggih. Nanti bisa di ganti yang lain ya Bu ya, keroncong modern nggih. Bu Tato.
5: Halo.
0: Halo.
5: Sehat Mas Tono?
0: Pengestu njenengan sehat bahagia senengku ra umum.
5: Aku setel ke setambul baju biru wonten
0: mboten. Setambul baju biru yang modern nggih.
5: Nggih wonten to?
0: Nggih, coba tak golek sik baju biru nggih.
5: Ono mesti.
0: Keroncong beat nggih.
5: Nggih. Kagem Bumin Kaswanto. Iki bumine judal-judal mboten saged, Mas.
0: Oh, alah kenapa?
5: Duka bae gedisian opo sinten-sinten?
0: Nggih, ya anu balapan, berarti balapan
5: iki. Nggih, iki SMS kula kalau mau. Kagem Bumin Kaswanto, semoga Pak Kaswanto sehat.
0: Nggih.
5: Mugi tambah rezeki engkang kathah.
0: Nggih, cocok.
5: Mugi kagem keluarga Mas Tono semoga sehat, panjang umur, rezeki melimpah-limpah ya, Mas.
0: Ngaten amin.
5: Matur sembah nuwun.
0: Nggih. Terima kasih Bu Tarto, salam kangge keluarga nggih, putra wayah, wayahe iki wiyasane iki kangen karo Pak Ditono. Ya kita kembali ke tembang dulu, ada Rafika Duri dengan Tirainya.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Rambu-rambu jalan, petunjuk aman, selamat sampai tujuan. Sering gak sih saat kita berhenti di lampu merah atau saat ada kepadatan lalu lintas, kemudian melihat ada pengendara lain mengekor kendaraan di depannya dengan cukup kencang? Inilah yang disebut dengan tailgating. Tailgating adalah tindakan mengekor atau mengemudi di belakang kendaraan lain dengan jarak yang terlalu dekat. Tailgating adalah penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Mengikuti kendaraan di depan terlalu dekat bisa mengurangi waktu reaksi pengemudi untuk menghindari tabrakan jika kendaraan di depan berhenti mendadak. Ada tips nih, berkendara aman terhindar dari tailgating. Pertama, pertahankan jarak aman. Jarak aman antara dua kendaraan sebaiknya adalah sekitar 3-4 detik. Kedua, jaga kecepatan yang konsisten. Hindari mengemudi terlalu cepat atau terlalu lambat. Berikutnya, yang ketiga, gunakan peringatan sinyal lebih awal. Jika Anda harus berhenti atau memperlambat laju kendaraan, berikan sinyal lebih awal agar pengemudi di belakang punya cukup waktu untuk merespon. Keempat, menghindari menyalip dengan agresif. Dan terakhir, sabar ya saat berkendara.

0: Iya, keroncong baju biru ya. Stambul baju biru dibuat irama beat tadi. Yang mau gabung bayi pun silakan. Oke, halo, selamat malam yang sudah gabung juga melalui WA ya, Pak Sabto Kanguru Raya. Nggih. Selamat malam Pak Sabto, matur nuwun tembangnya, semoga nanti bisa dihadirkan ya. Pak Parjiono. Nggih, lagu Kaulah Segalanya. Kaulah Segalanya tadi sudah ya, Bu ya. Sudah ya, Pak ya. Hatiku Sindang sudah diaturke tadi berbarengan dengan permintaan Mbak Dewi. Kemudian Bu Arti yang ada di Genuk, setulus hatimu semurni cintaku gitu. Setulus hatimu semurni cintaku. Oke. Coba kita carikan ya. Ini Pak Bu Arti Genuk, wah mau awale iki njaluk ana mundut ning tembange keliru. Keliru kroncong klasik gitu nggih. Oke, nanti kita hadirkan Bu Bumintar sih. Salam nggih Mas nggih, nderek katur salam. Katur Butarto, Nak Supatmi, Nak Kustaryanti, Pak Joko Purwito Merabu nggih, Merabu. Pak Anggoro, Pak Sastro, Dik Begel Wawan. Bu Inok Sosdoyo pamit banget. Yeh, matur nuwun Ibu. Terima kasih untuk Bu Mintarsih Kaspanto yang gabung by phone. Halo.
1: Malam.
0: Nggih, selamat malam. Nggih.
1: Apa?
0: Nggih. Urung iki. Nggih, pripun?
1: Beni bojo.
0: Apane bocor?
1: Beni bojo.
0: Oh, Bu Eni bojo. Kruwe ngene hoca. Kaya mano beo. Ini hoca.
1: Halo Mas, lagunya aku begini kok begitu Hetiko Sendang.
0: Oh gitu. Nonton
1: dong.
0: Aku begini kok begitu. Di nonton, nonton ini ku.
1: Nonton ya. Alamipun Kang Sinda kasam eyang.
0: Kula ketek kok anu Bu. Munine iki aku begigi engkau begigu iki. Lah
1: iya wis. Sing iki lho sing di dalam hidup itu lho.
0: Ayo terus bacutke.
1: Heeh. Ayo wis kok kuwi.
0: Oh, alah kok emong macruk ngono wis iki. Oh,
1: bacutke masalah wae. Ya salam itu kan guys, kanggo Bumin, sahabat Bapak. Mbak Dewi
0: PSC,
1: Mbak Dewi Rembang, Pak Sabto, Bu Sabto, Bu Titin, Kedai
0: Kimawang,
1: Matur Mbak Suwo, yang pangapun kan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saja ikut terus cepet-cepetan baik kok ya. Selah arti jalui berkat ngono apa biar tadi. Ya Bu Eni, terima kasih. Matur nuwun sehat selalu ya Bu. Salam untuk keluarga juga. Yo, nyeneng ketenan iki bengi iki. Kemudian ada Bu Dewi tadi temannya sudah ditunaikan ya Bu nggih. Kemudian Pak Sabto Kanguraya nanti temannya bisa diganti ya Pak ya, karena pamundutan panjenengan Langga Mahameru itu keroncongnya keroncong asli gitu. Sedangkan malam hari ini keroncong modern Pak Sabto. Ye, kita ke aku begigi, engkau begigu. Begini begitu, ye, hatiku sindang. Oke. Okay.

0: Tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, masih saja.

Baik, Kang Mas Bayu, terima kasih atas perhatian Anda. Tinggal satu tembang yang bisa mengakhiri semua kita pada malam hari ini ya. Kita tetap sehat, setia dengan Pro 4RI Semarang. Terima kasih semuanya. Ada Langgam Sangkuriang dari Betaria Sonata.

0: Sampurasun Wilujeng Wengi. Wilujeng Wengi sadayana Kang Tete patepang dangu deui sareng abdi Kang Dadang sareng
1: Teh Tifa.
0: Oke, Cia. Seperti biasa suaranya telat karena apa? Karena apa?
1: Karena
0: ada aku dong. Oh tidak dong. Masih di 88,2 MHz sarang Abdi Kang Dadang sarang Teh Tifa pastina di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda. Seperti biasanya Kang Teteh selalu seperti biasa hari Selasa malam Rabu jam 7 malam sampai jam 8 malam. Kurang lebih kita 50 menit ke depan kita bakal bersama sasarengan ngulik atanapi atau menggali tentang kesenian ataupun kebudayaan ataupun mitos ataupun pesan-pesan kehidupan dari budaya Pasundan. Setuju Teh Tifa?
1: Setuju aja ini.
0: Oke,
1: aku
0: setuju
1: ikut.
0: Aja aku ikut. Ikut kemana Bu?
1: Ikut kemana aja.
0: Oke. Kanggo akan teteh anu bade ngiringan atensi gue dikirim helanya ke Minggu Payun ke ku abi di sugan tiasa patepang dangu patepang langsung di dia siaran sareng abdi resep pisan jantan urang tiasa sasarengan ngamumule ngeunaan budaya-budaya khususnya di lembur Pasundan gitunya. Wengi ieu naonnya seueur nu bade dibahas aya sababaraha carita anu pastina menarik banget ya Tifa ya. Hari ini obrolannya seru, ada pemaknaan juga, ada pokoknya mah seru lah kitunya. Kang Goyo, Akang Teteh anu aya di mana wae, anu nuju di perjalanan atanapi nuju di bumi, nuju nyalse, nuju santai, tidak perlu kaget karena betul sekali ini kita ada di Semarang. Kita ada di mana Tifa? Kita ada di Prompat RRI Semarang. Betul sekali Semarang, bukan Bandung, bukan Sumedang, bukan Majalengka, bukan mana, tapi benar sekali Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Jadi sebelum kita lanjut, kita akan lewat dulu sebuah lagu yang spesial buat semuanya.
1: Lagunya
0: pokoknya cantik banget, mengingatkan kita pada masa-masa penuh dengan cinta dan kedamaian sebelum masa pandemi ini tiba. Tanpa basa-basi, wilujeng laguna kanggo kanca sadayana di

0: Masih di 88,2 MHz Sarang Abdi Kang Dadang bersama saya Dadang Supriyatna di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda. Oke, Sunda. Sementara ini baru Sunda ya. Besok nanti ada yang dari Minang, dari mana lagi? Dari Bali, dari mana lagi? Dari Batak juga boleh ya.
1: Boleh.
0: Nah, pokoknya kita ramaikan. Jadi biar Pesona Budaya Nusantara ini semakin berkembang, semakin seru, semakin asik buat dibahas, tidak hanya sebatas salah satu budaya saja. Setuju ya?
1: Iya, biar mengenal budaya.
0: Betul sekali. Budaya, kalau budayanya kamu apa?
1: Nah, itu bingung.
0: Oke, ya udah enggak usah dibahas. Enggak usah dibahas. Enggak usah dibahas. Oke, joknya bapak-bapak. Wadidoh. Akang teteh malam ini wengi ieu urang bade nankarahnya, urang bade ngobrol seueur sakedikna ngeunaan salah sahiji karakter di lembur Pasundan, salah sahiji karakter anu kacida kasohorna, salah sahiji karakter anu hampir sadaya jalmi terang. Neng Tipa
1: siapakah
0: terang sana mina.
1: Itu?
0: Sana mina teh Tipa terang.
1: Ah, tahu sih Neng namanya. Tipa wae lahnya. Namanya tahu.
0: Oh, saha atuh namina?
1: Tapi belum terlalu kenal gitu.
0: Oh, kenal. Kenalan
1: nah,
0: apa?
1: Tahu dan
0: makanan.
1: Kenalan kan berbeda gitu loh.
0: Oh,
1: ada dang gitu cenah.
0: Ah, tekedah nyaur abi aa lah. Tekedan tecocok nyaur aa nanti euy, aduh.
1: Aduh.
0: Coba-coba nyambi nyaur aa anak kumaha. Kumaha coba nyaur aa.
1: Enggak deh.
0: Oh, enggak deh. Oh ya sudahlah kalau begitu tidak boleh ya. Oke. Jadi Akang Teteh tadi terus disinggung yang aya hiji karakter di lembur Pasundan anu kacida kasohorna, anu kacida anu anjina teh sumringah lamun disebut bodoh, tuluy anjina teh seneng lamun disebut gelo cenah kitu. Saha coba? Terang Tifa.
1: Si Kabayan,
0: nah,
1: bener enggak?
0: Coba saha nu terang si Kabayan. Oh, langsung pilari di Google. Teng si Google sakareh Kabayan. Kang Kabayan kitunya. Kabayan. Kabayan teh saha geuning?
1: Kabayan tuh
0: sahanya?
1: Sahanya? Dia toko beneran atau enggak sih?
0: Oh, kitunya. Ah, ya kitulah pokoknya nama. Jadi Kabayan teh salah sahiji karakter anu nya. Pernah ngadangu ieu teh Tifa? Naon karah? Pami di Timur Tengah aya geuning namina Abu Nawas, pernah dengar?
1: Pernah.
0: Nah, lamun di lembur Pasundan aya deui tanu istilahna kirang langkung nya aya kamiripan gitu lah nyaeta karakter Kabayan ieu kitu kan nya.
1: Sama Abu Nawas.
0: Nya aya sakedik-sakedik mirip itu lain-lain sama gitu kan nya kurang lebih.
1: Siap.
0: Teh Tifa pernah ngadangu dongeng-dongeng si Kabayan?
1: Kayaknya dulu pas kecil pernah, tapi lupa gitu.
0: Oh gitu, cobi naon anu pernah didangu, pernah kadangu kapungkur.
1: Ih, enggak ingat deh, udah lama banget.
0: Oh,
1: enggak,
0: ada cerita, coba. Aku mau cerita satu nih.
1: Nah ya, ada dang aja coba ceritain.
0: Oke, cerita ya. Ini aku mau cerita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda dulu nih?
1: Bahasa Sunda aja.
0: Oh, bahasa Sunda. Teh Tifa beneran-bener ngerti nih ya, 100% ya.
1: Insya Allah.
0: Oke, kita kurang cobian. Jadi cerita nanti kieunya. Cerita nanti kieu cina. Naonnya orang kawitan. Oh iya cina. Abi mah pernah diceritakan teh kieu cina. Si Kabayan teh kan gaduh pamajikannya. Pamajikan teh naon?
1: Apa sih namanya?
0: Naon? Nya naon di pamajikan teh naon? Naon? Coba naon?
1: Iya, apa sih majikan gitu?
0: Masya Allah. Jadi
1: masalah.
0: Pamajikan teh istri.
1: Oh, pamajikan tuh malah istri.
0: Tapi pamajikan istilahnya lebih ke bahasa-bahasa orang dinya, bahasa mun ibarat nama bahasa naonnya, bahasa sehari-hari gitu. Tepatnya alus-alus teh gitunya. Pamajikan.
1: Yang alusnya apa?
0: Nya istri.
1: Oh.
0: Gitu. Lamun pameget.
1: Apalagi tuh pameget.
0: Gimana ngomongnya? Coba.
1: Pameget.
0: Jadi pameget itu laki-laki gitu ya.
1: Suami.
0: Iya, lebih ke laki-laki lah itu ya. Oke. Lanjutkan deh Kang Teteh sadayana. Jadi abi bade ngawitan ku hiji dongeng anu diceritakeun yen si Kabayan itu gaduh istri gitu nya dicaritakeun dina hiji dinten. Dina salah sahiji dinten anu kacida caang tur panas tur naonnya. Kayak tiba hoyong hari nu jiga kumaha, nu cerah, anu hujan atau nu kumaha?
1: yang cerah aja seperti hati aku gitu.
0: Oh, terima kasih, hatimu cerah. Oke. Okay.
1: Iya, kalau mendung-mendung galau-galau, aduh, jangan ya Kang Teteh.
0: Oke, okay, gitu ya. Oke. Abaikan. Jadi, tadi jadi diceritakeun dina hiji dinten anu cerah, anu ceria, anu aya suara manuk geningnya, manuk cangkurileung terang teu. Ya aya di kebon gitu, di pinggir sawah gitu nya, bumi kasih kabayan teh. Dina dinten enjing anu kasodo kasohor panas haneutna gitu nya, panon poe gitu nya. Kadangu sora-sora manuk cangkurileung, manuk piit, manuk piit gitu nya, aya manuk piit sagala gitu nya. Nah, si kabayan teh carita ka si istrina cina nyai cina gitu nyaur nanti nyai ayi nyai cina lamun gaduh acis lamun gaduh artos 100 juta rek dipake naon cina cek si kabayan teh cina gitu tului dijawab ku si nyai cek si nyai naon coba terang tuh Tifa
1: kalau aku jadi nyainya sih buat modal jualan.
0: Modal jualan oke juga ya. Nah, cek si nyai ada kieu cenah. Aduh, akang cenah lamun abdi gaduh 100 juta mah rek dipake meser emas 10 kilo cenah. Rek dipake meser taneuh cenah, rek dipake meser lauk pokona mah kabeh cenah. Lah, terus cek si kabayan naon coba?
1: Apa?
0: Nah, cek si kabayan teh cenah. Ai maneh bari ding digebugan ku karet. Jadi geblak cenah. Ai terus datang bapak mertuana si kabayan, bapak-bapak kucuk. Heh, ai maneh kunaon cenah? Gitu. Heh kabayan nah pamajikan maneh digebugan cenah. Eta cenah bongan saha cenah non? Non kerah boga duit kalah dibalanja-balanjakeun kitu cenah. Cek si kabayan, cek istrina teh, ya nah ai boga duit 100 juta mah dibalanjakeun bae ka cida beungharna cenah biar kelihatan kayanya kalau punya uang itu belanjain beliin mobil beliin apa jadi kelihatan kayanya
1: kata istrinya
0: kata si bapak mertuanya emang uangnya ada emang uangnya mana enggak cenah kata si kabayan tuh enggak ada sih cuman kalau-kalau aja gitu lagi ngelamun. Aduh, cek si bapak mertua anak teh cenah. Kumaha sih karek ge ngalamun can ge aya duitna geus digebugan can pamajikanna. Cek si bapak mertua anak teh gitu. Terus si kabayan teh, "Lah, eta cenah si nyai cenah. Can ge aya duitna geus mikir hayang ngerep-ngerepkeun ka ieu ka itu ka ieu cenah. Kumaha dilamun geus aya cenah." Gitu. Teh Tifa ngerti maksudna naon?
1: Enggak ngerti nih.
0: Tengarti pada ku bahasa na apa tengarti emang maksudna ieu teh nu mananya?
1: Bahasanya gitu ya.
0: Aduh
1: kan
0: masalah.
1: Kan kita tuh masih belajar gitu ya kan bahasa
0: oh, gitu.
1: Sundanya sama-sama ini belajar.
0: Jadi kalau bahasa Indonesianya itu begini ya Teh Tifa.
1: Aduh ada translate-nya.
0: Ada translate-nya kan Akang Teteh sadaya kan di Semarang tuh sadayana tiasa ngangge bahasa Sundanya jadi orang. Jadi kita biar seimbang. Apa sih yang dimaksud sama Kang Dadang tuh yang dibahas tuh apa sih gitu kan? Nah, jadi ceritanya itu tadi kan si kabayan ini punya istrinya itu. Nah terus dia kata kabayan tuh, "Hai istriku, cina, kamu kalau punya kita kalau punya 100 juta mau dipakai apa?" Kata istrinya, "Mau dibelanjain emas gitu kan, mau dipakai kondangan dan tanah kayak begitu." Katanya, "Oh gitu, daripada akang cina kang kabayan mah gak duit artos, punya uang paling disimpan doang," katanya kayak gitu. Terus istrinya dipukulin sama si kabayan.
1: Kasian banget.
0: Iya, tapi bukan dalam bentuk kekerasan rumah tangga ya, tapi lebih ke pendidikan. Maksudnya tuh mendidik seorang suami kepada istrinya gitu loh ya. Nah, terus si mertua datang gitu. "Hei, kenapa kalian?" gitu. "Kalian kenapa?" gitu kan.
1: Dikira berantem.
0: Dikiranya
1: gitu.
0: Berantem kekerasan dalam
1: rumah tangga
0: bukan,
1: padahal bukan
0: enggak,
1: ya.
0: Itu enggak di rumah tangga masalahnya, tapi di kebon. Oh, gitu ya. Ya
1: berdebat aja.
0: Oh
1: gitu,
0: iya, ini jokesnya enggak lucu ya. Enggak lucu ya. Dikit lagi. Nah, abis itu karena si mertuanya datang terus bilang, "Cina, emang uangnya udah ada gitu kan?" Gak ada sih gitu kan. Terus kenapa kalian berantem gitu kan? Ya karena ya itu kata si kabayan, "Ini si istri saya tuh belum ada uangnya, tapi udah berpikirnya udah mau gini gitu kan." Artinya si kabayan tuh memposisikan baru sebatas di pikiran aja, sikap dan sifat boros ini udah berkembang sangat jauh. Udah pengen ini, pengen itu. Tidak berpikir berkembang ataupun kayak kamu tadi kan jawaban kamu bagus tuh mau diusahain gitu kan. Padahal usahainnya 1% 99% dibelanjain gitu kan.
1: Enggak dong. Ya,
0: itu masih bisa disebut itulah. It's okay. Kayak gitu. Nah, Tifa termasuk mana ya? Termasuk si Kabayan atau termasuk si istrinya Ina?
1: Ya enggak kayak Kabayan juga sih. Kalau pemikiran si Kabayan kan tadi disimpen uangnya,
0: ya aku gak
1: disimpen, diinvestasikan
0: gitu,
1: nah, okay. Asik kan?
0: Kan banyak tuh cara investasi, cara apa dan semacamnya gitu, yeah. Ya tapi daripada Teh Tifa semakin terpukau dengan cerita si Kabayan, kita lewatin lagu dulu. Abis itu nanti kita pengen tahu cerita dari Teh Tifa, oke?
1: Oke.
0: Oke dong. Ada lagu yang mau lewat bakang Teteh semuanya. Masih di Pesona Budaya Nusantara Sunda. Tetap di 88,2 MHz.

0: Emang dangu dari sarang abdi, Kang Dadang sarang saha ayeuna?
1: Teh Tifa.
0: Oke, sahutannya cepat ya sekarang. Udah mulai penuh berarti ini kayaknya nih ya.
1: Konsentrasi.
0: Oh, mantap sekali.
1: Dimulai.
0: Oke, Pesona Budaya Nusantara Sunda setiap Selasa malam Rabu jam 7 malam sampai jam 8. Jadi kurang lebih kita 50 menit akan berbagi cerita, berbagi berita mengenai kesenian ataupun kebudayaan dari tanah Pasundan gitu ya. Malam ini kita masih membahas tentang cerita Kabayan.
1: Si Kabayan.
0: Betul. Tadi kita ceritanya apa sih Kabayan, Tifa?
1: Kita cerita tentang Kabayan dan istrinya.
0: Apa yang mereka lakukan?
1: Ini kok jadi ngulang cerita lagi?
0: Kan aku nanya, kamu seberapa konsentrasi gitu aja.
1: Ya Kabayannya cerita nanya ke istrinya kalau Kabayannya punya uang 100 juta istrinya mau ngapain gitu.
0: Okay.
1: Tapi istrinya berhayal terlalu jauh, Cina.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya pesan yang ingin disampaikan adalah segala hal itu bermulai dari pikiran. Jadi ketika pikiran berkata A, maka yang harus dibenahi itu di pikiran dulu, bukan di perilaku. Jadi ketika seseorang itu misal boros dan semacamnya, oh mungkin di pikirannya harus dibenarkan, bukan di sebatas perilakunya aja. Jadi pesannya itu memang mendalam. Jadi si Kabayan ini berperilaku sebagai orang awam ya, si istrinya ini sebagai orang awam, kemudian si mertuanya ini sebagai orang yang melihat, kemudian si Kabayan ini orang yang dalam posisi dia berpikirnya lebih mendalam kayak gitu. Oke ya Tifa ya. Oke dong.
1: Jadi nama istrinya itu si Iteng ya.
0: Hah?
1: Iya.
0: Siapa?
1: Si Iteng.
0: Apa?
1: Benar gak sih ngomongnya?
0: Gak apa-apa, aku pengen denger
1: sekali. Iteng.
0: Oh iya, betul sekali si Iteng gitu.
1: Ya, katanya tuh pasangan ini selalu bertengkar, tapi dia gak mau pisah. Waduh.
0: Cie, gitu kan. Cie, gitu. Siapa namanya sekali lagi, aku pengen denger.
1: Iteng.
0: Oh iya, Iteng. Oke,
1: emang alhamdulillah, susah? Bener.
0: Apa Tifa mau cerita atau aku lagi yang cerita?
1: Enggak,
0: nih?
1: Kamu aja.
0: Oh ya udah, kalau gitu nanti Tifa bertanya ya. Oke ya, oke.
1: Terus
0: oke.
1: Tadi mertuanya itu si Abah.
0: Iya, Cina. Si Abah, iya.
1: Oh, kasih tahu dong tokoh-tokohnya, kan bingung.
0: Ada tokoh Makmur Jaya, ada tokoh Lentera Jaya, tahu enggak?
1: Enggak tahu.
0: Oh, ya udah deh. Jokesnya dikit lagi gak nyambung.
1: Dikit lagi, oke, dikit
0: gak
1: lagi.
0: Apa-apa.
1: Lanjut dong ceritanya Kang Dadang.
0: Oh gitu ya, oke siap. Kita masih punya cerita banyak Kang Teteh, dimanapun Anda berada ya. Karena masih edisi si Kabayan, cerita-ceritanya kita ada cerita lagi nih. Kalau tadi sebelumnya di segmen 1 yang dibahas adalah kehidupan si Akang bersama si Nyai Iteng gitu ya. Mereka bahas soal apa yang akan mereka lakukan jika punya uang begitu ya. Sekarang ceritanya si Kabayan itu lagi duduk nih di pinggir sawah sama si Abah. Terus ngapain coba?
1: Kalau duduk di pinggir sawah ya lagi nanam padi.
0: Wow. Wow, ini
1: bisa kan?
0: Oke, okay, pertama kalinya kepalaku merasakan sebuah kontraksi yang sangat berat. Duduk di sawah nanam padi. Oke, okay, benar.
1: Iya, maksudnya
0: benar,
1: abis,
0: ya,
1: nanam,
0: abis nanam
1: gitu
0: terus
1: kan,
0: gitu,
1: terus
0: ya.
1: Duduk di sawah gitu.
0: Oke, okay, betul sekali. Jadi ceritanya si Abah sama si Kabayan ini lagi duduk nih di pinggiran sawah gitu kan. Terus si Abah itu bilang ke si Kabayan, "Eh, Kabayan, cenah. Heug atuh nyanyi daripada sepi-sepi teuing cenah." Gitu. Ngerti aku bilang apa?
1: Ngerti.
0: Apa?
1: Kalau itu doang mah.
0: Apa-apa artinya?
1: Gaya banget. Ya artinya coba Kabayan,

0: daripada sepi-sepi banget gini.
1: Oke, betul sekali.
0: Kata terus, abahnya.
1: Iya.
0: Terus
1: Kabayan yang jawab, "Oh, siap, Abah." Cenah gitu. Terus si abahnya si Kabayan nyanyi. Dadadung dudung during dirang dirung dirang. Cenah gitu. Terus kata si abah, "Aduh, tengenah, cenah." Kamu tahu artinya apa?
0: Enggak tahu sih.
1: Oh, gak
0: mungkin
1: tahu.
0: Abahnya kesal.
1: Kenapa?
0: Dengar suara Kabayannya.
1: Emang suara dedang didung dudung dudung dung gitu.
0: Itu sih bersenandung kali ya, gitu. Bukan nyanyi.
1: Terus kata si abahnya kan, "Aduh, tengenah, cenah." Tengenah tahu apa?
0: Enggak.
1: Enggak enak artinya tuh. Oh. Gitu. Jadi kata si abahnya tuh dengan marah itunya, "Ah, tengenah eta mah, hayang nu enak di kuping di sana." Saur si abahna.
0: Harusnya yang nyanyi aku aja ya, biar enak didengernya.
1: Lanjutin ya ceritanya ya. Nah, okay. Jadi tengenah cenah, kata si abah itu, "Abah mah yang nu enak di kuping." Terus dijawab si Kabayan, "Bulu hayam."
0: Kenapa jawabnya bulu hayam?
1: Ah, aya-aya wae cenah jeung si abahna teh. Jadi saur si abah teh cenah, "Hayang anu enak di kuping." Terus dijawab
0: jeung
1: si Kabayan teh, "Bulu hayam." Cenah. Ah, aya-aya wae. Terus si Kabayan teh ngadongeng. Terus si Kabayan teh di orang ngadongeng, "Kabayan, bega tuh mana ngadongeng wae teu bisa nyanyi mah cenah." Tahu artinya apa?
0: Udah kamu mah ngadongeng aja, gak usah nyanyi.
1: Oh gitu, ya bener sih, bener. Pandai sekali anda.
0: Iya dong.
1: Oh iya dong. Nah terus si Kabayan tuh akhirnya berdongeng. "Kabayan," kata si abah, "sekarang kamu ngedongeng," kata si Kabayan. "Oke abah, mau yang pendek atau yang panjang?" Terus kata si abah apa?
0: "Yang panjang aja kali."
1: Oke, betul sekali. "Yang panjang," cenah.
0: Nah.
1: Jawab si Kabayan, "Jalan."
0: "Yang panjang jalan."
1: Iya, ada si jawab dia si abah. Ayah-ayah wae mana mah cenahnya. "Nah, jalan," cenah gitu. "Yang geus satu nu pendek bae," cenah cek si abah nanti. "Oh, siap," dijawab deui. "Naon?" "Teikotok," cenah. Apa itu?
0: Tele ayam.
1: Iya. Terus akhirnya mertuanya akhirnya si mertua enggak mau nyuruh apa-apa lagi gara-gara si Kabayan jawabnya gitu. Jadi cenah, hayang si abah bilang pengen yang abah nyanyi. Si abah bilang, "Kabayan, kamu nyanyi." Terus nyanyinya gimana tadi?
0: Tarak tak dung dung.
1: Nah, tarak tak dung dung gitu ya. Terus si Kabayan disuruh, "Udah, kamu ngedongeng aja yang panjang apa yang pendek?" "Yang panjang." Terus Kabayan jawabnya apa?
0: Apa tadi, jalan?
1: Jalan katanya. Terus kalau yang pendek apa jawabnya?
0: Tele.
1: Ya gitulah, kotoran ayam ya. Nah jadi yang menarik dari cerita itu tuh sebenarnya adalah jawaban dari Kabayan. Jadi jawaban Kabayan itu kan kalau diartiin tuh nggak nyambung ya? Tuh nyambung ya? Sama apa yang nggak nyambungnya?
0: Yang gak nyambung sama yang disuruh.
1: Iya betul. Jadi tadi kan contohnya si abah minta Kabayan nyanyi, malah gimana? Malah deredang ding dung ding dung ding dong gitu ya. Nah.
0: Jadi maknanya apa sih, Kang Dadang?
1: Oke, jadi sebenarnya dang ding dung ding dang ding dung. Nah, itu tuh sebenarnya si Kabayan itu kalau dalam konteks modern itu tuh dalam artinya adalah kayak semacam do re mi fa sol la si do gitu.
0: Oh, itu nyanyi.
1: Iya, jadi dengan jawaban itu sebenarnya Kabayan tuh menyanyikan seluruh lagu yang ada di dunia, itu tuh sebenarnya. Jadi karena pada dasarnya sebenarnya lagu-lagu manapun ya hanya tersusun dari nada-nada do re mi tersebut, betul gak?
0: Betul.
1: Jadi jawaban Kabayan ini gak salah-salah amat gitu kan, karena jawabannya adalah esensi semua lagu gitu kan. Percaya tuh Tifa?
0: Lumayan sih, bisa dicerna gitu.
1: Iya, jadi jawaban si Kabayan ini lebih ke nilai poin utamanya gitu ya. Jadi enggak kayak komputer, coding komputer bagus kan, tapi ternyata codingnya cuma angka 10 10 10 10. Pernah dengar?
0: Belum pernah.
1: Oke, okay. Frekuensi not connected. Oke, okay. Nah, terus kok tadi kan Kabayan juga disuruh bercerita ya yang tentang panjang gitu kan. Terus Kabayan jawabnya yaitu jalan. Nah, di sini Kabayan bercerita tentang esensi panjang. Jadi kan dan jawabannya adalah jalan. Kenapa? Karena jalan ini kan saling sambung menyambung sehingga dapat mengelilingi dunia ini.
0: Dan suruh ngedongeng padahal.
1: Iya, nah Kabayan itu diminta mendongeng untuk panjang tapi langsung dikasih sebuah esensi yang maknanya adalah panjang, yaitu adalah jalan, jalan hidup, jalan Soekarno-Hatta gitu kan panjang. Ya gak sih?
0: Iya.
1: Iya dong.
0: Jalan Soekarno-Hatta tuh lurus doang tuh kalau kalian lewat di Semarang.
1: Nah, kurang lebih gitulah ya. Nah, jadi cerita ini tuh pada dasarnya jadi ingin menjelaskan bahwa hal-hal esensi atau yang sifatnya nilai-nilai dasar itu kadang memang selalu tidak menarik bagi telinga umum atau awam. Jadi kalau yang ya kuping-kupingnya masih ya masih suka dengan ya udah gitu kan. Nah, itu mungkin kurang menarik, tapi buat orang-orang yang ingin lebih mencari sebuah nilai atau makna, itu kadang menjadi sebuah nilai yang lebih gitu loh. Tipe mudeng enggak ceritanya?
0: Iya, mudeng.
1: Apa yang dimudengin sama Tifa?
0: Ini kayak ujian ya, Kang Teteh, akunya.
1: Apa?
0: Ya udah itu, dijawabnya esensi Kabayan berarti.
1: Oh gitu. Jadi untuk hal ini memang Kabayan itu punya ya jawaban lah. Jadi artinya di Kabayan ini ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa dari setiap Kabayan ini kan kadang suka berkarakter bodoh, tapi juga suka berkarakter sebaliknya, malas gitu, dan semacamnya. Tapi dari balik itu semua, karakter Kabayan ini ingin menyampaikan sebuah pesan yang itu tuh sangat mendalam, termasuk di cerita ini ataupun cerita yang sebelumnya. Oke. Nah gitu kan. Dan begitu banget cerita kedua kali ini, seru tapi keras tapi sangat mengkelitik di kepala. Mudah-mudahan cerita yang selanjutnya lebih ringan ya, tapi kita ada yang lewat dulu. Jadi tetap di 88,2 MHz Sarang Abdi, Kang Dadang dan Teh Tifa. Lagu Nadi Sumangga ke

0: masih bersama kami di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda Pro 4 RRI
1: Semarang.
0: Oke, Semarang. Neng Tifa, gimana kabarnya?
1: Gimana sih jawabnya? Baik, alhamdulillah.
0: Oh gitu, iya deh. Kalau gitu, puji, syukur masih dalam keadaan sehat, walafiat gitu kan. Oh iya kan, ini lagi masa pandemi ya. Neng Tifa kemana aja BTW selama di Semarang ini?
1: Nggak kemana-mana, muter-muter kota Semarang aja.
0: Oh gitu, nggak pengen pulang ke Banten sana?
1: Pulang nanti Desember ikut Kang Teteh ke Banten.
0: Oh iya, Kang Teteh kalau yang ada kabar-kabar soal perkembangan gitu boleh juga ya. Kita saling sharing biar kita tahu, oh ternyata di Banten ada pembatasan apa gitu, akses atau semacamnya. Jadi kita valid lah gitu. Kalau dari Google aja kan ibaratnya pribadi kayak semua orang bisa. Nah, tapi kalau ada baik, ya seru lah gitulah ya. Betul Tifa?
1: Betul.
0: Betul sekali. Jadi gimana? Tifa melihat tokoh Kabayan ini seberapa apa sih? Kan tadi udah dikasih dua cerita tuh. Yang pertama tentang dialog si Kabayan sama istrinya. Yang kedua Kabayan sama si abahnya yang pengen disuruh ngedongeng itu. Nah Tifa ngelihatnya apa sih karakter si Kabayan ini, gimana sih kalau menurut Tifa?
1: Ya tokohnya sih sebenarnya real gitu ya orangnya, kalau dari cerita-cerita yang ada gitu kan. Jujur meskipun dengan pikirannya sendiri yang dalam-dalam kayak gitu, pesan moralnya tuh melekat dalam banget, bisa sampai kehidupan saat ini gitu loh.
0: Contohnya yang mana nih?
1: Ya kayak tadi soal boros itu kan. Ternyata apalagi anak milenial gitu kan, katanya tuh uangnya tuh cuma lewat rekening doang gitu.
0: Oh gitu.
1: Gak, apa sih?
0: Oh jadi secara gak langsung cerita si Kabayan dengan istrinya itu juga menjadi pesan untuk kalangan milenial agar
1: tidak terlalu boros.
0: Oke,
1: gitu.
0: Kalimat yang sangat luar biasa dari saudara Tifa. Tapi ada cerita lagi Tifa yang lebih seru.
1: Apalagi tuh, kita udah dua cerita tadi.
0: Iya dong, ini cerita ketiga. Masih
1: ceritanya tentang apa?
0: Masih si Kabayan, tapi ini ceritanya tentang si Kabayan menanam pohon pisang.
1: Oke, rumahku di Pisangan loh, Kang Teteh.
0: Oh iya, boleh gak ke sana?
1: Boleh, di sana banyak pisang gitu. Main aja.
0: Oke.
1: Jadi berarti lumayan relate gitu loh ceritanya.
0: Oke.
1: Tentang nanam pisang. Gimana
0: oke
1: tuh?
0: Oke, aku tinggalnya di daerah Gajah loh. Di sana banyak gajah. Ke sana aja yuk lihat gajah.
1: Oh, gajah mah di Semarang dong.
0: Oh iya.
1: Kayaknya bukan karena itu deh dinamain gajah.
0: Kenapa dong?
1: Ya udah lanjut aja ke cerita
0: siap.
1: Kabayan.
0: Jadi si Kabayan ini menanam pohon pisang ceritanya. Diceritakeun di hiji lembur anu makmur subur jaya bahagia tentrem lahir batin. Diceritakeun aya hiji jalmi nu kasep tur polos tur pinter namung resep disebut lagu cenah gitu. Terang Tifa?
1: Enggak.
0: Oh enggak, ya udah intinya ada di kota atau di sebuah desa yang makmur gitu, ada seorang lelaki gitu kan yang sedang menanam
1: pohon pisang.
0: Terus datang seseorang mbah-mbah lewat. "Hei, Kabayan," cenah. "Buat apa kamu gali lubang?" Kata si
1: orang mbah itu.
0: Iya, kata si mbah-mbah itu. Dijawab sama si Kabayan, "Buat tanam pohon pisang." Kata si
1: Kabayan.
0: Tanya lagi sama si mbah, "Buat apa tanam pohon pisang?"
1: "Ya buat nanem." Ya kan?
0: Jawab lagi sama si Kabayan, "Buat dimakan buahnya." Kata si Kabayan. Si mbah nanya lagi, "Buat apa makan buahnya?" Dijawab lagi sama si Kabayan, "Buat dapat tenaga." Si Mbah tanya lagi, buat apa tenaga? Buat gali lubang, kata si Kabayan. Si Mbah nanya lagi, buat apa gali lubang? Jawabnya,
1: ya buat nanam pohon pisang.
0: Nah, si Mbahnya nanya lagi, buat apa nanam pohon pisang?
1: Buat apa tadi ya?
0: Buat dimakan buahnya.
1: Oh, dimakan buahnya ya, terus lagi, aja kayak gitu.
0: Terus aja kayak gitu. Nah, apa? Tifa langsung apa tuh kalau dari cerita itu? Dapatnya apa? Kira-kira dari diri kamu ketika mendengar cerita yang seperti itu, sebenarnya kamu sedang mendengar sebuah cerita apa sih? Atau ada apa sih dari cerita Kabayan yang satu ini? Karena menurutku cerita ini seru, bener-bener sangat apa ya ibaratnya, jangan sampai terjebak gitu loh. Karena kalau muter terus gitu kan serem juga.
1: Gimana ya? Ya gak usah banyak tanya kalau menurut aku.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi harusnya gimana tuh?
1: Ya udah selesai, lagi ngapain, gimana nanam pohon pisang, udah gitu kan.
0: Oh gitu,
1: kan.
0: Buat apa?
1: Ya gak usah tanya buat apa, urusan orang.
0: Oke, hidup cuek Indonesia.
1: Ya okay. Pohon pisang ya udah gitu loh, kan bagus nanam pohon pisang.
0: Iya, apalagi pohon itu kan menyumbang oksigen ya gitu kan. Seandainya tuh pohon itu memberikan sinyal wifi, mungkin banyak orang menanam pohon ya.
1: Iya, mantap sekali.
0: Sayangnya pohon hanya menyumbang oksigen gitu kan. Manusia tidak butuh oksigen ya.
1: Lagian apaan?
0: Manusia butuh oksigen. Ya ampun Sativa. Kenapa gak manusia konsen butuh oksigen?
1: Ya karena dia menghirup oksigen.
0: Oke, abaikan ya Kang Teteh, maaf sekali ya Kak Tifa ini emang kurang minuman.
1: Seperti
0: gitu
1: si Kabayan
0: ya.
1: Gitu loh.
0: Enggak sih, kayaknya si Iteng yang bolotoknya itu loh, aduh. Jadi sebenarnya dari cerita si Kabayan yang satu ini tuh ada sebuah pesan yang ingin disampaikan gitu kan, bahwa jangan sampai terjebak dalam siklus yang begitu-begitu saja. Karena hidup itu terkadang akan menjadi membosankan kalau hanya begitu-begitu saja gitu. Jadi sisinya bukan dari sekedar sisi jangan ikut campur urusan orang lainnya, tapi dari kenapa sampai pertanyaannya tuh, oh, buat apa kamu bekerja, buat apa? Ya buat makan. Terus makan buat apa? Biar punya tenaga. Terus tenaga buat apa? Buat bekerja. Terus bekerja buat apa? Buat cari uang. Uang buat apa? Buat makan. Makan buat apa? Buat punya tenaga. Terus.
1: Ya yang salah Kabayan ya dong jawabnya.
0: Oh emang harusnya gimana? Coba contoh ya sama Tifa. Tifa lagi apa?
1: Lagi siaran.
0: Buat apa?
1: Buat Akang Teteh.
0: Oh gitu.
1: Udah kan.
0: Citra manusia cuek aku berarti ya.
1: Gak bisa nanya.
0: Coba
1: lagi.
0: Tifa nanya ke aku deh. Kan Tifa pandai bertanya tuh biasanya. Ya coba yuk.
1: Ada dang, lagi apa?
0: Lagi duduk.
1: Duduk di mana?
0: Samping kamu.
1: Ngapain?
0: Siaran.
1: Siaran apa?
0: Sunda.
1: Apa?
0: Nah, itu kayak membosankan ya orang kayak gitu ya. Aduh, ampun. Tapi memang akan teteh, jadi di karakter si Kabayan ini, selain beliau ini atau karakter ini memang jenaka, cerdas dan semacamnya ya, dibalik perangai dia ataupun citra dia seolah bodoh dan polos, memang banyak pesan-pesan. Salah satunya tadi ya, bahwa betapa hidup di dunia ini membosankan. Manusia terperangkap dalam rutinitas duniawinya semata. Ya tadi ya yang dibilangkan, nanam pohon pisang, pisangnya dimakan, terus balik lagi terus aja. Nah terus apa namanya yang ingin disampaikan juga, kira-kira apa kalau dari Tifa ya, dari ketika Tifa dengar cerita itu?
1: Ya berarti kemasan cerita-cerita Kabayan ini emang syarat sama pesan moral yang relate banget sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Tapi pesan moralnya juga enggak secara gamblang gitu ya, Dadang ya.
0: Jadi tersirat ya.
1: Iya, tersirat gitu.
0: betul sekali Teh Tifa. Jadi di sini juga Kabayan tuh ingin menyampaikan bahwa janganlah kamu terjebak dalam keduniawian. Bolehlah mengejar duniawi, tapi ada sebuah hal yang harus dikejar juga. Jadi biar tidak lahir sekolah bekerja mati, tidak begitu saja, tapi ada sebuah tingkat pencapaian secara rohani.
1: Betul sekali, seperti mungkin tetap hidup membantu orang lain, bersosialisasi, kayak gitu-gitu ya.
0: Betul, nilai-nilai kebudayaan yang luhur, yang seperti itulah ya, yang patut dilestarikan. Gotong royong gitu. Salah satunya, betul sekali. Karena kalau secara keras sih disebut bahwa kalau hanya hardolin katanya, binatang pun bisa gitu kan.
1: Hardolin apa?
0: Hardolin Tifa gak tahu.
1: Enggak.
0: Hardolin itu dahar modal ulin.
1: Oh, oke, gitu,
0: oke, hardolin gitu ya. Lanjut deh Pak. Jadi, nah, diceritakan bahwa manusia itu membutuhkan spiritualitas.
1: Aduh.
0: Yang harus ditanam. Nah, ada
1: spiritualitas.
0: Nah, itu tuh perlu dibangun, perlu diperkuat juga. Jadi cerita ini tuh secara enggak langsung adalah pesan untuk mencolek mereka yang mementingkan keduniawian gitu kan. Jadi ketika hidup hanya sebatas untuk sebuah circle yang kembali lagi, nah disinggunglah lewat ini. Kemudian ya apa ya? Apalagi coba dari cerita itu yang bisa kita angkat?
1: Ya itu sih tadi, tapi kan kita udah cerita 3 ya hari ini. Nah itu mungkin Akang Tete bisa ambil pesan yang baiknya juga gitu.
0: Ya gitulah. Jadi dan ya patut di apa ya istilahnya, kalau Kabayan sih memesankan berpesan juga bahwa di cerita ini kita tuh harus sebenarnya manusia itu harus banyak lebih sebenarnya senyatanya manusia itu sebenarnya lebih banyak sedih karena akan lebih banyak mengalami kehilangan daripada kedapatan, katanya. Teh Tifa percaya?
1: Percaya sih.
0: Masa? Kita masih punya banyak cerita Kabayan yang bakal kita share ke
1: Akang Tete semuanya.
0: Betul sekali. Sabar saja karena masih ada banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh karakter Kabayan ini. Namun malam ini kita terbatas oleh waktu, jadi gak bisa langsung semuanya. Dan malam ini cukup seru ya Teh Tifa ya.
1: Seru.
0: Dan terima kasih banyak iya, dan terima kasih banyak atas atensinya Kang Tete. Jadi sampai jumpa di minggu depan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita masih bertemu di program yang sama. Apa Tifa?
1: Pesona Budaya Nusantara Sunda.
0: Oke, setiap Selasa malam Rabu jam 7 sampai jam 8 tetap di RRI Pro 4 Semarang. Sampurasun.

0: Alkisah, pada zaman dahulu, Raden Ajiningrat menelusuri sekitar kampung tempat tinggalnya. Setelah lama menelusuri kampung, dirinya merasa kehausan dan lapar. Namun tidak membawa bekal apapun. Raden memutuskan mencari sesuatu yang bisa diminum. Dan tak lama setelah mencari dan menyusuri kampung, Raden Ajiningrat menemukan sebuah pohon beringin besar yang di bawahnya ada sumber mata air yang cukup besar. Raden Ajiningrat pun mendatangi sumber mata air itu, ingin mengambil airnya untuk diminum.
1: Rupanya perjalananku menelusuri kampung ini sudah cukup jauh. Sampai akhirnya aku haus. Tapi di mana aku bisa menemukan air ya? Permisi.
2: Monggo, Raden.
1: Apakah Kisanak tahu sumber mata air di dekat sini yang bisa saya jumpai?
2: Mohon maaf, Raden. Saya tidak begitu tahu. Karena biasanya warga sini pun masih kesusahan mendapat air, Raden.
1: Baiklah kalau begitu. Permisi, saya akan melanjutkan perjalanan ke sana.
2: Monggo.
1: Nah, itu ada warga lagi. Permisi. Permisi ke sana.
3: Ada apa, Raden?
1: Apakah Kisanak tahu sumber mata air atau sungai di dekat sini, Kisanak?
3: Di ujung ini, sebelum masuk hutan, di situ terletak sumber mata air. Namun saya ingatkan, Raden, hati-hati jika ingin mendatanginya.
1: Baik.
0: Setelah ditunjukkan lokasi mata air itu, Raden Ajiningrat pun dihimbau untuk hati-hati jika ingin menghampiri tempat itu. Sehingga Raden Ajiningrat menjadi bingung.
1: Kenapa ya? Warga itu bilang hati-hati. Tapi saya rasa harus ke tempat itu. Karena saya sudah sangat membutuhkan air untuk meredakan rasa haus ini. Bolehkah Kisanak mengantarkan saya ke sungai itu?
3: Baiklah, Raden. Mari saya antarkan.
0: Karena Raden Ajiningrat merasa bingung, Raden pun meminta warga untuk mengantarkannya ke tempat tersebut.
3: Jadi, begini, Raden. Pada zaman dulu, sungai ini diyakini memiliki penunggu yang disebut Nyi Tok Sari. Sehingga jarang warga yang datang mengunjungi sungai tersebut.
0: Sampai akhirnya Raden menjumpai sebuah pohon beringin besar yang di bawahnya terdapat sendang berair. Sendang berair jernih dengan sumber mata air yang cukup besar.
1: Alhamdulillah, ternyata di bawah pohon ini ada sumber air. Loh, kok banyak ikan lelenya? Dan itu ada satu ikan lele yang hanya duri dan kepalanya saja tanpa daging.
0: Semenjak kejadian Raden Ajiningrat menemukan sendang sumber mata air itu, tempat itu dikenal dengan sebutan Taman Lele. Karena di situ banyak ikan lelenya. Masyarakat setempat menggunakan sumber mata air Taman Lele untuk kebutuhan air sehari-hari. Mitosnya, warga mempercayai air senang tersebut dapat menyembuhkan beragam penyakit dan obat awet muda. Kepercayaan ini tidak lepas dari sosok Nyi Tok Sari, penunggu sendang tersebut. Itulah kenapa sumber air tersebut dinamai Sumber Nyi Tok Sari. Dia memiliki dua penjaga bernama Lele Truno yang hanya memiliki kepala dan duri tanpa daging. Dan Bulus Mote, Bulus yang memiliki mutiara di kepala.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Wah, wis bengi-bengi ngene iki arep ngopo meneh wong gaweane wis rampung kabeh. Nek nyakruk ngene iki karo Joko ya dasare nek bengi iki mesti ya suasana adem ki eneng. Kancane ya akeh. Para kek satu kewan. Satu kewan kae. Dok ana walang kecek. Ana kodok, jangkrik. Wis suasana ngene iki rumah saku ki. Nek bengi iki iso nuwuhke suasana sing ayem tentrem. Jauh dari hiruk pikuk keramaian perkotaan ngono kae. Wah. Tur ya nek bengi

Mongko ngendikane Rasulullah kae nek sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nek wong Jawa ngarani urip kuwi urup, ngono kae. Lah kuwi wong jalma menungso iki ya diciptake karo sing ngakarya jagat iki minangka makhluk sosial sing

ya spesialis penyakit dalam ngono jaman. Wah. Dokter. Wah, lah neng kene iki lagi ketemu dalane. Pak dokter ki mau terus nerangake yen putrane jenengan iki, Pak.

Amarga ya kaya berita-berita ngono kae saiki iki berita iki gampang diakses nang kon medsos kuwi, media online, ya ta? Ora. Tegese apa ya? Tidak jarang juga

Lululululah kok kaya ngono. Minuman menghentikan konsumsi minuman beralkohol, terus nindake pola makan sing sehat, olahraga saat

Oh, kae botol-botol sing nang omah kae guaan ya Pak Dolen. Botole wae sing didol, nek isine disuntak, dibuang. Ora meneh, terus sesuk aku ya arep olahraga secara teratur. Pola hidupku ya sing sehat, tidur teratur, istirahat teratur, olahraga, konsumsi makan-makanan yang ber

0: Kok rawuh. Rawuh. Nggih.
1: Wah, lha kae. Doro muluk tondo aman. Suasana kampung.

0: Bojleng bojlenge bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Seni karawitan Jawi kebak keindahan soho ajaran filsafat engkang atiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suarane, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
2: Kita Indonesia.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Nah, ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis mateng aku kabarono.
0: Wes

Dukderan merupakan festival untuk menandai dimulainya ibadah puasa di bulan Ramadan yang diadakan di kota Semarang. Perayaan ini dimulai sejak masa kolonial. Perayaan dibuka oleh wali kota dan berperan sebagai adipati. Dimeriahkan oleh sejumlah mercon atau petasan dan kembang api. Nama Dukderan merupakan onomatop dari suara letusan. Duk yang berarti bunyi yang berasal dari beduk. Sementara deran adalah suara dari mercon atau petasan. Meskipun demikian, ada satu mainan yang selalu terkait dengan festival ini yang dinamakan Wara Ngendok.

0: yen wis syukur terus sabar, yen wis sabar terus narimo. Niku kuncine gesang wonten ngalam donya.
1: Nggih.
0: Wonten iki Mas Tani ngaten, Pak. Ayo bintang kae seneng mendina cedhak wong ayu, malah ngunggu-ngunggu, Pak. Ngunggu-ngunggu.
1: Ngunggu pripun?
0: Lah wong ya mung cedhak tok niku lho, Pak. Mesti rapi tatan.
1: Nggih.
0: Lah kira ngunggu-ngunggu to, Pak. Pilih ra cedhak blas malah ra mikir. Terus ra gengsang-gengseng ngoten iku. Waduh, ayo sekring ngipit tok tiwas niku.

0: ngarepe ya padha mrucut.
1: Bejane sing duwe bojo nanging aja loro. Kok kene mengkok suarane rada beda. Bejane sing duwe loro.
0: Lah ya bejane sing duwe loro, rono judur rene judur ra ngater nggih, Pak. Kenal ya guru siji ngopo
1: kok ya. Jenengan suwan rene kok entuk support kata loh, sangat
0: tau. Abang ape bolo niki lho, Abang niki lho. Wis gabung ya, Pak nggih.
1: Kok inggih to, Pak? Nek ngono aku tak bali salin bisa.
0: Ayo salin. Nek golek bolo akeh, Abang. Iki cara nek ben payu lah sak wis bubar ora payu. Inggih. Ayo bangun negarane. Ora peduli Abang biru, kuning, ijo, lorek-lorek. Yen ono karep dadi siji bakal enteng. Negara yen ndang lulus saka godaan saka cobaan.

0: Kowe lho,
1: kowe motor oleh kutuku nganggo duit kantor, kan?
0: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
1: Anu ya nyileh. Aku nyileh, Kang.
0: Ya wis nembung.
1: Ayo. nek kuwi ya durung.
0: Ayah, kowe ngakumu nyileh nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
1: Lah, aku kepepet sih, Kang.
0: Wengakno kupingmu ya, Long.
1: Iya, Kang.
0: Kepepet to kaya ngopo? Sok-sopo wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
1: Oh iya.
0: Wong kuwi gumantung tandurane. Sopo nandur bakale ngunduh. Tandurane becik, unduhane ya becik.
1: Iya.
0: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala, Long.
1: Ngono ya, Kang.
0: Ayo mesti ngono.
1: Oh.
0: Halo kowe kuwi, barang olehe nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper. Orang rumangsani kowe.
1: Iya, Kang, iya aku luput.
0: Kowe
1: aku luput, Kang.
0: Ya wis, saiki kowe ngaso dhisik nang jero kana ya.
1: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
0: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
1: Lho,
0: bareng karo tahanan liyane.
1: Apa? Tahanan.
0: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
1: Lho.
0: Tak wene ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
1: Walah, hawa.
0: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani suntuk kowe ki, Long.

Miarso Sutresno Purwombatara di Semarang Paripurno Gending Giriso Lara Selindru Padet Songo nyi. Gending Giriso Lara Selindru Padet Songo ingkang taksih sarengan kalian poro kadang karawitan RRI Semarang nuli kula aturaken gending salajengipun pamirsa wonten sederek Sumanto ingkang badhe ngaturaken bawa Sekar Maduretno mangkih tinampi gending pangkur laras pelok padat barang nih bawa Sekar Maduretno tinampi gending pangkur laras pelok padat barang semoga

0: Pamirsa Sutresno Purwempat RRI Semarang, kanthi paripurnanipun gending gambuh laras lindro padhet manyura ingkang kala wau sampun kapurwakan bahwa sekar tengah tebu kasel dening Ibu Ramini, paripurna ugi atur pasugatan gending laras madya lumantar Purwempat RRI Semarang dalu menika. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan pamirsa, mugia budaya bangsa Nuswantara menika tansah sumundhuling langit saindenging bawana.
1: Yen kepengin tentrem atine, gampang kula aturi mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenang.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kaliyan keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun kepareng sumadyo malih badhe ngaturaken sambeting lampahan kauripan perangan song. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken

Arep semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Injang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan gih kembali hadir menemani aktivitas panjenengan hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar panjenengan sahabat budaya Kang Mas Bayu? Saya selalu doakan panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Untuk panjenengan yang ingin bergabung ya, atensi nanti saya buka di 02483316661 dan juga di 08112777914 dan juga di aplikasi RRI Digital. Monggo tinggalkan live chat di kolom komentar. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini akan kami hadirkan program Hikmah Pagi ya, di edisi hari ini dari Agama Islam. Nanti akan disampaikan oleh anggota dari PWRMI PWNU Jawa Tengah dan juga Kepala LKPI Unisula Semarang Ustadz Mohfarhan SPDI SUM MPDI. Dan untuk tema di pagi hari nanti akan disampaikan dengan tema 4 Tanda Kebahagiaan. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4 tanda kebahagiaan sahabat budaya menjadi tema program Hikmah Pagi edisi hari ini yang akan disampaikan oleh Kepala LKPI Unisula Semarang dan juga anggota dari PWRMI PWNU Jawa Tengah Ustadz Moh Farhan SPDI SUM MPDI. Kita akan belajar bersama ya di pagi hari ini, dan kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita, guru kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Andi.
0: Selamat pagi, kabar baik, sehat nggih Pak Ustadz nggih?
1: Alhamdulillah nggih, sehat.
0: Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan Pak Ustadz. Dan tema kita pagi hari ini 4 tanda kebahagiaan. Monggo Pak Ustadz, silakan.
1: Nggih, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Wasi'il karami 'azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uts litamimi makarimil akhlaq. المفضل على كافة المخلوقات على الإطلاق وعلى آله مصابيح السنة الأعلام وأصحابه الباذلين أنفسهم لتوضيح الشرائع والأحكام وعلى سائر الأئمة المجتهدين القائمين بحفظ ناموس الدين أما بعد. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita melantunkan syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan dan memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Sehingga alhamdulillah karunia nikmat yang sungguh tiada tara diberikan bagi kehidupan kita. Di antara nikmat yang besar itu adalah kita mengenal nikmat iman Islam dan juga nikmat sehat wal afiat yang ada di dalam diri. Oleh karenanya, rasa syukur yang ada di dalam diri kita minimal kita wujudkan bilisan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sesungguhnya betapa karunia nikmat syukur yang Allah berikan bagi kehidupan kita. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah menegaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kalian ingin menghitung jumlah nikmatnya Allah, tak akan mampu dan tak akan bisa untuk menghitung karunia nikmat yang Allah limpahkan bagi kehidupan kita. Bukan perkara tak ada kenikmatan yang diberikan, tetapi saking banyaknya kenikmatan yang Allah curahkan, hingga kalkulator kehidupan manusia tak mampu untuk menghitungnya. Karena setiap detiknya, setiap menitnya, bahkan setiap jam dan harinya, betapa karunia nikmatnya Allah selalu ditambahkan di dalam kehidupan kita. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepadanya. Salawat dan juga salam selalu dan senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri toladan yang agung, suri toladan yang mulia. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita meningkatkan cinta kepada Rasul dan meneladani apapun yang dilakukan beliau, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam konteks kehidupan, pastilah orang kepingin untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Tidak ada satu orang pun yang bercita-cita hidupnya hina dina, tapi semua orang pasti mereka kepingin hidupnya bahagia. Karena kebahagiaan yang ada di dalam kehidupan itulah yang akan menjadi semangat kebaikan di dalam kehidupan. Bahkan kalau kemudian kita lihat, tetapi ada juga orang yang mereka hanya mencari kebahagiaannya dalam perspektif kebahagiaan yang semu, hanya sekedar dunia. Sebagaimana ketika kemudian kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang-orang yang mereka itu mengatakan berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, di mana mereka itu ingin diberikan yang namanya kebahagiaan. Tetapi mereka lupa wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka hanya ingin kebahagiaan di dunia dan mereka melupakan kebahagiaan di akhirat. Tentu dalam konteks ini maka kita tidak boleh terlena dengan fata morgana dunia. Bahwa sesungguhnya yang namanya kebahagiaan yang harus diraih, jangan sekedar kebahagiaan yang sifatnya duniawi, tetapi kebahagiaan yang juga mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat. Karena sesungguhnya kehidupan dunia adalah sementara, bukan selama-lamanya. Maka Allah menegaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201, Allah telah berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Allah mengajarkan kepada kita umat Islam untuk berdoa, doanya adalah fid dunya hasanah, di dunia diberikan kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat pun diberikan kebahagiaan, wa qina adzabannar, dan nanti dijauhkan dari siksa api neraka. Para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah, maka doa inilah yang kemudian kita jadikan pedoman bahwa umat Islam harus seyogyanya mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya bahagia dunia tapi juga bahagia akhirat. Tidak hanya mereka bahagia akhirat tapi juga harus mendapatkan kebahagiaan dunia. Maka pertanyaan besar bagi kita, bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan, tentu kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Merujuk hal tersebut, tentu saja kita perlu kembali kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, disebutkan bahwa arba'un min sa'adatil mar'i, ada empat tanda, empat ciri kebahagiaan. Jadi seseorang itu bisa bahagia ketika dia memiliki empat tanda. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan tanda kebahagiaan bagi seseorang adalah antakuna zaujatuhu salihatan. Ketika seseorang memiliki istri yang salihah, memiliki istri yang taat pada suaminya, memiliki istri yang baik untuk anak-anaknya, memiliki istri yang menjadi permata di dalam hatinya, maka ketika istrinya salihah, insya Allah berarti suaminya pun salih. Maka di dalam konteks ini, Rasulullah menegaskan, tanda kebahagiaan yang dimiliki seseorang adalah ketika memiliki keluarga yang baik. Ketika dia seorang suami, dia punya seorang istri yang salihah. Ketika dia konteksnya sebagai istri, berarti dia memiliki suami yang salih. Karena sesungguhnya dengan keluarga yang demikian, tentulah akan tercipta baiti jannati, bahwa rumahku adalah surgaku. Bukan sebaliknya, yaitu baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Karena sesungguhnya diri kita selalu kepingin untuk memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Memiliki istri yang solihah, fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Bagaimana istri yang solihah itu, mereka senantiasa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, baik ketika ada suaminya ataupun ketika tidak ada suaminya. Maka bagi kita yang bagi keluarga yang mungkin sudah terjalin, jadikanlah diri kita menjadi solih, jadikanlah diri kita menjadi solihah. Dan bagi yang belum menikah, carilah pasangan yang solihah. Karena sesungguhnya kebaikan di dalam keluarga akan tertata ketika antara ayah dan ibundanya merupakan orang-orang yang solih dan solihah. Mereka taat beragama, mereka menjalankan kewajiban kepada Tuhannya, mereka berbuat kebaikan di dalam kesehariannya, maka yang demikian itu akan menjadikan sebuah konstruksi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau di dalam kondisi keluarga sudah terjalin rasa yang aman dan nyaman, maka sesungguhnya tempat berlabuh yang terbaik adalah kembali kepada keluarga. Tetapi sebaliknya, ketika memiliki istri yang tidak solihah, maka ketika ingin pulang ke rumah rasanya berat. Maka ketika sudah sampai rumah ibarat seperti di neraka, karena yang terjadi bukan kasih sayang, tetapi yang terjadi adalah percekcokan, pertengkaran yang meliputi keseharian. Oleh karena itu, jadikanlah diri kita solih, insya Allah mudah-mudahan istri kita pun dijadikan solihah oleh Allah. Bagi yang panjenengan seorang istri, jadilah panjenengan istri yang solehah, maka insya Allah mudah-mudahan suami kita dijadikan soleh oleh Allah. Sehingga yang laki-laki sebagai kepala keluarga ketika dia soleh, mampu menjadi imam yang terbaik di dalam kehidupan keluarganya. Bagi dia seorang ibu, seorang istri yang solihah, akan mampu menjadi seorang ibu yang terbaik tentu bagi anak-anak dan keluarganya. Maka inilah yang disebut tanda kebahagiaan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang itu bahagia ketika wa auladuhu abraron. Ketika mereka memiliki putra-putri yang saleh, putra-putri yang manut, putra-putri yang birrul walidain, yang taat pada orang tuanya. Betapa sungguh yang namanya orang tua mendambakan memiliki keturunan yang baik, karena keturunan yang baik adalah investasi terbaik di dalam kehidupan. Kita diingatkan bahwa ketika nanti seseorang sudah meninggal dunia, terputuslah amaliyahnya kecuali tiga perkara. Salah satu di antara tiga perkara itu adalah yaitu waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Walaupun tentu yang namanya anak soleh, pastilah dia akan mendoakan orang tuanya. Maka betapa nikmatnya bagi orang tua yang ketika sudah tiada di alam sana, kemudian mereka mendapatkan kiriman doa, kiriman kebaikan yang dilantunkan oleh anak-anaknya. Tetapi sebaliknya, betapa merananya seorang orang tua ketika mereka memiliki anak yang tak taat pada Tuhannya, yang tidak cinta pada nabinya, yang tak mau membaca Quran sebagai pedomannya. Betapa sungguh diri kita perlu berpikir bahwa bagaimana kita berupaya untuk mencetak generasi-generasi penerus kita, putra-putri kita menjadi putra-putri yang solih dan solihah. Tentu kita harus memberikan pendidikan keagamaan sebagai pondasi utama di dalam karakter pendidikannya. Kita ingat bahwa yang namanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam misalkan mampu memiliki Nabi Ismail yang amat sangat luar biasa, bahkan memiliki spiritualitas yang tinggi di usianya yang masih muda. Salah satu yang dilakukan adalah beliau senantiasa memberikan pendidikan agama dan keagamaan sebagai pondasi paling utama yang diberikan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, janganlah kita kemudian lalai untuk mendidik putra dan putri kita. Karena hakikatnya putra dan putri itu adalah merupakan amanah yang diberikan Allah bagi kehidupan kita. Betapa sungguh kita perlu berpikir berapa banyak orang yang setelah menikah mereka mendambakan putra dan putri, namun ada di antara mereka yang bahkan puluhan tahun tidak dikaruniai putra dan putri. Dan kita semuanya bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita diberikan amanah oleh Allah berupa anak, yaitu putra-putri yang sekarang bersama kita semuanya. Maka jagalah amanah itu dengan kita memberikan pendidikan yang terbaik, khususnya kita berikan pendidikan agama sebagai pondasi bagi diri mereka. Walaupun pendidikan umum tidak boleh ditinggalkan, karena hakikatnya kita harus memberikan wawasan kepada mereka. Oleh karena itu, ketika ingin memiliki generasi yang soleh dan solehah, kuncinya sesungguhnya bagaimana orang tuanya menjadikan dirinya soleh sehingga akan diteladani oleh anaknya, hingga anaknya menjadi soleh dan solehah. Maka kita semuanya seringkali berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepadaku generasi yang soleh. Bahkan kita juga sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita selalu ingin memiliki generasi yang qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk jiwa ketika

orang adalah wa khulatauhu sholihina, yaitu ketika orang tersebut memiliki tetangga yang baik, memiliki komunitas yang baik. Oleh karena itu, tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa kita adalah zon politik. Kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tak bisa berdiri sendiri, yang butuh bantuan orang lain. Kalau kita butuh bantuan orang lain, maka seringlah kita membantu. Kalau kita tak bisa hidup sendiri, maka janganlah kita mengganggu ketenangan orang lain. Bagaimana kebahagiaan seseorang ketika memiliki tetangga yang baik, ketika memiliki komunitas yang baik, maka carilah komunitas yang baik. Kalau sudah dapat komunitas yang baik, jagalah komunitas itu dengan baik, dengan cara kita menjadi orang-orang yang baik. Maka kehadiran kita amat sangat ditunggu, dan ketiadaan panjenengan semuanya sungguh-sungguh akan disesali. Jangan sampai sebaliknya, kehadiran Anda sangat-sangat membuat orang tidak nyaman. Kalau sudah seperti itu, berarti orang tersebut merupakan orang yang tidak baik. Tetapi kita ketika ingin mendapatkan tetangga yang baik, komunitas yang baik, berarti kita pun harus menjadi orang baik. Karena hakikatnya khairun nasi angfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara manusia adalah yang paling memberikan kemanfaatan kepada yang lainnya. Bukan perkara berapa tingkat manfaatnya, tetapi selalu dan senantiasa berikanlah kebaikan-kebaikan yang kita mampu lakukan. Kalau toh kita tak punya uang, kebaikan yang bisa kita lakukan adalah ketika bertemu dengan yang lain, kita tersenyum, karena senyummu terhadap saudaramu adalah ibadah. Kalau toh kita punya sedikit uang untuk berderma, dermakan kepada mereka tetangga yang membutuhkan. Kalau toh kita tak punya uang, tapi kita punya tenaga, maka dermakan kebaikan tenaga kita untuk membantu tetangga kita. Oleh karena itu, maka dalam aspek kita bertetangga, carilah tetangga yang baik, carilah komunitas yang baik. Juga demikian, ketika kita berada di lingkungan kerja, maka ketika kita sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan teman seperti itu, jagalah kondisi itu dengan cara kita memperbaiki diri, sehingga kita pun akan menjadi baik, orang di sekitar kita pun juga akan menjadi baik. Yang keempat, tanda ciri kebahagiaan adalah warizquhu fi baladih, yaitu rizkinya diberikan oleh Allah, dicurahkan oleh Allah, dicukupi oleh Allah, bahkan di tempat yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Betapa kita harus bersyukur, alhamdulillah, diri kita diberikan pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukuri pekerjaan yang sudah kita dapatkan dan yang kita jalani. Nikmati pekerjaan itu sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh kita lelah, maka kita pun harus bersyukur karena lelahnya kita disebabkan bekerja. Karena apa? Banyak di luaran sana orang-orang itu lelah karena mereka kesulitan mencari kerja ke sana kemari. Tetapi bagi kita, kita itu kalau toh lelah sebab kita itu lelahnya bekerja. Maka supaya bekerjanya itu mendapat pahala, marilah kita niatkan untuk lillahi ta'ala. Oleh karena itu, maka ketika orang dicukupi rizkinya oleh Allah, tentu akan bahagia hidupnya. Bagaimana cara?

0: cara supaya dicukupi rizkinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diberikan jalan keluar atas problematika kehidupan yang menimpa dan juga melanda. Dan bahkan Allah akan memberikan mereka rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah telah menggariskan kepada kita 4 tanda kebahagiaan. Sebagaimana yang disebutkan, yang pertama adalah ketika seseorang memiliki istri yang salihah, tentu juga ketika seseorang memiliki suami yang salih. Yang kedua, ketika seseorang memiliki anak putra-putri yang salih-salihah, yang taat, yang birrul walidain. Dan yang ketiga, ketika memiliki komunitas yang baik, tetangga yang baik. Dan yang keempat, ketika rizkinya dicukupi oleh Allah dan di tempat yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Oleh karena itu, maka 4 hal inilah sesungguhnya tidak hanya mengantarkan kita untuk meraih kebahagiaan dunia, tetapi sesungguhnya ketika kita syukuri hal itu, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia diberikan kebaikan, di akhirat diberikan kebaikan, dan juga nanti dijauhkan dari siksa api neraka. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, demikian tadi hikmah pagi dari agama Islam dengan tema pagi hari ini, 4 tanda kebahagiaan yang disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, perwakilan wilayah RMI PWNU Jawa Tengah bersama Ustadz Mohfarhan SPDI SUM MPDI. Terima kasih atas perhatian panjenengan semua dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita, khususnya umat muslim yang ada di kota Semarang dan juga Jawa Tengah. Saya masih akan menemani guys sahabat budaya nanti di Gliat Pagi pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk menunggu waktu pukul 6, kami hadirkan nada-nada religi untuk menemani aktivitas pagi panjenengan semuanya.

0: Mutiara Ramadan.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sungguh-sungguh. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36.
0: Dipersembahkan oleh Pro 4 Budaya RRI Semarang.

0: Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Julian Koinones mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pencetak gol perdana Piala Dunia FIFA 2026 yang membawa Meksiko mengalahkan Afrika Selatan 2-0 pada laga pembuka Grup A di Stadion Azteca Mexico City pada Jumat 12 Juni 2026 dini hari mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Penyerang berusia 29 tahun yang memperkuat klub Al-Qadsiyah Arab Saudi itu membobol gawang Afrika Selatan pada 10 menit pertama pertandingan. Gol tersebut sekaligus membakar semangat puluhan ribu pendukung tuan rumah yang memadati Stadion Azteca.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, Kota Semarang mengukuhkan posisinya sebagai salah satu barometer inovasi pelayanan publik di Jawa Tengah setelah menembus jajaran top 10 ajang bergengsi kompetensi inovasi daerah Jawa Tengah IDEA Jateng 2026. Kota Semarang sukses menyisihkan puluhan kandidat lainnya yang mengamankan tempat di jajaran 10 besar terbaik untuk kategori pemerintah kabupaten kota se-Jawa Tengah. Kepastian keberhasilan ini diperoleh berdasarkan rilis dokumen dinas dan pengumuman resmi Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Provinsi Jawa Tengah mengenai hasil penentuan top 10 kompetisi IDEA Jateng tahun 2026. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

Mas Mbak Yu, lihat pagi nggih kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Guys, selamat beraktivitas juga, selamat beristirahat guys, mungkin yang panjenengan habis atau telah begadang tadi malam nonton Piala Dunia Meksiko melawan Afrika guys, yang dimenangkan oleh Meksiko dengan skor 2-0. Selamat untuk yang menjagokan Meksiko, dan juga nanti akan ada pertandingan lagi guys jam 9. Ini diatur kembali guys jadwalnya, agendanya, supaya bisa berjalan beriringan. 0248316661 juga di 0811277714. Monggo sahabat budaya yang pagi hari ini ingin berbagi semangat, kirim salam atau juga request lagu ya, dan juga berbagi informasi. 0248316661 dan juga di 0811277714 dan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo guys, jangan tunggu lama-lama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

146 kota Semarang nggih pagi hari ini masih terpantau berawan nggih atau mendung. Bagaimana kondisi cuaca di tempat panjenengan sahabat budaya? Monggo yang kersa berbagi informasi 0248316661 juga di 0811277791. Saya sapa terlebih dahulu nggih sahabat budaya yang sudah bergabung dari Genuk pagi hari ini, Bu Arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geliat pagi Pro 4 Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Geliat pagi Pro 4. Dari Genuk hadir info cuaca pagi hari ini sejuk timbreng atau redup nggih, sudah biasa sehari-hari olahraga baru kegiatan sambil konsen irama Geliat pagi yang asyik. Selamat bertugas Mas Andi di hari Jumat yang penuh berkat, selalu bahagia, semangat rezekinya berlimpah, minta puterin lagunya Sekudang Rindu. Ah, nggih matur nuwun nggih, mentang-mentang hari Jumat ini jelang akhir pekan rindunya menumpuk nggih Bu Arti nggih. Mungkin sedang menunggu keluarga atau juga cucu atau sahabat untuk berkumpul nggih besok di akhir pekan. Nanti coba disiapkan nggih lagunya untuk Bu Arti di Genuk Semarang. Selamat beraktivitas. Semoga diberikan kesehatan selalu. Dan untuk sahabat budaya yang berencana beraktivitas di luar ruangan nggih di hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026, kami hadirkan informasi prakiraan cuaca yang dikirimkan oleh prakirawan Arif dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Semarang bagian selatan hujan ringan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam dengan suhu udara berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 55 hingga 85%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Hujan ringan hingga sedang tersebar di daerah pegunungan dataran tinggi dan sekitarnya. Tinggi gelombang perairan utara Jawa Tengah 0,5 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan 1,25 hingga 2,5 meter. Ini tetap berhati-hati sahabat budaya karena memang tidak hujan ya, tapi cuaca panas. Di siang hari ini biasanya cukup terik dan untuk menjaga kesehatan jangan lupa sekali lagi konsumsi air putih yang cukup ya, harapannya untuk tubuh panjenengan selalu terhidrasi dan dijauhkan dari penyakit yang sering ada di musim peralihan atau pancaroba seperti saat ini. Biar makin semangat kita goyang lagi nggih sahabat budaya. Sudah ada satu lagu Goyang Dumang dari Citata. Sumonggo.

0: Dok. Dok. Coba rene ya, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kalau niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Kisri Susilo Tenggleng Galang Saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Masih kami tunggu guys, sahabat budaya, untuk panjenengan yang ingin berkirim salam, berbagi semangat atau juga berbagi informasi di Geliat Pagi edisi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu guys yang sudah bergabung dari Pudak Payung. Ini Pak Bagio mengirimkan pesan. Selamat pagi sahabat budaya Pudak Payung, pagi hari ini cuaca cerah, matahari bersinar terang. Selamat pagi Mas Andi, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun nggih Pak Bagio, doa terbaik juga untuk panjenengan, selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam aktivitas panjenengan. Terima kasih juga sudah berbagi informasi cuaca. Sudah memasuki musim kemarau nggih sahabat budaya di bulan Juni ini, dan musim kemarau yang panjang ini ternyata juga membawa berbagai risiko penyakit kesehatan yang perlu kita waspadai bersama. Dikutip dari laman World Health Organization, perubahan suhu ekstrim dan kualitas udara yang menurun dapat memicu beberapa peningkatan kasus penyakit, dan salah satu penyakit yang sering muncul adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Udara kering dan berdebu saat kemarau membuat saluran pernapasan lebih rentan terhadap iritasi dan infeksi. Selain itu, risiko dehidrasi meningkat signifikan karena suhu udara dan kurangnya asupan cairan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dari lamannya menyarankan konsumsi air putih minimal 8 gelas per hari untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selain itu, penyakit kulit seperti dermatitis juga perlu diwaspadai sahabat budaya, karena paparan sinar matahari berlebih dan juga kebersihan yang kurang terjaga. Kulit yang kering dan berkeringat dapat memicu iritasi serta infeksi bakteri. Kemarau panjang juga meningkatkan potensi penyakit diare akibat keterbatasan air bersih. Data UNICEF menunjukkan bahwa akses air bersih yang buruk berkaitan erat dengan meningkatnya kasus penyakit pencernaan. Selain itu, penyakit demam berdarah denggi juga tetap perlu diwaspadai ya, meski musim kemarau genangan air kecil yang tersisa dapat menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti. Gangguan mata seperti konjungtivitas diwaspadai juga akibat debu dan polusi udara. Oleh karena itu, menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta meningkatkan daya tahan tubuh menjadi langkah yang penting selama musim kemarau panjang. Oke, mari kita antisipasi ya, dengan istirahat yang cukup, minum vitamin dan juga menjaga kebersihan. Harapannya di musim kemarau yang panjang ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan.

0: Saya sapa terlebih dahulu guys, sahabat budaya, sudah ada yang bergabung melalui sambungan telepon. Monggo kelihat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mas Sandi.
0: Kok lali piye iki dewe iki bentino.
1: Aduh, telat ini mau buru-buru.
0: Aduh, lah meh ning ndi?
1: Ajeng tak masak.
0: Wala kok masak kok.
1: Iya, tadi pagi aku banyu atau masak Mas, masakane meh mangkat gasi. Mas Andi gimana kabarnya? Sehat kan?
0: Wah, sehat selalu.
1: Semangat. Alhamdulillah bahagia. Mas Andi, jaga kesehatan.
0: Oke, Bu Dewi, sami-sami nge.
1: Iya, jaga dirimu baik-baik,
0: saya. Lululululul.
1: Mas, aku minta lagu boleh nggak?
0: Lagunya apa? Nek, ada gitu.
1: Lagunya
0: ngamu. Ini, keri-keri.
1: Obat rinduku.
0: Waduh. Wow. Duh. Wow, Bu. Bu Arti nge.
1: Rindu.
0: Bu Dewi nge rindu. Jumat kok. Do rindu-rindu.
1: Iya. Salam-salam dulu ah. Salam buat Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nono, dan buat Mbak itu Asri Wahyuni. Yes. Dan buat itu yang Bapak Ibu yang romantis itu, aku lupa terus namanya.
0: Pak Zainal Abidin
1: dan Oh, Pak Zainal sama istrinya. Mungkin baiknya orangnya cantik gitu ya, Mas.
0: Wah, nggih semua pendengar Propat itu cantik dan tampan.
1: Romantis banget kok. Salam dari Mbak Dewi, Mas, Bapak, Mbak Ibu, aduh Mas.
0: Siap.
1: Salamnya buat semuanya saja. Okay. Ya, salam sejahtera, salam manis, salam sayang sayang. Salam semuanya saja. Buat Mas Andi jaga kesehatan.
0: Okay.
1: Jangan lupa diberi kebahagiaan, diberi apa panjang umur lah.
0: Amin.
1: Semoga diberi rezeki yang berlimpah-limpah. Jangan pulang dulu,
0: Loh,
1: masih lama. Terima kasih Mas Andi.
0: Sami-sami Bu Dewi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dewi gih di BSB Semarang, katur salam untuk semua pendengar Pro 4 dari Semarang. Salamnya selamat pagi, sehat semua dan juga selamat beraktivitas. Dan sudah jelang pukul 7 ya waktu Indonesia Barat, program Geliat Pagi harus segera kita akhiri. Tapi saya masih akan menemani nanti di Ragam Semarang ya, pukul 7 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat dan juga tetap monitor Pro 4 RRI Semarang. Obati rinduku guys, segera kami hadirkan untuk Bu Dewi di BSB Semarang dan juga pendengar Pro 4 RRI Semarang.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Direktorat Pembinaan Masyarakat Ditbinmas Polda Jawa Tengah menggelar Lomba Polsus Kepolisian Khusus Badan Usaha Jasa Pengamanan BUJP dan Satpam Teladan Tingkat Polda Jawa Tengah. Kegiatan berlangsung di Aula Lantai 2 Mapolda Jawa Tengah pada Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi